0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses, di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang.

0: kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, ingat, daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kita update pantauan situasi arus lalu lintas di sejumlah ruas, diantaranya ruas tol Jakarta-Tangerang. KM20 arah Jakarta terpantau padat imbas truk box yang mengalami gangguan di lajur 1 atau lajur kiri. Laporannya disampaikan oleh Pak Nur. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan berbagi info arus lalu lintas di tol Jakarta-Tangerang. KM20 arah Jakarta terpantau padat imbas ada truk box yang mengalami gangguan di lajur kiri. Hati-hati di Tangerang KM20 arah Tomang, ada kendaraan box gangguan pecaban di lajur 1. Ini mohon juga perhatian bagi Soib Karib ya. Hati-hati di Tangerang KM20 arah Tomang, ada kendaraan box mengalami gangguan pecaban di lajur 1 atau lajur kiri. Jakarta Cikampek Cikarang Barat KM31 sampai Cibitung KM2760 terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 dan tengah. Jatiwaringin KM5 Cawang KM00 padat, kepadatan volume lalu lintas arah Tebet ya. Kemudian Bekasi Timur KM15 Tambun KM20 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 lajur kiri. Sementara Cikarang Pusat sampai dengan Cikampek terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid. Di ruas tol Jagorawi dimohon untuk berhati-hati Cawang KM00200 dari arah Taman Mini, ada kendaraan truk trailer mengalami gangguan pecah ban di lajur 1. Sementara Cimanggis KM19 sampai 17 arah Cawang terpantau padat, kepadatan lebih ke volume lalu lintas. Cimanggis KM16 Cibubur KM12 terpantau padat, kepadatan volume lalu lintas. Cipayung KM11 sampai KM10 arah Cawang terpantau padat, ada penanganan kendaraan mengalami gangguan di bahu luar atau bahu kiri, dan Taman Mini KM6 hingga KM4 terpantau arah Cawang juga cukup padat. Tetap berhati-hati dan pastikan Soib Karib juga bisa tambahkan info arus lalu lintas melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Markas Besar Polri secara resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Febri ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus, yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, kasus Asabri, korupsi batubara, dan korupsi Krakatau Steel. Jadi ini korupsi kelas kakap semua ya. Anda bisa bayangkan ketika Jampitsus yang notabene menjadi pucuk pimpinan di lingkungan Kejaksaan Agung malah menjadi pelaku korupsi. Ditetapkan, kita telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri atau tindak pidana korupsi lainnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri Irjen Toto Suharyanto dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung. Febri dijerat dengan pasal 12 huruf I, pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Dan setelah pengumuman itu, publik kemudian geram diwakil oleh wakil rakyat yang merespon keras atas kasus tersebut. Orang di balik banyak pencidukan kasus korupsi di negeri ini justru diduga melakukan hal yang sama. Dua praksi yakni praksi PDI Perjuangan dan praksi PAN di Komisi 3 DPR mendesak hukuman terberat untuk Febri, yaitu pidana mati. Ketua kelompok praksi PDI Perjuangan Komisi 3 DPR, Falah Amru, menilai kasus Febri adalah skandal yang mencederai rasa keadilan masyarakat karena diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sementara Ketua Kelompok Praksi PAN Komisi 3 DPR Endang Agustina menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menyeret mantan pejabat negara penegak hukum itu. Sejumlah perkara korupsi besar justru dijadikan sarana untuk mencari keuntungan pribadi sehingga banyak pihak merasa menjadi korban. Oleh karena itulah maka Endang menilai pelaku harus dijatuhi hukuman berat mengingat banyak masyarakat yang telah berharap aparat penegak hukum mestinya serius di dalam memberantas korupsi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: akhlak atau perangai yang dibenci oleh Allah dan oleh Rasulullah adalah ta'adzama fi nafsi. Seseorang itu menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat, dan perasaan besar yang ada dalam dirinya tadi menyebabkan kalau dia berjalan maka dia selalu menyombongkan diri dan selalu membanggakan diri.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, koperasi merupakan alat bagi orang lemah dan miskin. Hanya saja Prabowo mengibaratkan koperasi seperti sapu lidi. Harus dikumpulkan satu persatu batangnya agar bisa menjadi kekuatan. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menyampaikan pidato dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Pada hari Ahad tanggal 12 Juli kemarin. Menurut Prabowo, koperasi adalah alatnya orang lemah. Alatnya orang miskin, tapi seperti sapu lidi. Sapu lidi itu satu-satu harus dikumpulkan, dan tapi bergabung itu kekuatan saudara-saudara sekalian. Menurut Prabowo, gerakan koperasi akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Ia menekankan, kekuatan ekonomi yang berasal dari koperasi tidak akan dibawa lari dari Indonesia ke luar negeri. Jadi saya ingin melihat tampang-tampang koperasi, muka-muka kalian bukan muka orang yang bawa lari uang ke luar negeri. Prabowo menyampaikan dirinya telah mendapat laporan bahwa petani saja kini sudah bisa liburan ke luar negeri. Tapi nggak ada masalah, saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri, nggak apa-apa, libur boleh, kapan lagi petani libur ke luar negeri. Nah sekarang karena kita akan buat petani nelayan buruh lebih makmur. Itu yang disampaikan oleh Prabowo. Ia yakin ekonomi akan bangkit di desa-desa dengan koperasi. Tidak hanya itu, perputaran uangnya juga akan tinggal di desa, kecamatan, dan kabupaten yang dekat dengan warga. Sementara itu, Prabowo memastikan perusahaan besar tidak akan dimatikan hanya karena pemerintah akan membesarkan koperasi. Kita akan balikan kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang, ekonomi akan turun ke rakyat. Hal itu disampaikan oleh Prabowo di hadapan ribuan para pengurus koperasi Merah Putih ya, Kopdes, koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih yang didatangkan dari berbagai daerah di sekitar wilayah Jakarta maupun dari luar Jakarta di acara Hari Koperasi yang ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena Senayan Jakarta pada hari Ahad kemarin. Kemudian di tempat yang sama, Presiden juga menegaskan bahwa peringatan Hari Koperasi sebagai bagian daripada apa yang menjadi concern pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Ia menyebut bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah sebagai upaya langka untuk menggerakkan ekonomi di desa-desa, menjadi kekuatan ekonomi baru dan diharapkan mereka para penggerak koperasi benar-benar bisa mengelola koperasi dengan lebih baik. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan sesuai dengan apa yang dilaporkan terhadap dirinya, saat ini kehidupan para petani di desa-desa sudah mulai membaik, bahkan ada petani yang juga sudah libur ke luar negeri ya. Jadi pengakuan Prabowo, dirinya mendapatkan laporan, sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Gak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Ya sekarang, karena kita akan buat petani, nelayan, dan buruh menjadi lebih makmur. Itulah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan mungkin Syaib Karib juga tertarik untuk memberikan tanggapan. Apakah Anda percaya bahwa sekarang kehidupan para petani sudah lebih baik, sehingga mereka juga bisa liburan ke luar negeri seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, dan seberapa yakin Anda terhadap keberadaan Koperasi Merah Putih yang ada di desa-desa maupun kelurahan akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan keuntungan bagi ekonomi para petani, nelayan, dan buruh. Anda bisa sampaikan tanggapan dan pendapatnya di 089 54 13 68 13 68.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

seandainya orang-orang Islam sekarang ini mempunyai mentalitas iman yang semacam ini, maka nilai mayoritas bangsa kita yang dikatakan mayoritas muslim tidak akan mengalami nasib yang seperti sekarang ini, sehingga jumlah mayoritas ini bisa dikendalikan oleh bilangan yang minoritas. Saya pribadi ketika ditanya kenapa kondisi umat Islam seperti ini, karena rapuhnya keimanan dan akidah mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 7.38 waktu Indonesia Barat. Saya ingin menjumpai Soib Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089 54 1368 ya. Pesan-pesan yang sudah dikirimkan diantaranya ini dari Pak Nasihin ya. Apa kabar Pak Nasihin? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah, maksudnya dalam kekuasaan Allah, ketika dia menciptakan Isa tanpa adanya seorang ayah, adalah seperti penciptaan Adam, di mana Adam diciptakan dengan tidak melalui seorang ayah ataupun ibu. Tetapi Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Maka Allah yang telah menciptakan Adam tanpa adanya ayah, pasti dia lebih layak mampu menciptakan Isa dilihat dari teori kelayakan. Jika pengakuan terhadap Isa anak Allah itu dibolehkan karena ia diciptakan tanpa ayah, maka pengakuan terhadap diri Adam sebagai anak Rob lebih layak lagi untuk dibolehkan. Sebagaimana diketahui secara sepakat bahwa pengakuan terhadap diri Adam sebagai anak Rob adalah batil, maka pengakuan terhadap Isa sebagai anak Rob adalah lebih batil dan lebih jelas kerusakannya. Karena itulah maka sungguh kami akan menciptakan sebagai tanda kebesaran bagi manusia, sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Maryam ayat 21. Sementara dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, yaitu kami hadirkan mereka pada saat mubahalah atau saling melaknat. Catatan yang barangkali juga bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentang bagaimana kajian keluarga Imran yang tercatat di dalam surat Ali Imran ayat 59 hingga 63. Kemudian kami juga teruskan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini, umat manusia benar-benar menjadi bagian kedalaman kegelapan kehidupan jahiliyah, penuh dengan apa yang kemusyrikan, kesesatan dan kekafiran. Yang diungkapkan dan terkompilasi semua kejelekan terhimpun dalam istilah zalum mubin, kesesatan yang nyata sebagaimana disebut dalam surat Ali Imran. Sungguh Allah benar-benar telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin ketika dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul Muhammad dari kalangan mereka sendiri. Itulah pesan yang disampaikan melalui layanan WA di 089 54 1368 1368. Semoga sekali lagi ini juga bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain tentu masih kami nantikan. Anda bisa bergabung di 089 54 1368 1368.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Uh-huh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah
2: gitu.
0: Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: apa sih badan salah berkolap? Kalau salah, ulama-ulama yang gak mau nakwil, takwil, takwil, zahir seperti itu. Nah, kolap itu ayat-ayat atau hadis-hadis yang tidak jelas, ini ditakwil, ditafsirkan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: At-Taqwa. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soeb Karib At-Taqwa, masih kami hadirkan ragam informasi terkait dengan aktivitas, kegiatan, dan laporan utama berbagai media yang pagi ini menjadi headline di sejumlah media online. Kami juga ajak Soeb Karib mencermati upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menyaksikan dalam beberapa hari terakhir, ya, upaya yang dilakukan oleh kepolisian. Selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok persembunyian harta yang diduga hasil korupsi. Selamat kepada Kejaksaan Agung yang terus memburu koruptor. Jadi silakan berlomba untuk saling bongkar praktek korupsi. Persaingan seperti ini justru baik dan patut didukung demi memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Itulah yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, dikutip dari akun X pribadinya 11 Juli 2026. Ada sesuatu yang ganjil dalam kalimat Mahfud MD, ia tidak mengajak dua institusi penegak hukum berdamai, ia justru mempersilahkan mereka berlomba. Dan yang lebih ganjil lagi, perlombaan itu bukan mengejar prestasi, melainkan saling membuka luka. Polisi membongkar dugaan keterlibatan oknum kejaksaan, dan kejaksaan mengusut dugaan penyimpangan oknum kepolisian. Dua rumah yang berdiri berdampingan tiba-tiba sibuk menyalakan lampu ke halaman tetangganya. Orang segera bertanya, apakah ini penegakan hukum ataukah perang antar lembaga? Tapi mungkin pertanyaan berada di tempat lain, bagaimana jika justru dari rivalitas itu, Republik melihat borok yang selama ini terlalu lama disembunyikan? Korupsi selalu menyukai tembok. Bukan tembok beton, bukan pula pagar besi, melainkan tembok yang dibangun dari solidaritas yang keliru. Dari kalimat yang akrab kita dengar, jangan buka aib sendiri. Dari kesetiaan yang perlahan bergeser bukan lagi kepada hukum, melainkan kepada seragam, kepada korps, dan kepada kelompok. Ada juga pepatah Jawa yang telah berabad-abad hidup dalam kebudayaan kita, yaitu mikul duwur mendem jero. Angkatlah setinggi-tingginya kehormatan, kuburlah sedalam-dalamnya kekurangan. Dalam keluarga, ia adalah ajaran tentang bakti. Dalam pergaulan, ia adalah etika menjaga martabat. Namun negara hukum mengenal ukuran berbeda, korupsi tidak boleh ikut dipendam jero, sebab ketika uang rakyat ikut terkubur di dalamnya, ia berhenti menjadi urusan keluarga. Ia telah menjadi urusan Republik. Republik tidak mengenal hak untuk menyembunyikan kejahatan, yang dikubur bukan lagi sekedar aib, melainkan bukti. Dan yang diselamatkan bukan lagi kehormatan, melainkan pelanggaran. Pepatah yang semula mengajarkan keluhuran budi dapat berubah menjadi selimut imunitas ketika kesetiaan kepada korps mengalahkan kesetiaan kepada konstitusi. Dan ketika jaksa mengusut polisi dan polisi mengusut jaksa, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya keberanian individu, melainkan keberanian institusi untuk mengatakan bahwa kehormatan korps tidak lahir dari kemampuannya menyembunyikan kesalahan, melainkan dari kesediaannya membersihkan dirinya sendiri. Hannah Arendt menyebut kejahatan seringkali bertahan bukan karena para pelakunya luar biasa jahat, tetapi karena lingkungan menganggapnya biasa. Dan kejahatan hidup ketika orang-orang baik memilih diam, diam adalah semen bagi tembok itu. Maka ketika Mahfud MD mengatakan silahkan berlomba, barangkali ia sedang mengusulkan sesuatu yang terdengar ganjil. Biarkan tembok itu saling bongkar, dan biarkan tidak ada lagi rumah yang merasa terlalu suci untuk diperiksa, sebab hukum kehilangan martabatnya ketika ia berhenti memeriksa dirinya sendiri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu,
1: iya,
0: buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca.

0: contoh.
1: Iya, iya.
0: Tuh,
1: iya.
0: Tuh, tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
0: sana, iya, Pak iya, ya. Iya, iya, pasti, pasti, iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8 lewat 2 menit. Koko Pramudia dan saya Dadi Wahab masih mendampingi Soeib Garib dalam Akhbar At-Taqwa. Masih berkenaan dengan cerita mantan Jampitsus Febri Adriansah. Setelah mengundurkan diri, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan kini dicegah ke luar negeri. Direktorat Jenderal Dijen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencegah ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah dan pihak swasta Don Rito bepergian ke luar negeri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus korupsi. Imigrasi telah melaksanakan pencegahan ke luar negeri terhadap 2 orang berinisial FA. FA ini adalah Febri Adriansah, ya, dan DR. DR ini adalah Don Rito. Tindakan ini dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melalui surat B/12730 tertanggal 11 Juli 2026. Demikian disampaikan oleh Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko saat dikonfirmasi. Hendarsam mengatakan larangan bepergian ke luar negeri berlaku selama 20 hari ke depan. Pencegahan ke luar negeri berlaku selama 2 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Sebelumnya Mabes Polri telah menetapkan ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batubara. Kemudian kita juga telah menetapkan Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Demikian disampaikan oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Toto Suharyanto dalam keterangan persnya di Kejaksaan Agung. Febri Adriansah juga menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU dalam perkara yang sama. Kemudian kita juga telah menetapkan Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi. Febri dijerat dengan pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, di mana TPPU dan sanksi KUHP lainnya yang tentu saja ini menjadi bagian yang harus terus diperhatikan. Pada saat yang bersamaan juga muncul desakan agar penelusuran aset milik ex-Jampitsus Febri Adriansah terus dilakukan, ya. Aset milik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah kini didesak untuk dikejar setelah terseret dalam 3 kasus sekaligus. Jadi Febri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 perkara, yaitu TPPU berkaitan batubara pembangkit listrik tenaga uap, PT Asabri dan juga PT Krakatau Steel. Polisi telah melakukan penggeledahan di 13 lokasi, yang mana salah satunya adalah rumah milik Febri yang terletak di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Di rumah itulah polisi menyita uang senilai 476 miliar serta emas seberat 74 kilogram. Polisi juga menyita uang 67 miliar dalam bentuk pecahan dolar Amerika dan Singapura ketika menggeledah lokasi lainnya, yakni restoran dan money changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Jam 8:13 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk Sohib Karib yang baru bergabung bersama kami. Masih di Akhbar At-Taqwa, rangkaian informasi kami sajikan setiap hari Senin hingga Jumat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua dan memberikan ruang bagi Sohib Karib yang bertukar gagasan, berbagi pendapat dan tanggapan, ataupun menyampaikan opini berkenaan dengan isu-isu aktual. Silakan Anda bisa suarakan di 089-54-1368-1368. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah terseret perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penetapannya sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli 2026. Perkara ini yakni kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU berkaitan batubara pembangkit listrik tenaga uap PLTU, PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Kejaksaan Agung resmi menerima pelimpahan 3 perkara dugaan korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor, Polri dan Polda Metro Jaya yang menyeret nama Febri Adriansah. Pelaksana tugas PLT Jampitsus Rudi Margono mengatakan pelimpahan ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Berkenaan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan perkara 3 perkara. Hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi bersama-sama. Rudi dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta menyampaikan hal tersebut. Dalam 3 kasus ini, total kerugian negara yang pernah diungkap ke publik mencapai 34,6 triliun. Berikut rincian kerugian negara dalam 3 kasus tersebut. Kortas Tindak Pidana Korupsi Tipikor Polri mengungkap kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap PLTU diduga terjadi sejak 2018. Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Polisi Robertus Yohanes Dedeo menjelaskan praktek ini diduga memicu terjadinya pemadaman listrik atau blackout di berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah daerah yang sempat mengalami pemadaman listrik antara lain Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Terkait dengan hal itu, Robertus mengatakan dugaan kerugian negara mencapai kurang lebih 5 triliun rupiah. Akibat perbuatan itu, ditambah dengan kerugian perekonomian, maka terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun rupiah. Hal lain yang juga menjadi sorotan, kasus PT Asabri adalah kasus lama yang bergulir sejak 2013. Dalam gelaran konferensi pers bersama Kejaksaan Agung, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, total nilai pasti kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Asabri mencapai 22,78 triliun rupiah.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Lep.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu senantiasa berharap. Artinya semuanya itu adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengandalkan kepada pikiran kita, tenaga kita, otot kita, keilmuan kita barangkali. Tapi semuanya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tunjukkan semua urusan. Hendaknya kita berharap

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Saib Karib At-Taqwa. Kita update kembali. Kali ini soal bagaimana momen kebersamaan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga penegak hukum terjadi di sela kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menko Polkam Jamari Caniago, dan Kepala Badan Intelijen Negara BIN Herindra tampak berfoto sambil berjabat tangan. Di acara yang dihadiri oleh Prabowo, mereka tampak kompak mengenakan batik dan berfoto di depan arena acara. Acara digelar sehari setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor menetapkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dalam 3 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Momen kebersamaan itu juga sempat terjadi usai konferensi pers terkait pelimpahan 3 perkara dugaan korupsi di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ketika itulah Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengajak jajaran Kejaksaan Agung dan Korp Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri untuk bergandengan tangan. Dalam konferensi pers sebelumnya, Habibur Rahman menegaskan Komisi 3 DPR sengaja mempertemukan kedua institusi untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor hukum sekaligus menghindari anggapan adanya gesekan antar lembaga. Sementara itu, PLT Jampitsus Rudi Margono memastikan pelimpahan 3 perkara dilakukan untuk mempercepat penyelesaian kasus, tetap mengedepankan profesionalisme dan sinergi antara Kejaksaan Agung dan Polri. Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan pelimpahan perkara merupakan bentuk sinergi kedua institusi dalam penanganan tindak pidana korupsi agar proses hukum berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga berpendapat bahwa potret ini untuk menepis adanya konflik di tubuh Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Ia menilai momen semacam ini kerap digunakan pemerintah sejak zaman Orde Baru.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Lah madek menti manusia nih sang emang umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madek
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: hai ya wis mene mancing
1: ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek baik didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek ada kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa sih?
1: Bio HSA singarane bio HSA ku kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis katiak mari bakal nganggo bio HSA ma
2: pahit beli ki
1: wa ilaha illallah pahit ngana penyakit yang umprang baik wis kode tua kaya konon gak buat diben singaran pahit tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Jadi begini, Nabi pernah dia jalan melewati Qabir. Dia jalan di mana? Sampai di Qabir, Nabi berhenti dulu. Dia menghadap ke mana? Sambil Nabi berkata, Assalamualaikum ya ahla kubur wa ana insyaallah bikum. Terus Nabi ngedoa, Nabi doakan orang. Maka kita setiap-tiap lewati kubur saudara-saudara sunat. Ya apa yang bisa kita baca? Kita baca Fatihah, baca kulhu, ya sepatah dua patah. Kita ngedoa, doakan orang di kubur itu. Alangkah girangnya orang dikubur mendapat kirimannya daripada yang hidup pada waktu itu.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Setiap persoalan yang sekarang ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah terkait dengan praktek korupsi yang sangat luar biasa. Bahkan korupsi dipraktekkan langsung di jajaran penegak hukum, aparat penegak hukum hingga sampai level ke pusat ya. Salah satu kasus yang saat ini mendapatkan sorotan publik adalah kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh ex-Jampitsus Jaksa Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dan kasus ini mendapatkan sorotan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang melihat bahwa publik akan mewaspadai jika ada skenario jahat dalam penanganan kasus Jampitsus.
8: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. P21 dan selanjutnya dibuat dakwaan oleh kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan. Saya sendiri termasuk yang terkecoh karena dari berita yang saya tangkap dan saya dengar dari pihak Kejaksaan Agung Sabtu 11 Juli 2026 sekitar jam 15 adalah pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Saya berasumsi jika sudah dilimpahkan berarti TSK-nya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan sudah P21. Sehingga saat itu saya menganggap pelimpahan itu bagus dan efisien. Pelimpahan dari Polri ke kejaksaan selain harus dipenuhinya syarat adanya dua alat bukti yang cukup, juga harus dipenuhinya syarat bahwa tersangka sudah diperiksa oleh penyidik Polri. Tetapi yang terjadi kemarin ternyata bukan pelimpahan dalam arti kitab undang-undang hukum acara pidana, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke kejaksaan. Sebab tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi. Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada mekanisme pengalihan atau pemindahan tugas penyidikan dari polisi kepada kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian. Tidak ada pengalihan dari penyidik ke penyidik. Memang ada kemungkinan pengambil alihan, tetapi sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memang bisa mengambil alih dengan syarat-syarat dan alasan tertentu. Pelimpahan perkara adalah proses normal, yakni penyerahan tersangka serta seluruh alat bukti dan barang bukti kejaksaan, asalkan sudah ada minimal dua alat bukti dan tersangka sudah diperiksa sehingga dinyatakan P21 oleh kejaksaan. Pelimpahan oleh polisi ke kejaksaan dilakukan setelah jaksa menyatakan bahwa perkara itu sudah P21. Jika polisi sudah melimpahkan kejaksaan, selanjutnya kejaksaan membuat surat dakwaan dan melimpahkan lagi ke pengadilan untuk diadili sesuai dengan surat dakwaan. Jadi, pelimpahan itu ada dua tingkat, yakni pelimpahan dari Polri ke kejaksaan dan pelimpahan dari kejaksaan atau jaksa penuntut umum ke pengadilan. Semuanya ada syarat-syaratnya sendiri, termasuk harus diperiksanya tersangka oleh polisi sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi ternyata yang terjadi dalam kasus Febri Diansyah itu bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak bisa dilakukan pengalihan atau penyerahan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian, meskipun kedua institusi tersebut sama-sama penyidik.
7: Itulah pandangan hukum yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi mantan Jampitsus. Mahfud MD bahkan secara tegas bahwa kejaksaan dan kepolisian diberikan kesempatan untuk berlomba-lomba saling membongkar praktek-praktek korupsi yang ada di negeri ini, sehingga benar-benar kasus-kasus korupsi bisa ditangani secara tuntas. Dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Jampitsus, setidaknya publik semakin mengetahui bagaimana merebaknya korupsi bukan hanya di tengah birokrasi, tapi juga sampai level aparat penegak hukum sampai di tingkatan yang paling atas.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: lalu alamakan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu. Itu yang benar, bukan yang berarti kalau yang benar ya di masjid. Nggak tentu, Pak. Tentu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa. Sebanyak 3 bupati terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar KPK selama awal Juli 2026. Ketiga kepala daerah itu adalah Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing Suardiman Ambi, yang ditangkap dalam OTT sejak 30 Juni sampai 1 Juli 2026. Berikutnya Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap pada Kamis 2 Juli 2026 dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditangkap pada Kamis 9 Juli 2026. Hasil OTT KPK mengungkap ketiga bupati terjerat dalam kasus dugaan korupsi suap gratifikasi dan pemerasan. KPK menetapkan Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing, Suhardiman Ambi, Sekda Kuan Sing, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT MIC Ardiles sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jabatan Sekda usai terjaring OTT pada Senin. Jadi tersangka korupsi Bupati Sukoharjo terancam dipecat. KPK menjelaskan pada April 2025 Bupati Suhardiman meminta satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS kepada dua kandidat calon sekretaris daerah. Kedua calon adalah Fadiansa selaku asisten 1 Pemkab Kuan Sing yang juga menjabat sebagai PLT. Sekda saat itu Zulkarnain yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kadis PUPR. Dalam perjalanannya, Zulkarnain yang menyanggupi permintaan tersebut sehingga terpilih menjadi Sekda Kuan Sing periode 2025. Kemudian, bukan kali pertama Zulkarnain diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport senilai 700 juta kepada Suhardiman saat menjabat sebagai PLT Bupati. Dan seperti diketahui, KPK juga menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat pada Jumat malam. Berikutnya yang menjadi tersangka korupsi oleh KPK dan di OTT adalah Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang menjadi tersangka pemerasan. KPK menetapkan Etik Suryani sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan terhadap aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Saib Karib. Yang bertugas ada Koko Pramudia dan Sadani Wahab pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai.

0: Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Jadi orang cenderung kepada kepalsuan yang indah yang telah disampaikan oleh setan jin dan setan manusia. Qulubul ladina la yu'minuna bil ba'ts, oleh hati-hati yang tidak beriman oleh mereka dengan hari kebangkitan, ba'dal maut, sesudah mati. Waliyardauhu, dan agar senang oleh mereka akan dia. Ay hadza az-zukhrufa li anfusihim, ay artinya akan ini kepalsuan yang indah buat diri mereka. Kita tahu Pak, yang namanya dunia ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu,

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Syukur kita, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ikat nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Likulli syai'in iqal wa iqalun nikmah asyukru. Segala sesuatu itu memiliki ikatan. Maka ikatlah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

diajarkan kepada kita agar ketika mungkin kita sujud yang terakhir, jangan langsung bangun. Bacalah setelah kita bacaan subhanarabbil ala wa bihamdi, bacalah ini yang Rasul ajarkan kepada kita. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Faghfirli, maka ampunkanlah bagiku ya Allah zanbi, terhadap dosaku. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiruz zunuba illa anta, tidak ada yang memberikan pengampunan terhadap dosa kecuali engkau ya

0: rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

yang namanya Namrud, yang namanya pemuka kaumnya Nabi Nuh, yang namanya Fir'aun, mereka itu semuanya sama. Mereka meminta ketaatan mutlak dari rakyatnya terhadap dirinya, yang sesungguhnya itu adalah hak prerogatif Allah SWT.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Wah, makin cantik aja nih.
5: Iya, Dungs.
4: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
6: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
4: Pakai susuk ya?
5: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
4: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
5: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Kata al-hakim dipahami oleh sementara ulama dalam arti yang memiliki hikmah, mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Seorang yang ahli dalam melakukan sesuatu dinamai hakim. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang lebih besar dan atau mendatangkan kemaslahatan

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

ada intelijen Allah. Dua malaikat Raqib dan Atid selalu bersama kita, mencatat amal baik kita, mencatat amal buruk kita, dan itu tidak akan salah dan itu tidak akan keliru sama sekali. Sahib Garib At-Taqwa 106,4 FM ramah berbudaya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Silakan kau mencintai apa saja. Jabatan engkau cintai, anak engkau cintai, harta engkau cintai, tapi engkau akan berpisah dengannya. Harta yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang eksklusif, tanah yang luas, anak yang ganteng dan cantik, semua akan berpisah denganmu. Silakan engkau mencintai apa saja, silakan kita mencintai apa saja, akan tetapi suatu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: orang yang wajib Jum'ah itu ada 7. Wahiya sab'atun, yang pertama al-islamu, Islam. Pasti yang sholat Jum'at itu orang Islam. Yang kedua wal-bulugh, bulugh, orang yang sudah baligh. Yang ketiga wal-aqlu, akal, artinya dia tidak gila. Yang keempat, salat wajib Jum'ah. Yang keempat wal-hurriyatu, merdeka, bukan budak. Yang kelima az-zukuratu, laki-laki. Yang wajib sholat Jum'at adalah laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan sholat Jum'at boleh, sah Jum'atnya? Sah Jum'atnya dia. Ada ibu-ibu yang pengen hadir Jum'at juga, bukan mendirikan, tapi ngikut sholat Jum'at, ikut sholat Jum'at. Tapi dia tidak kehitung 40 dan dia tidak wajib Jum'at. Wajibnya dia itu adalah zuhur. Tapi kalau dia Jum'atnya, sah Jum'atnya. Ya, Jum'atnya sah bagi perempuan. Karena waktu aksi 212 yang di Istiqlal itu banyak perempuan-perempuan yang sholat Jum'at.
1: Az-zukuratu, kemudian yang keenam
0: yang wajib Jum'ah, as-sihhatu, sehat, yang tidak sakit.
1: Kemudian yang ketujuh al-iqamatu,
0: orang yang tidak bepergi, bepergian. Kalau bepergian tawaf enggak wajib Jum'ah, tapi nanti ada syaratnya. Ini bagi yang iqamah, yang bepergian boleh dia meninggalkan Jum'ah, tidak wajib Jum'ah. Ya, ada syarat, ada syarat.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habala. Habala bunting, jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadinya kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak, udah beranak anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafaqih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor.

0: Humor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor,
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Fa'atim.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

0: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?
1: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.
1: وَلَقَدْ

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ulaika

Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.

Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa idh

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."
1: Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf.

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.
1: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

wabarakatuh. Al-Mukarramat wal-Muhtaramat, para ustadzat, para pimpinan majlis ta'lim, wabil khusus pimpinan majlis ta'lim Ruzdatul Ummah Al-Ustadzah Haji Atiqah Nur, beserta para asatiz ustadzat yang begian banyaknya ini, yang saya lihat di sini Ibu Hajah Dedeh Dawam, Dokter penceramah kita Ibu Dokter Hajah Suryani Tohir, dan yang lain-lain, para bapak-ibu dan saudari-saudari sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah dapat melaksanakan satu acara yang sangat berbahagia. Pertama, ada acara peringatan Isra Mi'raj besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah acara haulnya Al-Maghfulah Al-Walid Syekh Haji Nur Ali. Yang ketiga adalah acara 50 tahun berdirinya Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, atau yang kita kenal dengan hari ulang tahun emas. Dari acara tiga ini, alhamdulillah telah dapat kita saksikan bersama. Di mana yang pertama, kita telah mendapatkan ceramah-ceramah daripada mubaligh-mubaligh kita, yang mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dalam rangka kita menuju tujuan yang terakhir, yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang inti daripada perjalanan Isra Mi'raj ini tidak lain adalah memberikan satu peringatan kepada kita bahwa ternyata Isra Mi'raj adalah gambaran dari perjalanan hidup umat manusia, tanpa kecuali, bahwa nanti manakala kita mati, semuanya hanya ada dua pilihan. Pilihannya yaitu ya imma neraka, ya imma surga. Tinggal bagaimana kita maunya dah ya. Tapi saya yakin ibu-ibu semuanya maunya kemana bu? Maunya ke surga. Tapi banyak sekali orang yang katanya mau ke surga, tapi ternyata masuk neraka. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata banyak di dunia ini yang tidak beragama Islam. Yang tidak beragama Islam pasti mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Islam insya Allah kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini ibu-ibu sekalian, dalam perjalanan Isra Mi'raj sudah digambarkan bagaimana perjalanan kita. Ternyata kita dihadang oleh berbagai macam tantangan-tantangan, terutama yang berat adalah tantangan dunia. Maka sudah diberikan satu modal dasar untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sudah digambarkan tadi. Jadi problem apapun juga yang kita hadapi di dunia ini, kita kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, yang kedua, kita alhamdulillah memperingati haul al-maghfulah, yang dengan tadi kita membaca zikir-zikir yang insya Allah zikir-zikir yang sudah kita baca disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Sehingga beliau mudah-mudahan almarhum di alam kuburnya, walmarhumin walmarhumat semuanya,
senantiasa mendapatkan cucuran rahmah dan mangfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itulah yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia. Doa wal istighfar. Sekaligus kita merupakan satu murid-muridnya untuk melaksanakan satu seter rahim kepada beliau-beliau, wabil khusus almarhumah. Jika mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan karomah daripada beliau, insya Allah. Yang ketiga, kita bersyukur bahwa pada hari ini adalah 5 tahun daripada Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Di sini saya lihat banyak murid-murid saya dulu yang masih kelihatan cakep-cakep ini ya. Masih awet muda kelihatan murid-murid saya ini. Banyak sekali ini ya. Sehingga barangkali mari kita mengenang apa yang telah kita dapati dari pesantren ini. Mari kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan semuanya itu untuk beribadah, dan terutama adalah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, saat sekarang ini ada yang kita hadapi, yaitu pemilihan presiden. Ini hati-hati, jangan sampai salah pilih. Silakan pilih yang terbaik menurut ibu-ibu sekalian. Yang penting kita sudah punya aturan, wala tattakhidhu min dunillahi awliya. Janganlah ambil dari selain Allah sebagai pemimpin. Cari pemimpin yang betul-betul konsisten untuk memperjuangkan daripada agama Islam yang membawa kepada kita, membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ini saya persilakan, tanya-tanya mana yang terbaik di antara kedua calon itu. Cuma saya enggak mau memprovokasi, enggak mau saya ya. Silakan tanya-tanya mana yang terbaik. Karena semuanya itu adalah kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perjalanan At-Taqwa sekarang ini alhamdulillah sudah memperlihatkan kedewasaannya. Di Putri sudah sampai 50 tahun dan sudah kelihatan perkembangannya, dan insya Allah terus akan maju terus. Di Putra juga demikian, dan seluruh cabang-cabang kita. Dan saya sedang meniti sistem daripada Yayasan At-Taqwa ini tidak lagi bergantungan kepada pribadi-pribadi orang, tapi bergantunglah kepada sistem yang akan kita kembangkan. Karena saya yakin saya pun besok mati, Bu ya. Pak Kiai sudah meninggal. Saya sudah tua, sudah lebih daripada Nabi umur saya ini. Kelihatannya aja casingnya ini masih muda, padahal sudah tua ya. Meninggal, tapi meninggalnya seseorang jangan menjadikan sebab daripada At-Taqwa mundur, harus maju. Maka sistem yang kita akan kita kembangkan nanti. Alhamdulillah kita bersyukur Putri ini sudah kelihatan di bawah pimpinan daripada Ustazah Atiqah Nur, dan beliau sudah mempersiapkan kader-kader agar At-Taqwa terus berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh guru besar kita almarhum Al-Mahfullah Bapak Kiai Haji Nur Ali. Maka dari itu mari ibu-ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar betul-betul senantiasa Allah berikan keberkahan kepada At-Taqwa, memberikan satu topeng hidayah kepada kita semuanya agar kita betul-betul berada pada jalan yang istiqomah, dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.

Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama sesta kubur. Gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Langkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki itu wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dung.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Bapak apa namanya nih, Pak?
6: Pak Nalim.
5: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
6: Bojong.
5: Dari Bojong?
6: Tarumajaya.
5: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
6: Ya, beli obat.
5: Obat apa, Pak?
6: Obat HSA.
5: Bio HSA?
6: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
5: Udah sering apa baru, Pak, beli?
6: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
5: Yang bener, Pak?
6: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
5: Udah 100 botol lebih?
6: Iya, minyaknya udah 2 botol.
5: Cocok gitu, Pak?
6: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gak cepet sih emang.
5: Cepet?
6: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
5: Iya.
6: Iya pernah, emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
5: Rasain sendiri gitu,
6: iya,
5: enak?
6: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh, kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
5: Iya.
6: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di kajal batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau sholat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
5: Oh, di ecer?
6: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
5: Udah 3-4 ya, bulan.
6: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
5: Uh-huh.
6: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
5: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
6: Butuh waktu, ya.
5: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
6: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
5: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
6: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
5: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu.
6: Oh, udah enak, udah mau sembuh gitu.
5: 2 bulan
6: taruh ya. Taruh 80% dah.
5: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir. Iya.
1: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
1: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa kumpen ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Lah, apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba, no, dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu, beli ini tuh.
0: Beli cucu, beli ini.
1: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman

0: Udah nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan isa ngema. Malawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kaya lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa cik?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli cik.
1: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki,

0: dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.
4: At-Taqwa.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wah, makin cantik aja nih.
4: Iya, Dungs.
3: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
5: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
3: Pakai susuk ya?
4: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
3: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
6: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
7: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه

Sahib Karib At-Taqwa. Hikayat kali ini dikisahkan oleh Anas bin Malik ketika turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka setan-setan semuanya. Maka Rasulullah menangis. Tak ada yang tahu mengapa Rasulullah menangis. Para sahabat pun ikut menangis, begitu terseduh-seduh. Mereka tak tahu bahwa malaikat Jibril telah datang kepada Nabi, dan tak seorang pun yang mau bertanya. Abdurrahman bin Auf datang menemui Fatimah. Dalam riwayat lain dikatakan Umar bin Khattab yang menemui Fatimah. Ia tahu bila Rasulullah bertemu dengan putrinya pasti akan terhibur. Assalamualaikum wahai putri Rasul. Waalaikumsalam, jawab Fatimah. Siapa anda? Abdurrahman bin Auf. Ada perlu apa anda kemari? Saya meninggalkan Rasulullah yang tengah menangis karena sedih. Saya tak tahu apa yang dibawa Jibril. Baiklah, saya akan ganti baju dulu. Boleh jadi Nabi akan memberitahu apa yang akan dibawa Jibril. Kemudian Fatimah keluar dengan mengenakan selimut tambalan dengan 12 sulaman dari kulit kurma. Ketika itu Umar melihatnya. Ia sedih sekali. Betapa susah putri Nabi. Sementara putri-putri Kaisar mengenakan baju sutra yang halus dan tebal. Putri Nabi hanya mengenakan selimut murahan yang bertambal. Ketika Fatimah telah menghadap Nabi, dia berkata, wahai Nabi, tahukah apa yang dikatakan Umar yang terheran-heran melihat baju yang saya kenakan? Demi Allah, aku dan Ali tak punya apapun sejak 5 tahun. Bahkan selembar kasur, kecuali hanya kulit domba yang siang hari kami pakai untuk mengembala dan malam hari kami pakai untuk alas tidur dengan berbantal daun korma. Kemudian Nabi berkata, biarkan anakku wahai Umar, mungkin ia terkenang masa lalunya. Lalu Fatimah bertanya kepada Nabi, apakah yang menjadikan ayahanda menangis wahai ayahandaku? Bagaimana aku tidak menangis karena telah turun ayat, sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka semuanya. Ceritakan kepadaku pintu neraka itu wahai Rasul. Kemudian Nabi bersabda, pintu paling mudah terdiri dari 70 ribu gunung neraka. Setiap gunung ada 70 ribu lembah neraka. Setiap lembah memiliki 70 juta neraka kecil. Tiap neraka kecil terdapat 1 juta kota yang masing-masing kota mempunyai 70 juta istana api. Setiap istana api terdapat 1 juta daerah berapi. Setiap daerah berapi tersebut terdapat 70 juta rumah api. Setiap rumah terdapat 70 juta peti api. Tiap peti terdapat 1 juta aneka macam siksa yang berbeda bagi para penerimanya. Mendengar itu kemudian Fatimah tertelungkup wajah dan berkata, betapa celaka orang yang masuk neraka. Kemudian Umar pun mendengar dan berkata, andai kata aku seekor kambing milik kerabatku, lantas disembelihnya aku, dimakan dagingnya dan dicerai-beraikan tulangku, maka aku tak akan mendengar ancaman neraka seperti ini. Abu Bakar menghadap dan menimpali, andaikan aku seekor burung pemakan buah, minum di sungai, hinggap di ranting pohon, maka aku tak akan diadili dan disiksa. Aku tak akan mendengar ancaman tentang Jahannam seperti ini. Ali pun keluar dan berkata, andai kata ibu aku tak melahirkan aku, andai kata aku mati saja sejak bayi dan bangkaiku dimangsa binatang, andai kata serigala mencabik dagingku, niscaya tak kudengar ancaman Jahannam ini. Kemudian Salman pun keluar menuju makam Baki dengan meletakkan tangan pada kepala dan ia berteriak, wahai perjalanan yang jauh, wahai bekal yang sedikit menuju akhirat. Kemudian ia bertemu dengan Bilal. Bilal pun bertanya, apa yang membuatmu menangis bersedih wahai Salman? Salman menjawab, celakalah aku dan kamu hai Bilal. Selama ini kita mengenakan katun, tapi nanti kita mengenakan dari percikan api. Celaka kita Bilal. Sekarang kita memeluk istri kita, kelak kita bergaul dengan setan dalam neraka. Celaka kita Bilal. Dan kita akan minum air yang mendidih dan memakan pohon-pohon api.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana. Kekuasaan di tangannya berarti kemakmuran bagi rakyatnya, bukan untuk dirinya atau keluarganya. Ia sangat berhati-hati menggunakan uang negara agar tak sampai bocor serta jatuh kepada yang bukan haknya. Rakyatnya hidup dalam kerukunan yang damai, tanpa kebimbangan dan rasa takut menyampaikan keluhan atau kesulitan hidup mereka, terutama terhadap tindak tanduk para pejabat pemerintah yang sering melakukan perbuatan tanpa mempertimbangkan baik buruknya bagi rakyat dan wibawa pemerintah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tak ingin melihat rakyat berbuat tidak senonoh karena diawali oleh perbuatan para pemimpinnya. Karena itu, ia tidak segan-segan menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang berbuat salah, termasuk kepada orang-orang kepercayaannya atau keluarganya. Pada suatu malam, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz berada di ruang kerjanya, memeriksa catatan keluar masuknya dana Baitul Mal, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ruang kerja itu diterangi lampu minyak sekedarnya, hanya cukup terang untuk membaca di dekatnya, tetapi tidak terlalu terang untuk bercermin di kaca. Khalifah tidak pernah bercermin kecuali kepada keteladanan Rasulullah dan para sahabat Nabi. Kemudian Khalifah bertanya, "Siapa di luar?" Kemudian yang di luar menjawab, "Saya, ayah." Kemudian kata Khalifah, "Ada keperluan apa?" Kemudian yang di luar pun berkata, "Saya disuruh ibu untuk membicarakan tentang beberapa masalah." Kata Khalifah, "Masalah apa?" Kemudian kata anaknya, "Buka pintu dulu ayah, izinkan saya masuk." Kemudian sang ayah pun berkata, "Terangkan dulu apa masalahnya, soal keluarga, soal masyarakat, atau soal negara." Kemudian sang anak berkata, "Tentu saja urusan keluarga kita, ayah." Kemudian Khalifah pun menjawab, "Kalau begitu tunggu sebentar." Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bangkit dari tempat duduknya mendekati satu-satunya lampu minyak di kamar itu, dan kemudian meniupnya hingga padam. Ruang kerja itu berubah menjadi gelap gulita. Lalu Khalifah membuka pintu dan anaknya pun disuruh masuk. Pemuda itu semakin heran melihat tingkah laku ayahnya. "Masa berbicara dalam ruangan yang gelap seperti ini? Apakah ayahnya sudah bingung atau berubah ingatan? Apakah karena terlalu bekerja keras tindakannya menjadi aneh di luar kebiasaan orang waras?" Dengan agak was-was dan sedikit rasa takut, pemuda itu bertanya dan ingin tahu kepada ayahnya, "Ya ayah, di ruangan ini cuma ada satu lampu, mengapa ayah padamkan? Apakah kita akan berbincang-bincang dalam gelap?" Kemudian kata Khalifah, "Benar anakku, kalau kita berbicara di dalam kamar ini, kita akan berbicara dalam keadaan gelap," jawab Khalifah. Kemudian anaknya bertanya, "Mengapa ayah?" Kemudian kata Khalifah, "Apakah kau tahu kamar apa ini?" Kemudian sang anak menjawab, "Kamar kerja ayah tentunya." Kemudian sang ayah pun bertanya kembali, "Siapakah ayahmu?" Sang anak pun berkata, "Ayahku adalah Amirul Mukminin, seorang khalifah, seorang pemimpin negara." Kemudian pemuda itu semakin tidak mengerti. Bahkan ia menjadi curiga bahwa ayahnya telah mabuk kekuasaan sehingga hilang akal sehatnya. Kemudian khalifah berkata, "Yah, itulah jawabannya. Karena ayahmu seorang pemimpin, maka kita akan berbicara tanpa lampu penerangan di ruangan ini." Kemudian sang anak bertanya, "Mengapa ayah?" Kemudian Khalifah menjawab, "Yang akan kita bicarakan adalah masalah keluarga. Sedangkan lampu itu minyaknya dibeli dengan uang negara, uang rakyat. Aku tidak mau urusan keluarga sampai merugikan milik rakyat, kepunyaan negara. Kita bicarakan adalah masalah keluarga. Sedangkan lampu itu minyaknya dibeli dengan uang negara, uang rakyat. Aku tidak mau urusan keluarga sampai..."

Sekitar tahun kelima Hijriah, terjadilah peperangan Bani Musalik yang sangat terkenal. Adapun penyebab terjadinya peperangan itu adalah adanya pertengkaran antara seorang muhajir dengan seorang ansor. Kemudian dari pertengkaran tersebut, rupanya akan mengakibatkan terjadinya perang besar antara kedua golongan tersebut. Masing-masing pihak saling membela kaumnya. Hampir saja dari akibat ini akan terjadi perang besar, tapi sebagian orang berusaha menyatukannya kembali. Abdullah bin Ubay adalah seorang munafik yang sangat terkenal. Karena ia tidak kelihatan berpura-pura, akhirnya orang muslimin pun membiarkannya. Ketika ia melihat peristiwa pertengkaran tersebut yang terjadi di kalangan orang-orang Islam, ia pun memanaskan suasana dan menghina Nabi Muhammad. Ia berkata kepada kawan-kawannya, "Apa yang kalian perbuat? Kalian telah membiarkan orang-orang muhajirin untuk tinggal di sini dan membagi-bagikan sebagian harta kalian untuk mereka. Jika bantuan untuk mereka, kalian hentikan saja sekarang juga. Tentu mereka akan meninggalkan kota Madinah." Selanjutnya, ia pun berkata, "Demi Tuhan, jika kamu sampai di Madinah, orang-orang yang terhormat akan mengeluarkan orang-orang yang hina dari Madinah." Zaid bin Arqam adalah seorang anak yang berada di tempat itu dan mendengarkan ketika Abdullah bin Ubay mengatakan hal itu. Ia tidak rela mendengar ucapan Abdullah bin Ubay. Lalu ia pun berkata, "Demi Allah, kamulah yang hina. Kamu hina dalam pandangan kaummu dan tidak seorang pun yang sudi membantumu. Muhammad adalah orang terhormat dan menurut Allah, beliau juga terhormat di kalangan kaumnya." Akan tetapi Abdullah bin Ubay berkata, "Diamlah, aku kan hanya bercanda saja." Tetapi Zaid segera memberitahukan hal ini kepada Rasulullah. Mendengar laporan tersebut, Umar minta izin kepada Rasulullah untuk memisahkan kepala Abdullah bin Ubay dari badannya. Abdullah bin Ubay mengetahui bahwa perbuatan dirinya telah diketahui oleh Rasulullah. Kemudian ia pun segera mendatangi Rasulullah untuk mengemukakan alasan-alasannya. Ia pun berkata, "Ya Rasulullah, tidak pernah saya mengatakan hal itu. Zaid yang telah keliru mengatakannya." Sebagian orang yang berada di tempat itu membela Abdullah bin Ubay. Mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, Abdullah adalah seorang pembesar kaum kami. Ia adalah seorang yang terhormat. Maka bertentangan sekali perkataan anak kecil ini yang tidak bisa dipegang kejujurannya. Mungkin pendengarannya agak keliru atau salah paham dalam mengartikannya." Kemudian Rasulullah menerima kata-kata pembelaan mereka. Menyaksikan bahwa dengan sumpah palsunya Abdullah bin Ubay telah datang menemui Rasulullah dan menyatakan bahwa ia tidak bersalah, sebaliknya ia menuduh Zaid yang berbohong. Apalagi alasan tersebut diterima oleh Rasulullah. Karena rasa kecewa, Zaid pun tidak pernah hadir lagi di majelis Rasulullah. Sehingga turunlah ayat Al-Munafikun yang menyatakan kebenaran laporan Zaid dan yang salah Abdullah bin Ubay. Akhirnya jelaslah permasalahan itu dan diketahui oleh orang banyak. Abdullah bin Ubay mempunyai seorang anak laki-laki yang juga bernama Abdullah. Ia telah memeluk Islam yang memegang agamanya dengan kuat dan sungguh-sungguh. Ketika Abdullah bin Ubay mendekati kota Madinah, Abdullah anaknya keluar dari Madinah sambil menghunuskan pedangnya dan berdiri tegak di pintu gerbang Madinah. Ia pun berkata kepada ayahnya yang akan memasuki Madinah, "Engkau tidak dapat masuk ke Madinah sebelum mengucapkan ikrar bahwa engkaulah yang bersalah dan engkaulah yang hina. Nabi Muhammad adalah orang yang terhormat." Abdullah bin Ubay sangat heran dengan perilaku anaknya.
Sebelumnya ia selalu menghormati ayahnya. Ia adalah anak yang soleh. Tapi karena soal itu, ia jadi berlaku seperti itu. Akhirnya, Abdullah tidak bisa menahan diri melihat yang diperbuat ayahnya. Kemudian, Abdullah bin Ubay pun berkata, "Baik, aku adalah orang hina dan Muhammad adalah orang terhormat." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, barulah ia bisa memasuki kota.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam dhuhufur rahman al-mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Abdul Rasyadi MPD bersama Ibu Syaikh Hajah Zulmaroh yang kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar dari Bapak Haji Ilyasa yang kita hormati, hadirin mukarramah, segenap para asatizah, wabil khusus guru kita bersama al-mukarramah Sahaja Salihah Nur, segenap persaudara mati, dan juga saya muliakan alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di hari yang agak panas ini, Allah kumpulkan kita di rumah Sahibul Bait pada Tertibul Haddad, mendoakan ibu sekalian dan kita doakan kepada beliau nanti di tanah suci. Para ibu sekalian, tadi kita menyimak mengenai dua panggilan Allah dikatakan buat orang haji. Imak panggilan haji, wa imak panggilan kematian. Ibu, kalau yang pertama panggilan haji kita kepengen semuanya. Yang kedua panggilan kematian, mau kita? Kita belum siap. Sekalian, paling beruntung tentunya orang yang dapat panggilan haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Dikala para ibu semua yang pengen haji, tahun ini diberangkatkan kita oleh Allah untuk tamunya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian, Nabi perintahkan kepada kita yang punya uang. Apa kata Rasulullah? La tusabbir rihal illa ila thalathati masajid. Boleh saja orang kaya ingin pergi kemana yang dikehendaki, silahkan. Mau ke Eropa, keliling Eropa, ibu silahkan. Tapi tentunya buat kita umat Islam paling bagus mari kita pergi ke tiga masjid, Masjid Haram di Makkah, Mukarramah. Asal ngadawi ke Madinah ke Munawwarah dan ketika Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Para ibu sekalian, buat yang terakhir, kita mungkin gak bisa kalau haji dan umroh. Paling tidak dua masjid akan kita lalui nanti di sana. Kita kunjungi, kita jumpai. Pertama, Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Para ibu sekalian, Makkah itu banyak nama. Di antaranya Bakkah dikatakan. Kenapa dikatakan Bakkah ibu? Al-Izdiham. Makkah enggak pernah kosong. Selalu padat dengan manusia. Musim haji apalagi ibu. Kita belum pulang haji masih di Madinah. Orang Malaysia udah datang umroh. Enggak pernah ada kosongnya. Izdihamnya manusia di muka itu dikatakan Bakkah mukaku. Yang senantiasa penuh padat manusia. Kedua ibu sekalian, bakaya begi. Tempat kita nangis nanti di sana. Nangis syukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tahun ini berangkat haji ibu ya. Dikala banyak orang yang antri pengen pergi haji ibu. Allah panggil kita tahun ini menjadi tamunya. Nangis kita syukur dan nikmat Allah yang pertama. Kedua, syukuri, tangisi ibu maksud saya dosa-dosa kita. Para ibu sekalian, ini yang pertama. Maka dikatakan kota Bakkah, kota yang senantiasa izdiham dengan manusia. Kedua, haraman aminan, tanah yang suci, tanah yang aman. Siapapun tentunya manusia yang menghancurkan Mekah, enggak mungkin bisa. Raja Abraha ibu, ketika ingin menghancurkan Ka'bah, baru saja sampai dia ibu sekalian di sekitar kota Mekah, dihalau oleh burung ababil, hancur kepalanya semuanya. Jangan coba-coba ibu ada orang ingin menghancurkan kota Mekah. Haraman aminah, Allah katakan pada ayat. Beda dengan negara lain ibu. Suriah dihancurkan. Bisa hancur Suriah ibu ya. Bukan negara-negara yang lain. Amerika dengan bombardirnya. Amerika dengan kecongkakannya. Di hati 61 negara, hancur negara itu. Coba ibu Obama umpamanya. Saya akan hancurkan kota Mekah, bisa? Enggak bisa. Ketiga ibu sekalian, dikatakan bahwasanya Mekah itu wadin ghairi syar, wadin ghairi zarain. Para ibu sekalian, nanti di Mekah sana enggak ada pohonan. Pohon mangga enggak ada, pohon pisang enggak ada ibu, pohon apel enggak ada, ada buahnya. Enggak ada zarahunnya, enggak ada pohonnya, tapi ada apanya? Ada buah. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang Mekah itu ibu. Sekarang kita lihat apa keistimewaan kota Mekah. Yang pertama ibu sekalian, di situ ada rumah yang paling tua, dikatakan Baitul Atiq, Ka'bah Baitullah. Masih kosong dunia ini ibu sekalian. Allah taruh sebuah batu akan menjadi bangunan Ka'bah yang senantiasa orang-orang datang ke Pau berduyun-duyun ke sana. Baitul Atiq namanya. Yang kedua, Mekah punya mazhar keistimewaan, tempat Nabi dilahirkan. Jadi kalau nanti orang pergi haji akan melihat itu, ada maktabah dekat Babu Salam, ibu. Itu tempat kelahirannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah tabarakallah. Semoga saja enggak digusur. Karena ibu nampak-nampaknya, dengar-dengarnya katanya, karena ini jalanan ibu perlebar daripada Masjid Haram, akan digusur itu maktabah itu. Maka nanti asarnya akan habis tentunya. Ketika ibu ada kiblat di sana, kita semuanya orang Islam, kita sholat ibu lima waktu menghadap kemana? Ka'bah Baitullah di Mekah adanya. Ada orang sholat menghadap ujung harapan? Gak ada. Yang keempat ibu sekalian, maziah kota Mekah itu Masjid Haram. Mekah Al-Mukarramah. Satu waktu kita salat, pahalanya sama dengan 100.000 kali sembahyang seperti yang lain. Ini keistimewaan ibu ya. Tapi ingat para ibu sekalian, itu kalau kita ibadah dengan Allah. Sekarang manakala orang haji di Mekah berbuat dosa, tentunya dosanya pun berlipat-lipat-lipat ganda. Na'udzubillah. Para ibu sekalian, banyak lagi kalau kita mengenai apa, mengenai keistimewaan pada Mekah itu. Para ibu sekalian, sekarang apa maziah Arafah itu? Di antaranya, Arafah punya satu keistimewaan, ikmaluddin, penyempurnaan agama. Waktu Nabi kita merasakan Arafah, wukuf ibu Arafah, ayat Al-Qur'an, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wasmantu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Hari ini kan Allah sempurna agamaku, agama Islam. Bertambah-tambah lagi urusan hukumnya, jelas semuanya, baik yang halal yang haram ada di situ, sudah enggak perlu kita tambah-tambah lagi. Kata orang Yahudi, andai kata itu ayat turunnya buat orang Yahudi, akan kami jadikan pergelbaran kami. Tapi Allah enggak turunkan buat orang Yahudi. Kenapa ibu? Satu-satunya agama yang paling sempurna hanya agama apa? Agama Islam. Agama agama yang enggak sempurna. Kita yang paling sempurna. Ayat tadi itu. Itu maziah yang pertama. Yang kedua, Ibni Arafah itu kan ada maziah yang lain. Berupa apa ibu sekalian? Yang ini ahli mauti. Orang yang enggak haji diperintahkan tanggal 9 Zulhijjah suruh pada puasa. Bahkan Ibni 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah kita pada puasa nih yang enggak haji. Sementara yang pergi haji hari itu hari apa? Lebaran. Jangan pada puasa. Ini kan rajinnya orang tuh harapan puasa ibu Senin Kamis. Dia Arafah dia puasa. Itu hari apa namanya? Hari berlebaran. Buat kita yang ada di sana nanti dia Arafah. Yang ketiga, yang bukai wa khusyu'i. Hari nangis ibu di Arafah. Bukan buat senang-senang kita. Banyakin tangis dosa kita. Tangisin keluarga kita yang gak jadi orang. Tangisin kampung kita yang kena begini jadinya. Dan penuh kekhusyuan tentunya. Yang keempat, yaumakhluzuh, diampuninya dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Itu Arafah para ibu. Para ibu sekalian, banyakin baca doa. Sudah pernah saya sampaikan, paling tidak di kota Mekah ada 15 tempat yang mustajab buat kita berdoa. Nih buat calon-calon tamu Allah, di Mekah saja ibu ada 15 tempat yang mustajab buat kita berdoa. Pertama, ketika tawaf banyakin baca doa. Tawafnya yang benar ibu. Banyak orang kita udah tawaf masih labbaik Allahumma labbaik, enggak ada ibu. Kalau kita berpakaian ihram, kita niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, Allahumma labbaika hajjan, baca dah banyakin labbaika Allahumma labbaik. Tapi manakala ibu sudah kita sampai di Ka'bah, depan Ka'bah kita mau tawaf, bukan labbaik yang kita baca. Banyakin baca doa, doa kita tawaf. Insyaallah saya Zumarah dan lain-lain udah pada hafal ibu, paling tidak udah lancar bacaannya itu. Ini dia tawaf ini. Tempat mustajab kita berdoa yang pertama. Kedua, wa fil mu'tazam. Di mu'tazam ibu pintu Ka'bah. Yang banyak rebutan orang untuk pegang pintu Ka'bah. Mungkin buat kita enggak mungkin pegang. Dari jauh kita istilam ibu ya. Kita kecuk ya. Doa depan pintu Mu'tazam itu. Yang ketiga, wa fil baiti. Di rumah ibu, ada yang mengatakan di mana ini? Hijir Ismail. Kalau kita bisa masuk, kita masuk. Salat dua rakaat, doa di situ. Mustajab doa kita. Yang keempat, wa fil mizan. Di mizan ibu sekalian, pancuran Ka'bah, lampu Ka'bah, mustajab kita berdoa di situ. Yang kelima, makam Nabi Ibrahim. Silakan kita baca doa Andai kata nggak bisa, mundur sedikit ibu ya. Sholat dua rakaat doa silakan apa yang kita minta. Baru yang tenang ibu. Ketika sa'i, di mas'a kita sa'i, naik ke atas sofa ibu sekalian yang ketujuh, marwah yang kedelapan, tempat kita mustajab berdoa. Kesembilan ibu, pibir zam-zam, di sumur zam-zam. Sayang sekarang ibu nggak lihat lagi sumur zam-zam. Coba tanya tuh dulu orang haji tahun 70-an, 80-an ibu ya, pada mandi di mana sumur zam-zam itu? Kesepuluh ibu sekalian, berangkatlah kita tanggal 8 Zulhijjah, 9 di Arafah. Banyakin doa di Arafah itu. Ke-11 di Muzdalifah. Kita mabit sebentar ibu, ambil batu. Sebab Masyarul Haram ibu. Kalau sekarang orang gak mampir lagi di situ karena kebanyakan orangnya haji. Ke-12 di mana? Di Mina. Mabit 3 hari 3 malam di Mina ibu, kita itikaf di sana. Silakan doa yang banyak. 13, 14, 15 indah jamarot ketika ngelontar jumroh selama 3 hari. Ini 15 tempat ibu sekalian. Alhamdulillah begitu banyaknya tempat mustajab. Jangan kita sia-siakan insyaallah. Para ibu sekalian, Mekah sudah, Arafah sudah, berangkat ke Madinah. Kita haji apa? Haji ifrad. Mekah dulu baru Madinah. Ketika berita simpang siur ibu, At-Taqwa akan berangkat haji tanggal 14 September. Langsung saya lihat almanak, masih 3 minggu kita wukuf. Sanggup enggak nih pakai ihram selama 3 minggu? Ya. Laki-laki kasihan ibu, 3 minggu gak pakai-pakai apa? Kelana dalam ya. Kita juga perempuan gak enak ibu, gak buka-buka apa kita? Rambut kita ya. Sekekebalen ibu sekalian, lebih lagi beritanya. Kata orang kebalen, Ustazah, At-Taqwa diberangkatkan tanggal 10 September. Maju lagi. Saya pasrah ibu. Hanya tenggurung saya bilang, Ustaz, kalau memang At-Taqwa tahun ini haji-haji tamat, tolong para kiai-kiainya sebelum berangkat buka kitab dulu, bedah kitab dulu. Kenapa kiai katakan ibu, kalau orang haji tamat sekian kali haji, maka dia harus sekian kali umroh, dia harus bayar dam terus. Sementara kalau kita ada harapan pulang haji yang ditanyakan oleh-olehnya ibu, ya sorry, hari yang rajin datengin orang pulang haji ditanya oleh beliau apa, berapa kali umrohnya? 17 kali, 20 kali. Haji ifrad kita enak ibu, haji tamat tuh sekarang 20 kali umroh, 20 kambing, berapa? Coba hitung duitnya. Itu Pak Kiai pernah mengatakan demikian. Walaupun saya gak pernah dengar para ibu sekalian. Saya sama guru menung ketika ke rumah. Kalau memang di haji tamat tahun ini At-Taqwa, sebelum berangkat bedah kita dulu para kiai-kiainya. Jangan nanti ibu yang berangkat perempuannya dengkotnya yang berangkat ibu. Ditanya saya, Ustazah berapa kali umroh? 7 kali, damnya berapa? Untung ibu kembali ke asal, berangkat tanggal 7 September 2 Zulhijjah insyaallah. Gak punya PR kita buat pertanyaan itu. ibu sekalian. Setelah kita dari Mekah kita ke Madinah. Madinah itu apa itu? Du'ya Strip namanya Madinah itu. Diganti dengan Nabi Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa diganti Madinatul Munawwarah ibu? Karena kata Nabi ini udah gak sesuai lagi dengan zamannya sekarang. Yathrib artinya al-malamatul celaan. Sebelum Nabi datang ke Madinah ibu, orang Yathrib orangnya sering mencela yang lain, saling celak mencela. Al-huzlu sedih mereka-mereka itu. Dan budaya orang Yathrib ketika itu. Islam datang merubah budaya orang-orang Madinah para ibu. Apa kata Rasulullah? Udah enggak pantas jadi Yathrib sekarang, ganti Madinatul Munawwarah. Doa ai atoa. Kan orang Madinah sama orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ganti nama sudah. Bukan Yathrib lagi. Bahkan ada yang bilang ada lagi nama selain Madinah, kota Thayyibah.

0: di dalamnya ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lihat Ka'bah ini, kagum kita. Tapi ketika kita melihat, Masjid Nabawi, datang ke makam Rasulullah, ibu air mata gak bisa buat kita apakan, buat kita tahan. Kita baca salam Rasulullah, assalamualaika ya Rasulullah. Terus ibu ya, orang semuanya pada sedih, nangis. Itu kelebihan daripada kita punya Rasulullah. Makamnya ibu gak pernah sepi orang melaksanakan ziarah ke sana. Dan di sana ada raudhah, tempat mustajab kita berdoa. Para ibu sekalian, betapa untungnya orang seberangkat haji. Maka mari kita jadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Biar tahu diri, tawadhu kita bawa, jangan takabur ibu. Bukanlah manusia kita ke di sana. Fala rafatal wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ayat sering kita dengar tiap acara tibul haddad. Para ibu sekalian, sekian banyak nih sejumlah orang yang hadir. Udara panas ibu ya. Begitu saya datang ibu, terasa langsung masya Allah tabarakallah, terus saya ngipas ya. Juga ibu-ibu semuanya, panasnya dunia lebih panas api neraka. Mudah-mudahan nanti di Mekah, di Madinah sehari ini, ingetin nih nenek-nenek yang pada datang ke sini hari ini. Sekian banyak yang mereka datang ibu. Pak mustajab di Mekah, di Madinah, di Arafah, jangan dilewatkan. Doakan mereka-mereka, doakan kita-kita ibu. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita yang berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Para ibu sekalian, demikianlah mudah-mudahan apa yang sampaikan. Insya Allah kita akan mengadakan ratib masa tanggal 21 September. Para calon-calon haji dicatat tanggal 21 September, seminggu sebelum keberangkatan kita ke tanah suci, kita akan ratib masa di pondok pesantren Attaqwa Putri, pengajian kita bersama. Demikian saya kira para ibu sekalian, akhirnya wallahi wa barakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan.
2: Mudah-mudahan
1: apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat khusus
2: bagi
1: sahibul hajat dan umumnya bagi kita semua. Dan saya yakin setelah mendengarkan tausiah dari Al-Mukarramah Wal Mukhtarramah Saudara Hajatika Nur Ali MA, kerinduan dan keinginan akan tanah haram, tanah kebanggaan dan kecintaan Rasulullah semakin membuncah. Malam jadi impian, siang menjadi khayalan. Mudah-mudahan kita semua di tahun-tahun yang berikutnya akan mendapat kesempatan yang sama menjadi tamu Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirat yang berbahagia, Sohib Karib Attaqwa 106 FM, di mana saja berada, berikutnya sambutan yang pertama akan disampaikan.

para pimpinan majelis ta'lim serta ibu-ibu jamaah wali mati safar yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur walhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini senantiasa mencurahkan taufik hidayah setainya kepada kita, juga berbagai macam ni'matnya, sehingga dengan rahmat dan ni'matnya jualah pada kesempatan ini kita dapat sama-sama berkumpul di rumah kami ini guna untuk mengikuti acara Ratibul Haddad untuk dalam rangka untuk

ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima. Salawat ma'asalam, tak lupa pula marilah sama-sama kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya minaz zulumati lan nur au minad dalalati lal huda. Para asatidah serta jamaah wali matus safar yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

rasa syukur dan terima kasih saya terutama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada saya dan suami. Pada tahun ini saya dan suami saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim menuju kota suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji menunaikan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, izinkanlah saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih saya kepada suami saya yang telah mengizinkan saya untuk turut serta di tahun ini mengikuti beliau untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih saya kepada kedua orang tua saya yang sejak saya lahir sampai sekarang ini ya Bu ya, mobil khusus ketika saya mau niat bilang saya daftar untuk melaksanakan ibadah haji hingga sekarang terus menerus mendukung saya, memberi bimbingan kepada saya, memberi bantuan kepada saya baik moral maupun materil ya, sehingga saya kuat dan saya berusaha hati untuk melaksanakan acara Latiul Hadar seperti sekarang ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada para asatidzah, para guru-guru yang telah berkenan hadir memenuhi undangan saya dengan kami ya, untuk turut mendoakan keberangkatan kami ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Juga saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih saya kepada keluarga besar saya, kerabat saya yang dekat maupun yang jauh, tetangga saya, teman-teman saya ya, yang semuanya sudah begitu sungguh-sungguh, begitu ikhlas

Alhamdulillah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang hadir di sini. Mudah-mudahan segala kebaikan para ibu, para guru-guru, orang tua ya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi hanya bisa mengucapkan jazallahu khairan katsira, jazallahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan segala kebaikan para ibu semuanya diberi balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatidzah serta jamaah walimatus sabar yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada para orang tua, wabil khusus kedua orang tua saya, juga kepada guru-guru saya, kepada seluruh keluarga besar saya.

teman-teman juga ibu semuanya. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Monggo Bu maafin Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bekal maaf ya dan doa dari ibu semuanya bisa meringankan langkah saya dan suami saya dalam melaksanakan ibadah.

Buya doakan. Para sadidah dan ibu jamaah wali mati sabar, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya pribadi ingin titip anak-anak saya, Ibu. Karena kami punya 4 orang putra. Yang 2 sudah besar, sudah dewasa, tapi yang 2 masih kecil. Bahkan yang 3 baru mulai mengangkat remaja, karena baru

Saya titip anak-anak saya ini, tolong dinasihati bila mana anak-anak kami berbuat salah. Tolong diingatkan terutama sholatnya, karena anak saya laki-laki semua, ibu yang udah dewasa kalau begadang paling kuat malam ya. Takutnya ketika tidur kesiangan sholat subuhnya. Maka itu saya titip, tolong kakak-kakak ini, nyak, babak ya, tolong diingatkan anak saya untuk menjalankan ibadah sholatnya dengan baik. Dan juga untuk anak saya yang buntu, karena umurnya baru 6 tahun, tolong diingatkan paling susah makannya. Jadi saya titip kepada kakak-kakak.

Menjalankan sholatnya dengan baik, jangan sampai berbuat salah ya, tolong diingatkan. Dan juga mudah-mudahan senantiasa anak-anak kami diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidzah serta jamaah walimatus safar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir izinkanlah saya untuk mohon doa dari kedua orang tua saya, guru-guru saya semua, saudara, kerabat semua yang dekat yang jauh, juga teman-teman saya dan semua jamaah yang hadir.

dan mabrurah ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kami minta didoakan agar kami senantiasa diberi kesehatan, diberi kesabaran yang banyak, juga diberi keselamatan dari mulai berangkat dari tanah air hingga kami pulang kembali nanti ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan juga membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para asatidzah serta jamaah walimatus safar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

kasih kami ucapkan. Kepada para jemaah, kami persilahkan untuk mencicipi jamuannya, meskipun sangat ala kadarnya. Dan saya mohon maaf Ibu, saya lupa mempersilahkan, padahal dari tadi Soibul Bait mencolek-colek saya. Saking asiknya mendengarkan tausiah dari Ustazah dan membayangkan berada di kedua tanah suci tersebut, jadi saya lupa, mohon maaf Ibu. Hadirat yang terhormat, Soib Karib At-Taqwa 106 FM, ramah berbudaya.

0: banyak selamat jalan kepada guru kita Ustazah Hajatullah Nur ya. Semoga selamat sampai di rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina

0: وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Wiyasa beserta Ibu, yang kami hormati para asatidz yang cukup banyak hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ustazah Shalihah Nur, Ustazah Hidatika, Ustazah Habibah, Ustazah Alawiyah, Ustazah Latifah. Banyak banget ya ustazah-ustazah ini ya. Pokoknya semuanya ya Bu ya, saya hormati dan saya muliakan. Insya Allah ini tidak mengurangi rasa takzim kami kepada guru-guru itu semuanya. Calon dari Allah Subhanahu Wa Taala, Adinda Ustazah Zumar beserta Ustaz Haru Rasadi, Jemaah Majelis Rakyat Wali Rakyat Safar, yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukurillah di hari yang agak panas ini ya Bu ya. Sebetulnya enggak panas Bu, karena orangnya banyak ya Bu ya. Jadi panas. Insya Allah panas hari ini nanti akan menjadi penyejuk, adem nanti manakala kita di padang mahsyar. Kalau panas di dunia, insya Allah Bu masih bisa ngipas ya Bu ya. Tuh ada blowernya ya Bu ya, dan sebagainya. Insya Allah kita hadir di sini semata-mata adalah dalam rangka kita mendoakan daripada Sholahul Hajah Adinda Ustazah Hajah Zumara serta suami, yang insya Allah bersama-sama kepada takwa sebanyak 178 orang tanggal 27 September akan meninggalkan tanah air menuju kota suci Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Para bisa hormati Bu, ini ibarat orang makan ya Bu ya. Ibarat orang makan, ibu makan udah kenyang nih Bu. Udah kenyang ya Bu ya. Saya disuruh ngisi lagi ya Bu ya. Kayaknya nanti Bu muntah nih Bu. Kenyangan ya Bu ya. Ya saya tahu diri Bu ya Bu ya. Enggak panjang-panjang. Saya diminta sambutan bukan ceramah ya Bu ya. Baik sekalian, kalau tadi guru kita Ustazah Hidayatullah Nur menjelaskan tentang mubayyizat keistimewaan daripada dua kota suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, maka saya di sini ingin memberikan dari 15 keutamaan orang-orang yang pergi haji. Kalau tadi Sazatiko ada 15 tempat yang mustajabah ya Bu ya. Juga dalam kitab syaraf ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ada 15 keutamaan orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Yang pertama sekalian, orang yang melaksanakan ibadah haji akan dihapus dosa-dosa sebelumnya. Innal hajja yahdinu ma qablahu. Sungguhnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji akan menghancurkan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Ini sekalian asbabul wurud daripada ini hadis, yaitu kepada Amr bin As. Amr bin As. Suatu kali beliau akan ditangkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau kafir masuk Islam, akan mengucap kalimat syahadah ya beliau. Kata Rasulullah, "Ubsut yadaika liubayika." Bentangkan tanganmu untuk aku baiat kamu. Ya, maka siapa pun sekalian, Amr bin As membentangkan tangannya, enggak lama dia turun lagi. Ya, fasaqat tu yadayni, aku turunkan lagi. Kata Nabi, kenapa engkau turunkan? Ya, qala ashtaritu, aku akan memberikan syarat. Apa syaratnya? Ayyaghfirli rabbi, saya mau membentangkan tangan saya mengucap kalimat syahadah jika Allah mengampuni dosa-dosa saya. Maka kata Rasulullah, innal hajja yahdi ma qablahu, semuanya orang-orang pergi haji itu pasti dihapus dosa-dosanya. Ini ya. Jadi ibu sekalian dan adik-adik ibu sekalian, kadang-kadang ada orang tuh bisa pergi haji, udah pergi haji enak masa muda, oh nggak dulu ah ibu yang masih takut, banyak punya dosa, ntar lagi pulang dosa lagi, lepas bawahnya katanya ibu ya. Nggak begitu sekalian ya. Al Islam innal Islam yahdi wa maqab lahu. Tadi Umar bin As dia takut masuk Islam, takut dosa-dosa waktu dia kafir, dia menyembah berhala, dia khamar, dia judi. Mungkin juga termasuk orang yang membunuh anak perempuan, enggak ada dan sekalian. Cuma banyak sekali dosa-dosanya. Ya. Tetapi kata Nabi, innal Islam yahdi wa maqab lahu wa innal hajja yahdi wa maqab lahu. Orang yang dulu kafir Cina, ya bu ya, minum berhala, minum-minum, judi sebagainya, begitu dia masuk Islam, insya Allah hancur dosa-dosanya semuanya. Demikian ibu sekalian, kalau kita pergi haji ya bu ya, maka akan dihapus dosa-dosa kita. Gak ada bu, dosa umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibalas di dunia, gak ada bu. Ya bu ya, kalau umat-umat terdahulu itu memang dibalas di dunia. Umat Nabi Nuh, ibunya mangkang kepada Nabi Nuh, enggak mau ikut Nabi Nuh, langsung Allah kirimkan air bah. Ibu ya. Demikian juga umat Nabi Lut, liwat. Sodomi, lesbi, kawin sama pasang ya, Bu ya. Langsung Allah gencet sekalian. Bumi terbuka. Ya, digencet oleh Allah. Langsung sekalian. Bagaimana Nabi Musa, ibu ya, Fir'aunnya, ya, ketika nyebrang kemana? Ke sungai, ke apa nih? Sungai laut merah, ya. Begitu pasukannya Nabi Musa selamat di tengah-tengah laut, pasukannya Fir'aun langsung dikembalikan lagi jadi satu. Demikian juga umat-umat lainnya, umat Ad, umat Samud, ya. Dan termasuk umat Nabi Daud, Yahudi alaihissalam, Yahudi sekalian juga langsung Allah jadikan kera. Apa kera bu? Monyet. Apalagi kunyuk. Ya bu ya. Jadi kalau saya bilang kunyuk, kalau orang gak salat Jumat pun kunyuk. Ya, walaqad alimtum allazina tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Langsung bu, kata Allah, hari Sabat, hari Sabtu, hai orang-orang Yahudi, kamu harus beribadah kepada Allah. Jangan mencari dunia, jangan mencari nafkah. Harus ibadah dari fajar sampai nanti terbenam. Enggak boleh sekalian. Ada umatnya. Pengikutnya yang nakal ya bu ya. Umat Nabi apa tuh ya, Musa ya, iseng-iseng ada segolongan orang yang pergi ke laut, ya, hari sabat, banyak ikan bu, dapatlah mereka. Tapi langsung Allah berikan hukuman, apa, berikan jadi kunyuk tadi. Mungkin sudah tutup, sudah mahmudan, bisa tafsir, ya enggak? Kunyuk, kunyuk, ini kera ini apa kera hisiah atau kera maknawiah, ya enggak? Ya, kalau apakah keranya kera hisiah, akhirnya kena benerak kera hisiah hanya sifatnya saja, hanya wataknya saja, seperti kera. Tapi ada penafsir lain yang sifatnya memang apa adanya, betul-betul menjadi kera. Ya, jadi kalau pada rumah madu enggak ada sekalian. Jadi kalau orang mengatakan nanti katanya kalau pergi haji dibalas di sana, jadi takut ya bu ya. Jadi pada takut. Memang ada sekalian. Ini mitos apa saya nggak tahu juga ya. Ada orang ibu ya tiba-tiba ada tampar, plak. Dah, saya menampar ini, saya menampar. Ya bu ya, saya menampar ini. Gak ada yang nampar, ya. Ah, ya. Ya, ya itu ya mungkin juga ya bu ya ada. Tapi secara ya keseluruhan, insya Allah ya bu ya, maka insya Allah orang haji akan di yahdi memakob makoblahu. Yang kedua, keistimewaan orang haji, innal hajja mujahidun, orang yang pergi haji adalah orang yang berjihad, berjihad. Jihad ini sekalian jangan selalu dipahami jihad membawa senjata, membawa senjata ya bu ya. Betul sekalian, manakala negara kita diperangi, dijajah, agama kita akan dihancurkan seperti halnya orang Palestina oleh orang Yahudi, maka hukumnya wajib juga kita memanggul senjata. Bagi kita dunia negara damai, enggak ada peperangan ya bu ya, maka jihad yang paling bagus ya nih sekalian, apa jihadul kabiri wasagiri wal mar'ati al hajju wal umrah. Jihad untuk orang tua, untuk anak kecil, untuk kaum perempuan, untuk kaum laki-laki. Jihad itu apa? Al hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Nah, kenapa sekalian orang haji juga dengan jihad? Karena fisiknya, bu, berangkat ke sana ya bu ya. Coba bu, dari kita mulai pemberesan auratnya, pendaftaran sampai besok, besok itu tenaga kita, tenaga kita, ya. Apalagi nanti ya sampai di apa King Abdul Aziznya dipereksa ya bu ya. Nah, ini antrinya luar biasa sekalian. Saat itu saya sekalian ada yang punya suami, ada yang punya suami, ya. Yang punya suami diizinkan bu oleh suami apa suaminya untuk membereskan, mencari apa ya tasnya, ya. Gak boleh diwakilin bu, kalau lakinya boleh katanya. Nah, giliran yang punya laki sekalian, ada nenek-nenek ya bu ya, luar kesian banget bu. Gak boleh kita suruh ambil masing-masing. Nah, itu udah jihad namanya ibu ya, sudah jihad. Lu naik busnya, begitu sampai ke Madi, kemana ke kota Makkatul Mukarramahnya ya bu ya. Jauh tempatnya, sekarang ini katanya 4 kilo ya bu ya. 4 kilo, paling jauhnya, tapi gak tahu untuk KBHT ke depan dimana. Itu paling jauhnya 4 kilo. Waktu saya paling jauhnya 2 kilo setengah paling jauhnya. Tapi tahun ini, jemaah Indonesia paling jauhnya berapa? 4 kilo. Mudah-mudahan KBHT kuat tidak termasuk jauh itu ya bu ya. Mudah-mudahan ya. Itu jihad. Belum kita masuk ke Masjidil Haramnya ya bu ya, menuju matofnya itu, belum tawafnya, belum sa'inya. Luar biasa itu sekalian. Begitu kita berangkat bagi menuju apa? Arafah. Terus ke Muzdalifah, terus ke Mina. Semuanya itu membutuhkan tenaga dan juga tentunya uangnya ya bu ya. Ya, maka betul ibu sekalian, kalau kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihad apa haji dan umrah itu juga merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sekalian, orang haji apa katanya? Innal hajja wahdullah. Orang haji itu adalah tetamunya Allah. Ada tiga tetamu Allah. Wahdullah salah satu. Tiga tetamunya Allah. Pertama, al-hajju. Orang yang melaksanakan ibadah haji. Kedua, al-mu'tamiru. Orang yang melaksanakan ibadah umrah. Udah jelas, Ustaz Zumara, ini tentang haji dan umrah, Bu. Haji dan umrah, jelas itu dia. Dua, Bu, dapat ya, Bu, ya. Haji dan umrah, tamu Allah. Yang ketiga, al-ghazi fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berperang karena golongan, karena sekte, karena apa? Sekarang ISIS, ISIS itu, Bu, ya. Internasional apa itu State Suria, Islamic State Suria dan Irak ya, Bu, ya. Ini mereka berjuang atau ingin mendirikan negara Islam. Tetapi, Bu, ya, mereka mau mendirikan negara Islam tapi dengan cara menembaki, membunuh. Bahkan ada yang umat Islam di Syria atau di Irak itu ya dicincang-cincang dengan sambil mengucap Allahu Akbar. Ini, Bu, itu yang begitu Islam apa bukan sekalian? Bukan, Bu. Ya bukan Islam. Kalau dia mati kan sekalian, orang itu finnar, dalam neraka. Ya, Bu, ya. Coba tiru tuh jihad ya Rasulullah, kita gak berperang. Gak ada satupun yang lebih sakiti sekalian. Gak ada lebih bunuh, gak ada lebih cincang ya, Bu, ya. Walaupun itu sudah di hadapan Nabi. Ketika Nabi putus ke kota Makkah, kembali kota Makkah sekalian. Yang harusnya kota Makkah itu dulu pernah ngusir Nabi, pernah membunuh Nabi, harusnya balas dendam Nabi sekalian. Tapi Nabi tidak demikian. Ya, pemaaf. Pemaaf. Jadi ISIS itu, mohon maaf ya, Bu, ya, ini secara politik ya. Jadi tolong nanti anak-anak ibu, para remaja, para pemuda, yang pada kuliah, yang kadang-kadang ya, Bu, ya, pemikirannya agak jeleneh-jeleneh. Ya, ingin dikata hebat, berani sebagainya. Ya, ikutlah ISIS. Pergi ke Irak, pergi ke Suria. Ini matinya mati konyol ya, Bu, ya. Jadi yang dikatakan punya Allah adalah orang yang berperang. Demikian sekalian, yang mudah-mudahan tiga saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada sedikit penambahan ilmuannya, Bu, ya, bisa dibawa pulang. Mohon maaf sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
2: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
3: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
2: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
3: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
2: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
4: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
5: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sahib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

بالمدينة وسلطانه في الشام يبص الجهر وهو يتزل على وسطي يكون

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Suatu ketika, Umar bin Khattab sedang berkhutbah di masjid di kota Madinah tentang keadilan dalam pemerintahan Islam. Pada saat itu muncullah seorang laki-laki asing di dalam masjid, sehingga Umar menghentikan khutbahnya sejenak. Kemudian ia melanjutkan, "Sesungguhnya seorang pemimpin itu diangkat dari antara kalian, bukan dari bangsa lain. Pemimpin itu harus berbuat untuk kepentingan kalian, bukan untuk kepentingan dirinya atau golongan, dan bukan untuk menindas kaum yang lemah. Demi Allah, apabila ada di antara pemimpin dari kamu sekalian menindas yang lemah, maka kepada orang yang ditindas itu diberikan haknya untuk membalas pemimpin itu. Begitu pula, jika seorang pemimpin di antara kalian menghina seseorang di hadapan umum, maka kepada orang itu harus diberikan haknya untuk membalas hal yang setimpal." Selesai khalifah berkhutbah, tiba-tiba lelaki asing tadi bangkit seraya berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya datang dari Mesir dengan menembus padang pasir yang luas dan tandus, serta menuruni lembah yang curam. Semua ini hanya dengan satu tujuan, yakni ingin bertemu denganmu." Lalu Umar berkata, "Katakanlah, apa tujuanmu bertemu denganku?" Lalu lelaki itu pun menjawab, "Saya telah dihina di hadapan orang banyak oleh Amr bin As, gubernur Mesir, dan sekarang saya akan menuntutnya dengan hukum yang sama." Lalu Umar berkata, "Ya saudaraku, benarkah apa yang telah engkau katakan itu?" tanya Khalifah Umar ragu-ragu. Lalu lelaki itu menjawab dengan yakin, "Yah, betul Amirul Mukminin." Lalu Umar berkata, "Baiklah, kepadamu aku berikan hak yang sama untuk menuntut balas. Tetapi engkau harus mengajukan 4 orang saksi, dan kepada Amr aku berikan 2 orang pembela. Jika tidak ada yang membela gubernur, maka kau dapat melaksanakan balasan dengan memukulnya 40 kali. Lalu lelaki itu berkata, "Baik ya Amirul Mukminin, akan saya laksanakan semua itu." Kemudian laki-laki itu pun langsung kembali ke Mesir untuk menemui gubernur Mesir, Amr bin As. Ketika sampai, ia langsung mengutarakan maksud dan keperluannya. Ia pun berkata, "Ya Amr, sesungguhnya seorang pemimpin diangkat oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dia diangkat bukan untuk golongannya, bukan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dan bukan pula untuk menindas yang lemah dan mengambil hak yang bukan miliknya. Khalifah Umar telah memberi izin kepada saya untuk memperoleh hak saya di muka umum." Lalu salah seorang yang hadir berkata, "Apakah kamu akan menuntut gubernur?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, demi kebenaran, saya akan tuntut gubernur." Lalu yang lain pun berkata, "Tetapi dia kan gubernur kita. Seandainya yang menghina itu Amirul Mukminin, saya juga akan menuntutnya." Laki-laki itu pun berkata, "Ya saudara-saudaraku, demi Allah, aku minta kepada kalian yang mendengar dan melihat kejadian itu agar berdiri." Maka banyaklah orang yang berdiri. Lalu laki-laki lain berkata, "Apakah kamu akan memukul gubernur?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, demi Allah, saya akan memukul dia sebanyak 40 kali. Kemudian laki-laki lain berkata lagi, "Tukar saja dengan uang sebagai pengganti pukulan itu." Laki-laki itu pun berkata, "Tidak, walaupun seluruh masjid ini berisi perhiasan, aku tidak akan melepaskan hakku." Kemudian laki-laki di dalam majelis itu pun berkata, "Baiklah, mungkin kau lebih suka demi kebaikan nama gubernur kita. Di antara kami mau jadi penggantinya." Laki-laki itu pun berkata, "Saya tidak suka pengganti." Laki-laki di dalam majelis itu berkata, "Kamu memang keras kepala, tidak mendengar dan tidak suka usulan kami sedikit pun." Laki-laki itu pun menjawab, "Demi Allah, umat Islam tidak akan maju bila terus begini. Mereka membela pemimpinnya yang salah dengan gigi karena khawatir akan dihukum." Kemudian Amr bin As serta-merta menyuruh anak buahnya untuk memanggil orang itu. Ia menyadari hukuman Allah di akhirat
tetap akan menimpanya walaupun ia selamat di dunia. Kemudian Amr bin As berkata, "Ini rotan, ambillah, laksanakan hakmu," kata Amr bin As, sambil membungkukkan badannya untuk siap menerima hukuman. Kemudian laki-laki itu berkata, "Apakah dengan kedudukanmu sekarang ini, engkau merasa mampu untuk menghindari hukuman ini?" Lalu Amr bin As menjawab, "Tidak, jalankan saja keinginanmu ini." Kemudian laki-laki itu berkata, "Tidak, sekarang aku memaafkanmu." Kemudian laki-laki itu memeluk Amr bin As sebagai tanda persaudaraan, dan rotannya pun dilemparkan.

Abu Hurairah radhiyallahu an telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang dari Bani Israel, yaitu si belang, si botak dan si buta, ketika Allah akan menguji mereka. Allah mengutus malaikat berupa manusia. Maka datanglah malaikat itu kepada orang yang belang dan bertanya, apakah yang kau inginkan? Jawabnya, kulit dan rupa yang bagus serta hilangnya penyakit yang menyebabkan orang-orang jijik kepadaku. Maka diusaplah orang itu oleh malaikat. Seketika itu pula hilanglah penyakitnya dan berganti rupa dengan kulit yang bagus. Kemudian ditanya lagi, kekayaan apa yang kau inginkan? Jawabnya, unta. Maka diberinya seekor unta yang bunting sambil didoakan, semoga Allah memberkahimu pada kekayaanmu itu. Kemudian datanglah si malaikat itu kepada si botak dan bertanya, apakah yang kau inginkan? Jawabnya, rambut yang bagus dan hilangnya penyakitku yang menyebabkan kehinaan pada pandangan orang. Maka diusaplah orang botak itu, lalu seketika itu juga tumbuhlah rambut yang bagus. Kemudian malaikat bertanya lagi, kini kekayaan apa yang kau inginkan? Jawabnya, lembu. Maka diberinya seekor lembu yang bunting sambil didoakan, semoga Allah memberkahimu pada kekayaanmu itu. Kemudian malaikat datanglah kepada si buta dan bertanya, apakah yang kau inginkan? Jawabnya, kembalinya penglihatan mataku supaya aku dapat melihat orang. Maka diusaplah matanya sehingga dapat melihat kembali. Selanjutnya ditanya pula si buta, kekayaan apa yang kau inginkan? Jawabnya, kambing. Maka diberinya seekor kambing yang bunting sambil didoakan, semoga Allah memberkahimu pada kekayaanmu itu. Beberapa tahun kemudian, setelah masing-masing mempunyai daerah tersendiri yang penuh dengan unta, lembu dan kambing, datanglah malaikat itu dalam rupa seorang miskin, seperti keadaan si belang dahulu pada waktu ia belum sembuh dan kaya. Malaikat itu berkata kepada yang dulunya si belang, saya seorang miskin yang telah terputus hubungan dalam perjalananku ini, maka tidak ada yang dapat mengembalikan aku kecuali dengan pertolongan Allah dan bantuanmu. Maka saya mengharap demi Allah yang memberi rupa dan kulit yang bagus untukmu, satu unta saja untuk meneruskan perjalananku ini. Apa jawab si belang? Masih banyak hak orang lain padaku. Aku tidak dapat memberimu apa-apa. Mintalah saja di lain tempat. Kemudian malaikat berkata, rasa-rasanya aku pernah berjumpa denganmu. Bukankah engkau si belang dahulu yang jijik dan orang miskin? Kemudian Allah memberimu kekayaan. Kemudian jawab si belang, saya telah mewarisi kekayaan orang tuaku. Lalu malaikat berkata, jika engkau berdusta, maka semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti dahulu. Kemudian pergilah malaikat itu kepada si botak dengan menyamar seperti keadaan si botak dahulu dan berkata pula padanya bagaimana yang dikatakan kepada si belang. Namun ternyata mendapat jawaban seperti jawaban si belang, hingga karenanya didoakanlah si botak, jika engkau berdusta, maka semoga engkau kembali seperti keadaanmu semula. Akhirnya datanglah malaikat itu kepada si buta dengan menyamar seperti keadaan si buta dahulu semasa ia miskin dan berkata, saya seorang miskin dan perantau yang telah putus hubungan dalam perjalanan. Tidak dapat meneruskan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah dan bantuanmu. Aku minta demi Allah yang mengembalikan pandangan matamu, satu kambing saja untuk meneruskan perjalananku. Kemudian jawab si buta, dahulu aku memang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku, maka kini ambillah sesukamu. Aku tidak akan memberatkan sesuatu pun kepadamu yang engkau ambil karena Allah. Maka berkatalah malaikat, jagalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu telah diuji, maka Allah ridho kepadamu dan murka kepada kedua temanmu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah sadaqallahul azim. Ashab al-fadilah, para alim ulama, para masyaikh, para asatid yang begitu banyak hadir pada malam hari ini, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, sahibil fadilah Kanda Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Asli. Kita doakan semoga beliau senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat wal afiat, dan selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula di tengah-tengah kita akhi fillah walillah Al-Mukarram Al-Ustaz Kyai Haji Muhammad Riyad, Kyai Haji Syakur, Kyai Haji Ahmad Fauzi, dan juga yang baru saja menyampaikan kata sambutannya, Al-Mukarram Al-Ustaz Ubaidillah. Ini namanya sama dengan saya punya adik. Kalau saya Abidullah, saya punya adik namanya Ubaidullah. Saya tanya waktu itu, "Beh, kenapa namain anak kok Ubaidul, Ubaidillah? Saya udah Abidun. Insya Allah nama saya itu bukan Abidun, tapi Abidun." Berarti orang tua itu mungkin ngerti kalau Abidun itu punya tasghir. Tasghirannya adalah Ubaidun. Jadi Abidun, Ubaidun. Abidullah, Ubaidillah. Fa'alunau mif'alunau fa'ulu fi kasratin anfa'ilin badilu. Itu kata orang yang ngaji ilmu nahu, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Andalusi, dalam kitabnya Khulasoh, atau yang lebih dikenal dengan nama Alfiyah. Padahal Alfiyah itu, Bapak Ibu, bukan nama kitab. Nama kitabnya itu Khulasoh. Kalau kita lihat di salah satu terjemahan alifnya, bahwa ketika beliau buat karya yang namanya Khulasoh, itu beliau pernah mengatakan, "Qul liman jadala man hafidhoha fi rabi'in wa khamisin min ismiha." Katakan pada orang yang menentang, yang gak mau belajar nahu.

0: khususnya Alfiyah, jawaban kamu kalau misalkan ditanya, jawablah dengan huruf yang keempat daripada nama kitab Alfiyah. Nama kitab Alfiyah itu khulasoh yang keempat dan kelima adalah kha, lam, alif, sad dan ha. Soh jawabannya. Jadi kalau ada orang nanya tentang Alfiyah, jangan dihiraukan, soh, diam saja sudah jawabannya. Begitu kata orang yang pernah ngaji ilmu nahu, itu kata Ustaz Riyadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tadi saya tertarik juga dengan nama asli daripada Al-Maghfullah Ayahanda Haji Abdul Rashid. Namanya siapa tadi? Ujung. Perasaan saya beliau ini masih punya adik loh. Ada lagi adiknya satu. Ya. Jadi karena bontot urung jadi dinamain Ujung gitu. Orang dulu kan begitu ya Pak. Kadang-kadang abang sama adik berbuat. Kata adiknya, "Bang, lu terima kasih sama gua." "Lah emang apa? Gara-gara gua ada di dalam, gua dorong lu jadi keluar. Lu jadi abang gua." Makanya orang tua itu punya anak, adik kakak, adik harus hormat sama yang tua dan yang tua harus sayang sama yang muda. Karena memang dulu di alam rahim berarti ada kerjasama yang baik gitu. Bapak ibu yang saya hormati, bicara tentang haul, pada hakikatnya kalau kata ulama nih, hakikatnya kita hidup hari ini adalah sedang menunggu kematian. Agar kita tidak jenuh dalam menunggu kematian, dibuatlah, diberikanlah kepada kita mainan-mainan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu cuma mainan dan panggung sandiwara. Jadi pada hakikatnya bapak ibu, adik-adik semua, kita kumpul malam hari ini lagi ngapain? Lagi nungguin mati. Supaya kita enggak jenuh nungguin mati, kita diberikan kesibukan. Ada yang diberikan kesibukan berupa jabatan, ada yang diberikan kesibukan berupa pekerjaan, ada yang diberikan kesibukan berupa rumah tangga, ada yang diberikan kesibukan menjadi tenaga pengajar, jadi guru. Itu pada hakikatnya cuma lagi nungguin mati. Sebab kalau misalkan kita nungguin mati, kita duduk di pojokan 80 tahun kagak bergerak, saya yakin capek kita. Makanya kita ini biar kagak bosan dikasih kerjaan. Dan ketika bicara tentang kematian, bapak ibu, pada hakikatnya yang namanya mati itu cuma jasad. Roh tidak pernah mati. Karena makna roh adalah kehidupan. Dan manusia itu diberikan oleh Allah roh yang bermacam-macam namanya. Tinggal tingkat kualitas rohnya saja yang berbeda nanti. Dalam Al-Quran kita tahu ada yang namanya Ruhul Amin. Dalam Al-Quran juga disebutkan ada yang namanya Ruhul Kudus dan ruh-ruh yang lain. Dan Ruhul Kudus itu biasanya kita lebih mengenal adanya di orang Kristen. Ruhul Kudus, roh kehidupan, kudus yang suci. Roh Kudus biasanya disematkan kepada Siti Maryam. Pada hakikatnya Roh Kudus itu bukan hanya untuk milik Siti Maryam. Sahabat Nabi ada yang bernama Nu'man bin Bashir. Beliau juga adalah sahabat Nabi yang dikaruniakan oleh Allah yang namanya Ruhul Kudus. Beliau ahli syair. Beliau itu penyair. Ketika beliau berdebat dengan orang-orang kafir, beliau gunakan senjata syairnya untuk menundukkan mereka. Dan mereka kalah dengan syair daripada Nu'man bin Bashir. Karena pada diri Nu'man bin Bashir, Allah berikan yang namanya Ruhul Kudus. Ini Pak, Bu, saya ngomong paham apa enggak nih? Hah? Agak paham? Yaudah kalau agak paham, pura-pura paham ya. Saya mau jelasin tentang Ruhul Amin ini, tapi bocah mulu di depan di Ruhul Amin. Gak apa-apa tong ya, pura-pura paham aja ya. Pokoknya atau guru paham, paham lo teriak aja udah. Ruhul Kudus itu ada sahabat Nabi, bukan hanya Siti Maryam yang diberikan oleh Allah yang namanya Ruhul Kudus. Ada juga Ruhul Amin. Kita tahu kalau sudah bicara tentang Ruhul Amin itu identik dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah pemilik Ruhul Amin. Namun pada hakikatnya Ruhul Amin itu juga bisa diberikan kepada orang biasa. Mana contohnya? Ini saya dapat informasi ini dari Habib Zain bin Smith yang tinggal di Jeddah. Dia pernah menyampaikan bahwa pada hakikatnya ada orang yang diberikan oleh Allah yang namanya Ruhul Amin. Dia adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah. Habib Abu Bakar bin Abdullah ini orang yang diberikan oleh Allah yang namanya Ruhul Amin. Dan yang membuktikan beliau memiliki Ruhul Amin, dulu pada masa beliau hidup ada seorang laki-laki dan perempuan suami istri. Pada saat itu sang istri ngomong sama suaminya, "Bang, saya sakit. Sakit saya sudah sangat parah dan saya kata dokter sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Oleh karena itu bang, tolong abang lakukan sesuatu supaya saya mati tidak dalam keadaan cemburu sama abang." Ini kenapa kok pikiran istrinya begitu? Karena begini Bapak Ibu, biasanya kalau laki mati perempuan buru-buru kawin apa kagak? Kalau perempuan mati laki kawin apa enggak nih? Biasanya kalau yang perempuan mati, yang laki pasti buru-buru kawin. Tapi kalau misalkan lakinya yang mati duluan, biasanya ibu-ibu buru-buru kawin apa enggak? Enggak. Kalau boleh milih dah Bapak Ibu, coba dah jawab pertanyaan saya. Kalau boleh milih, lebih baik yang mati laki duluan apa perempuan duluan? Suruh milih, ini suruh milih. Kalau suruh milih berarti pasti laki milih yang mati duluan adalah perempuan. Kalau perempuan disuruh milih, pasti jawabannya yang mati duluan adalah gula kenceng amat. Tapi emang saya lihat sih faktanya ini. Ini bapak-bapak, saya juga laki sama. Itu kebanyakan kalau yang lakinya mati duluan, saya lihat itu anaknya gemuk-gemuk. Anaknya 5. Bapaknya mati duluan. Itu ada ibu-ibu yang teriak. Teriaknya begini, "Alhamdulillah guru, pas laki saya mati, kemarin-marin saya boro-boro pakai bedak mahal. Saya paling banter banget pakai bedak pipa. Alhamdulillah setelah laki saya mati, saya punya bedak Maybelline." Ya, elah Maybelline. Pak tahu Maybelline? Ah, saya juga agak paham, saya kata aja. Iya. Terus saya tanya, "Emang apa bu?" Ibu bersyukur, "Lah Pak Ustaz, kalau laki saya mati, anak saya jadi yatim. Anak saya 5. Alhamdulillah di setiap bulan Muharram 1 RT amplopnya buat 1 anak 300. Kali 5 apa? Senta setengah, itu 1 RT. Nah kalau 10 RT udah 15 juta. Coba dah laki saya ada mah boro-boro saya megang 15 juta. Alhamdulillah dah. Saya namanya maren-maren pakai handphone lagi ada laki saya paling banter banget saya pakai merek Oppo. Itu juga yang 1.750.000 mana dikaretin. Udah mangap itu handphone. Alhamdulillah Ustaz, pas laki saya mati, anak saya 5 bulan Muharram, kemana aja dapat santunan, saya pakai HP Apple Growak, iPhone Apple Growak ternyata. Makanya kalau bisa sih yang laki duluan mati kali ini. Cuma lu Ustaz Sakur kagak nerima. Ya kalau bisa mah jangan bareng matinya. Kalau mati bareng repot. Ya biarlah lakinya jalan duluan hari Minggu, bininya hari Senin, gitu aja. Jangan lama-lama jaraknya. Ya. Ini Bapak Ibu, Habib Zain bin Smith menyatakan ada seorang ibu-ibu yang udah sakit, sakitnya parah dan tidak lagi ada harapan sembuh. Kata istrinya, "Bang, kamu harus melakukan sesuatu supaya saya meninggal tidak dalam keadaan cemburu." "Apa ke bang yang ente kerjain yang kira-kira saya gak bakalan cemburu sama ente dan saya matinya enak?" Kata lakinya, "Ngapain katanya gua?" Kata bininya, "Bang, bisa gak bang kemaluan ente-ente potong?" Begitu ngomongnya. Kemaluan suruh potong. Allah. Bener pak. Sampai di mana tadi bang? Ya, kemaluan dipotong. Kemaluan dipotong. Benar dipotong Bapak Ibu. Pas sudah dipotong, dikasih potongannya itu sama bininya. Tuh, udah kepotong. Gak tahu udah gede apa kecilnya, saya gak ngurusin itu. Apa kata bininya? "Alhamdulillah, kalau begini saya tenang bang. Kalaupun saya meninggal, saya merasa aman. Abang kagak bakalan kawin lagi. Iya udah, yang penting gue udah buktiin bahwa gue cinta sama lo, gue setia sama lo, dan gue gak bakalan kawin lagi. Siapa yang mau sama gue, barang udah kagak." Hari berganti hari menjadi minggu, minggu berganti minggu menjadi bulan. Ternyata bukannya makin sakit, bukan makin parah, makin sehat. Yang tadinya badannya kurus, gemuk lagi. Mana udah dipotong ononya. Kemudian kata istrinya, ini istrinya udah marah-marah mulu nih. "Udah bang, dah gua agak resep sama lu." "Nah, gimana mulanya sih ini? Kan yang nyuruh motong lu, sekarang lu udah sehat, lu kagedegan aja sama gua. Habisnya bang, lu anu lu kagak." Ya Allah. Ini saya juga gak bisa ngebayangin tuh Bapak Ibu kemaluannya dipotong. Saya gak tahu tuh kalau misalkan itu dibuang di pinggir kali, nganyut, ada orang lagi nanggok. Zaman dulu orang nanggok tuh ya. Kalau enggak orang ngancok. Zaman sini dulu kenal ngancok gak pak? Iya, ada orang nanggok, ada orang ngancok. Pas diangkat dikata betik. Betik botak. Dikata betik, tapi bodinya bukan bodi betik. Kagak ada durinya. Dikata sili. Bentuknya begini. Waduh, kocolan kecil. Kalau ini sih emang orang kalau dipotong itunya gak mati Bapak Ibu. Saya pernah nyaksiin sendiri ketika saya di Jawa Timur dulu. Itu di dekat apa itu, rumah sakit apa? Yang depan itu Gambir. Di Gambiran waktu itu ada orang, saya datang ke situ tuh ini lumuran darah kainnya. Saya tanya sama perawatnya, "Kenapa itu anu sus anu pak?" Katanya kemaluannya dipotong. "Masya Allah, siapa yang motong?" "Bininya." "Emang apa dipotong?" "Katanya sih selingkuh." Wah hebat juga tuh perempuan, lakinya selingkuh dipotong kemaluan lakinya. Iseng saya nanya, "Tapi itu potongannya masih ada?" Kata suster, "Ada masih pak." "Lah emang masih bisa? Kalau belum 6 jam sarap-sarapnya masih bisa berfungsi." "Oh berarti mau disoldir itu?" "Ya mau kagak mau disoldir itu. Mau kagak mau dijahit lagi, jahit ulang." Iya, saya jadi iseng waktu itu. Ini kemudian suaminya ini Bapak Ibu, karena memang istrinya marah-marah terus. Ini bagaimana saya ini? Kata istrinya, cari bang dukun, cari bang kiai, cari orang alim yang punya ilmu tinggi, mudah-mudahan bisa disambung. Kata lakinya, sambungannya kudu buang. Akhirnya ada yang kasih tahu, kemana datangnya? Ke rumah Habib Abu Bakar bin Abdullah. Datang ke rumah Habib Abu Bakar bin Abdullah. Ya kalau bahasa kitanya, assalamualaikum dah. Assalamualaikum. Salam. Beb, ya, saya mau berobat tadi.
1: Berobat apa?
0: Kemaluan saya hilang, Beb.
1: Siapa yang ambil?
0: Kagak, saya yang motong diri.
1: Emang apa lo motong?
0: Bini saya yang nyuruh. Kebangetan tuh bini.
1: Bu, saya cuma mesen, kalau ibu mau mati, tolong yang lain aja minta, jangan yang itu.
0: Sian. Akhirnya kata Habib Abu Bakar, kalau begitu, boleh kamu kembali lagi alat kelamin kamu dengan syarat. Pertama, cari kayu. Kayu seukuran kemaluan kamu yang dipotong kemarin.
1: Jangan yang gede-gede. Kayu kampakan lagi di bawah.
0: Ukurannya seukuran. Baik, Beb. Cari. Udah dapat ini, Beb, kayunya. Kalau begitu kamu masuk ke kamar mandi saya. Kamu berendam di kamar mandi saya. Kamu pasang sendiri. Nanti kalau kamu sudah pasang sendiri, kamu ngomong, ya, Beb, saya udah pasang. Nanti saya doain. Setelahnya dia masuk ke kamar si Habib, dan kemudian dia pasang kayu yang kemudian udah jadi ukuran yang pas. Maka kemudian Habib itu doakan, dan dengan izin Allah itu kemaluannya langsung jadi satu kembali, maksudnya utuh kembali seperti yang hilang kemarin. Dengan sababiah doa dari Habib Abu Bakar bin Abdullah yang diyakini memiliki kekuatan Ar-Ruhul Amin namanya. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada nggak kira-kira yang punya kekuatan Ruhul Amin ini? Kayaknya nggak ada ini di sini. Nah, di sini juga dukun banyak buat yang pada gagal, kiai juga banyak yang pada kagak manjur zaman sekarang. Iya, zaman sekarang ya, nggak tahu sebabnya apa itu. Tapi yang jelas bahwa Ar-Ruhul Amin itu bukan hanya milik malaikat Jibril. Tapi Ar-Ruhul Amin adalah milik semua manusia yang dipilih oleh Allah untuk memiliki Ar-Ruhul Amin, seperti yang saya sampaikan tadi, kisah yang dibawakan oleh Habib Zain bin Smith. Itu faktanya memang terjadi seperti itu. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, buat kita saat ini, ruh kita ini ruh apa ini? Kita ini belum ketahuan ruh kita ini. Apakah Ruhul Amin? Apakah Ruhul Kudus? Yang jelas mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang selalu berproses untuk menggapai Ar-Ruhul Amin. Bisa kita lihat juga kisah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu memiliki doa yang luar biasa. Ketika beliau ada semacam muktamar ulama-ulama di dunia, di saat itu di daerah Sam Syria, pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai anda seorang rahib, seorang pendeta, kenapa anda menuhankan Yesus? Kemudian sang pendeta itu mengatakan, aku menuhankan Yesus karena Yesus bisa menghidupkan orang mati. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hai pendeta, jika hanya bisa menghidupkan orang mati kau jadikan dia sebagai Tuhan, maka percayakah engkau aku pun bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kata sang rahib, saya enggak percaya ente wahai Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang mati. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau begitu mari kita buktikan. Cari kuburan yang paling tua di Syam ini. Cari kuburan yang paling tua di Syria ini. Dicarilah kuburan yang paling tua yang konon katanya itu dikeramatkan. Banyak para
1: tokoh-tokoh nasional saat itu datang berkunjung ke situ. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mari kita buktikan dan mari kita saksikan, dengan izin Allah saya bisa menghidupkan orang mati. Saya dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Tapi ketika nanti saya dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati, apakah Anda akan percaya kepada saya? Saya adalah sebagai Tuhan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, oh saya masih mikir-mikir dulu, kata sang rahib. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka kemudian beliau berdoa, ya Allah bangkitkanlah orang yang berada di dalam kubur ini. Maksudnya bangkitkanlah orang yang berada di alam kubur ini. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham nih. Kalau orang meninggal dunia, jasad itu namanya nasut, kategorinya alam nasut. Ketika dia dimasukkan ke dalam bumi, bumi masih alam nasut. Adapun rohnya itu nanti masuk ya bukan lagi ke alam nasut. Makanya kalau misalkan ada orang meninggal dunia, jasadnya itu karena berasal dari tanah dikembalikan ke tanah. Tapi pertanyaan malaikat munkar nakir, apakah di dalam tanah? Tentu jawabannya bukan di dalam tanah, karena tanah masih alam nasut namanya. Adapun orang yang sudah meninggal dunia, itu ruhnya. Nih, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita belum mengerti. Ruh itu ketika keluar itu dipakai kain kafan dulu. Jadi malaikat Israel sang pencabut nyawa, ketika mencabut nyawa orang yang beriman, itu membawakan kain kafan. Kain kafan itu disebut dengan kain kafan barzakhi. Ini ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani dalam kitabnya Mafahim Yajib Antusoha, bahwa kain kafan itu disebut dengan kain kafan barzakhi. Dibungkuslah ruh itu, dibawa dulu ke satu tempat namanya Illiyin, dilaporkan dulu bahwa orang ini sudah meninggal dunia, dan kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Ketika dikembalikan lagi ke bumi, ini rohnya berada di atas jenazahnya. Jadi orang kalau mati itu jasadnya ada di situ, rohnya masih di sini nih, masih gentayangan. Makanya dia menyaksikan siapa yang memandikan, dia tahu siapa yang perlu, siapa yang kagak perlu, yang nangis, yang pura-pura nangis, tahu semuanya itu roh. Nih, kemudian ketika dimandikan itu roh juga teriak waktu itu. Teriaknya bagaimana? Ya ghasil rafiquni, hai orang yang memandikan aku, pelan-pelan mandiin saya. Ini jasad saya merasakan sakit yang luar biasa akibat keluarnya roh, maka pelan-pelan mandiinnya. Tuh, cuman untungnya ini yang mandiin kagak denger teriakannya roh, Bapak Ibu. Kalau misalkan denger, apa yang terjadi kira-kira? Wah, saya itu besok pagi dia akan menyerahkan SK menjadi amil, gue berhenti jadi amil. Serem banget tiap malam, tiap ada yang meninggal gue dengar suara-suara itu. Nah nanti ruhnya itu baru diberikan oleh Allah, dimasukkan ke jasad yang baru. Orang yang meninggal itu bukannya ruhnya di situ dimasukin ke jasad yang udah mati itu, bukan Bapak Ibu. Itu kembali ke tanah, dimakan cacing tanah, habis semuanya. Jadi kita itu kalau menghormati kuburan, pada hakikatnya kita menghormati orang yang berada di alam barzakhnya. Jadi tepatnya di mana alam barzakh itu? Bisa jadi alam barzakh itu bertepatan dengan tempatnya alam kubur itu, atau tempatnya kuburan tersebut. Makanya kita disuruh menghormati orang yang sudah meninggal. Dalam hal ini asarnya adalah kuburan. Saya masih ingat Bapak Ibu, kalau masih waktu saya masih kecil dulu, kalau ada orang dimasukin ke dalam kuburan, orang tua kita itu yang saya ingat, kita jangankan nginjak, jangankan duduk di atas kuburan, nunjuk kuburan aja dulu. Kalau di sini suruh ngapain biasanya? Hah? Suruh gigit gitu ya. Terus habis ngugut nunjuk, nunjuk langit. Ada dua versi itu, ada dua macam. Ada yang disuruh gigit nunjuk langit, ada yang disuruh gigit di kolom suruh ketekin ada. Kalau sama di kampung saya habis nunjuk begitu disuruh ketekin. Bagus nunjuk dulu baru diketekin. Coba kalau ketekin dulu baru dikolong. Ya. Nah itu. Nanti baru tuh ruh itu diberikan jasad baru. Jasad itu disebut dengan jasad barzakhi namanya. Jadi kalau nanti pertanyaan dari malaikat munkar nakir, itu adanya di mana? Dia adanya di alam kubur, bukan di dalam kubur, dan diganti dengan jasad yang baru. Jasad itu disebut dengan jasad barzakhi, bukan jasad jasmani, bukan. Ini. Nah ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Bapak Ibu. Kemudian setelahnya beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, berdoa beliau kepada Allah. Ternyata dari kubur tersebut dimunculkan oleh Allah sosok jenazah, dan jenazah itu perempuan. Saat dia keluar dari alam kuburnya, fatahonat, dia nyanyi langsung di situ. Ternyata apa? Ternyata membuktikan bahwa setiap orang itu saat hidup bagaimana kebiasaannya, dan saat dibangkitkan pasti bagaimana keadaan dia mati. Yamutul mar'u ala ma'asha alih wa yu'asu ala ma mata alih. Kata Nabi, orang itu hidup tergantung bagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaan hidupnya nyanyi terus, maka dibangkitkan dari kubur pun dalam keadaan nyanyi. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka bangkit nanti dari kuburnya di padang mahsyar, yang terdengar teriakannya adalah teriakan labbaik Allahumma labbaik. Enggak ngaso-ngaso dia nanti akan mengucapkan kalimat itu, labbaik Allahumma labbaik, karena memang pada saat dia meninggal dalam keadaan ihram. Jadi wa yu'asu ala ma mata alaih. Orang mati tergantung, dibangkitkannya tergantung bagaimana keadaan dia matinya. Nah kemudian ibu-ibu ini ternyata diteliti dia adalah seorang biduan, seorang maka pada saat dibangkitkan yang terdengar adalah nyanyian dari mulutnya. Dan kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Anda percaya bahwa orang yang mati ini bisa hidup kembali atas izin Allah? Dan apakah Anda percaya bahwa aku adalah Tuhan kamu? Tetap orang Nasrani ini ingkar, tidak meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Tuhan seperti keyakinan mereka. Padahal orang Nasrani itu memang rada-rada gimana gitu ya. Padahal Nabi Isa kan cuma 4 orang tuh yang dihidupin. Ada dulu Nabi Hizkil, bisa 6.000 itu orang mati bisa dihidupin. Tapi kenapa tidak dijadikan sebagai Tuhan gitu ya. Nah ini orang Nasrani kadang-kadang pemahamannya terlalu sempit ya. Bapak Ibu, ini kehebatan Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengindikasikan bahwa beliau juga adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ar-Ruhul Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bu. Bu. Orang ngopi yang apa? Mulut mangapanya ngapa itu? Ngantuk ya. Baik. Kalau udah ngantuk udah kagak enak ya. Sebetulnya tadi juga saya udah ngomong dalam hati ini, ngomong juga sama Bang Jamal, Bang Bu jangan lama-lama ini, gue lagi gak enak badan juga ini. Iya, tadi saya pengen pantun duluan sebetulnya, ikan sepat ikan gabus gitu, nyarinya di rawa gatal. Ya lebih cepat lebih bagus sebetulnya, karena saya yakin Bapak Ibu yang udah pada tua, pinggangnya udah pada pegel gitu ya. Apalagi yang udah tuaan lagi, waduh ikan sepat ikan gabus, dan nyarinya di Kalimantan. Lebih cepat, lebih bagus, karena kakinya udah pada kesemutan. Bapak Ibu ya, jadi dapat saya simpulkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, ini mereka adalah orang-orang yang wajib bagi kita untuk kita banggakan. Meskipun dalam syariat kita tidak boleh mengatakan bapak gua pasti masuk surga, karena ada larangan dari Nabi, tidak boleh kalau ada orang meninggal kita ucapkan hani allakal jannah, kamu pasti masuk surga. Enggak boleh ada kata pasti masuk surga. Ya, jadi kita doakan semoga orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, terkhusus yang kita hauli pada malam hari ini, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mampu meniru dan kemudian mencontoh apa-apa yang telah beliau wariskan buat kita. Tentunya dalam dunia pendidikan, beliau ini saya dengar tadi dari Ustaz Ubay, bagaimana ada nazar. Kalau gue bisa baca Quran, apa namanya, minta dipotongin minggu saja, Masya Allah. Ini semangatnya luar biasa, dan ini mari kita jadikan tauladan bagi kita. Semoga kita yang muda-muda dapat mentauladani, mencontoh hal ihwal, perilaku yang baik dari orang tua kita, khususnya yang kita hauli pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Fatihah ini kita persembahkan untuk almarhum ayahanda Ustaz Haji Abdul Rashid dan juga ibunda Hajah Makbulah serta ananda Putri Nunung Nurlaila binti Kyai Haji Soleh. Semoga dengan karomah dan mukjizat daripada surah Fatihah, Allah ampuni segala dosa-dosa almarhum almarhumah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Dan saya tutup dengan satu pantun, Bapak Ibu boleh ya, atu aja Abang Pian teman Pok Tarsih, cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak divaksin, kuntilanak bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertambah

0: Transformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Iya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah, harga murah, harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri
2: iya,
1: gitu, enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat di OSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum di OSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau orang-orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Baru 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang didulai oleh patwa dan hadis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa, ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Uh-huh. Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio At-Taqwa.
4: Radio At-Taqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio At-Taqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio At-Taqwa, Kong?
4: Udah lama.
5: Udah lama.
4: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
5: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang paling griming-griming tuh.
5: Griming-griming.
4: Ya anu, baik.
5: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak.
5: Oh, rasanya griming-griming.
4: Iya,
5: gitu.
4: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
5: wasir.
4: Iya. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
5: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
4: Iya. Berubah. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11. 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
5: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
4: Kurang lebih sebulan
5: gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
5: Enak gitu.
4: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah, gitu.
5: Oh, gitu.
4: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
5: Kata tetangga.
4: Iya. Emang gak ada yang gini, ada kata kita yang anu ntar kita beliin, yang paket apa tuh 10 anu, kita beli itu ntar kita anu.
5: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Ya pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
5: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
5: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
5: Terima kasih ya Pak ya.
4: Iya.
5: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
4: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa itu? Masuk.
0: Kong.
1: Apa itu ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Nggak ada lagi. Lain-lain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe, Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang, lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan seri gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok.
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompo lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya. Saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 Dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang ema. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa cicik.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapet dia.
2: Itu sirat-sirat, bejekan lara banget, sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek, nganggo jamu tetesnya kita, arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA, singarane bio HSA ko, kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ki. La ilaha illallah.
1: Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi
4: di 0218913-1762, 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu, berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu. di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah, tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah, harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antuk min nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodok, mengkodokkan, sunnah kodokin ya, duha

0: Duha itu kan memiliki waktu sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: ada muatan.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
2: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kamu main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHaesa. BioHaesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHaesa, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
9: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

anggap tiada. Maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam. Kalau yang tidak terlihat oleh pandanganmu engkau tiadakan, bersiaplah jatuh tertabrak olehnya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan,

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Dan mana kalimat itu? Saya beri contoh supaya kita memahaminya. Tadi surah yang akan kita bahas adalah surah Al-Fatihah. Tulis ya. Terdiri dari kalimat Fatiha plus hal di depan ini. Pelan-pelan. Fatiha itu artinya yang membuka, sesuatu yang membuka. Pelan-pelan. Apa yang dibuka kan belum jelas, ya, belum jelas. Nah, ketika ditambahkan dengan al, alnya berbentuk sesuatu yang luas, komprehensif, bermakna segala. Ini memberi kesan kepada kita bahwa dengan kita memahami surah ini, kenapa dinamakan dengan Fatihah ditambah dengan al, seakan-akan memberi pesan bukan hanya satu dua yang terbuka, segalanya akan terbuka. Apa yang dimaksud segalanya akan terbuka? Segala yang baik-baik yang kita butuhkan. Di seakan-akan kalimat singkatnya, kalau kita memahami kandungan surah Al-Fatihah ini, maka seluruh kebaikan di muka bumi ini, plus di akhirat nanti, yang kita harapkan akan terbuka. Semua yang tertutup terbuka, semua yang sulit jadi mudah. Jadi kalau kita memahami kandungan Al-Fatihah dari ayat pertama sampai dengan akhirnya, maka semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, baik dunia ataupun akhirat nanti, akan terbuka kebaikannya pada kita semua. Jelas di sini? Nah, jadi yang sulit akan mudah, penyakit akan sembuh, sesuatu yang tidak bisa dijangkau akan terjangkau. Jelas ya? Baik. Karena itu, mohon izin, saya mohon fokus nanti membahas surah ini, karena ini surah yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya diletakkan sebagai surah pertama di Quran, membuka mushaf. Saking pentingnya menjadi surah pertama yang dibaca dalam sholat, bahkan diulang-ulang. Dan hari ini nanti kita akan bahas kenapa surah ini diulang-ulang dalam sholat. Di intinya, kalau Bapak Ibu memahami kandungan surah Al-Fatihah ini dari awal sampai akhir, maka segala kebaikan dalam hidup yang kita harapkan insya Allah akan terbuka. Jelas di sini? Hanya persoalannya, ada orang-orang yang membaca Al-Fatihah bahkan tiap hari tidak kurang 17 kali dibacakan minimal dalam sholatnya, ya. Tapi kok kebaikan tidak terbuka-buka? Yang sakit tetap sakit, yang sulit tetap sulit, rezeki tetap terhambat, ya. Padahal dinamakan Al-Fatihah, seharusnya kalau dibacakan, dipahami, seharusnya terbuka semua itu, ya. Apa yang keliru? Kita pernah bahas bahwa dulu zaman Nabi SAW ada kepala suku sakit, ya. Semua dokter, tukang obat, ya, tabib sudah mengangkat tangannya, tidak mungkin sembuh. Dibacakan Al-Fatihah, sembuh insyaallah, ya. Ada seseorang punya kesulitan memahami Al-Fatihah, dia amalkan, terbuka kesulitannya, ya. Orang-orang sekarang membacakan Al-Fatihah ratusan kali, ribuan kali, tapi tidak pernah mendapatkan kemudahan yang dijanjikan itu. Apa masalahnya? Nah, di sini persoalannya, jangan-jangan setiap orang yang membacakan Al-Fatihah itu umumnya bahkan tidak mengerti apa yang dibacakannya, tidak memahami kandungannya. Karena itulah kita pelajari dari mulai ayat pertama sampai akhirnya. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita dan mengamalkan isinya, justru pemahaman itu yang membuka kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, bukan bacaannya, tapi pemahaman kita terhadap isinya. Maka satu, kita masih menyimpulkan pertemuan lalu, ya. Satu, Bismillahirrahmanirrahim yang mengawali surah Al-Fatihah ini sebagai ayat pertama memberikan pesan
2: Jika semua kebaikan dalam hidup ingin terbuka, maka lakukanlah seluruh aktivitas kita. Lakukanlah seluruh aktivitas kita ismillah, karena Allah. Ya. Merasa diawasi Allah. Minum, lakukan karena Allah. Bismillah. Makan, lakukan karena Allah. Bekerja, lakukan karena Allah. Ya. Kita sudah bahas ini dengan tuntas, nanti silakan lihat rekaman sebelumnya. Ya. Di huruf ba di situ yang memiliki 14 makna itu, ya, menunjuk kepada al-musahabah awil ilsa, ya, sesuatu yang lekat dan merasa diawasi. Ya. Hati-hati ya, tidak semudah mengucapkannya. Sekali lagi saya tekankan makna kalimat ini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa aktivitasnya serasa bersama Allah atau dilihat, diawasi Allah, itu akan beda dengan orang yang tidak merasa diawasi Allah. Saya pernah terangkan, mau minum, bismillah. Ya. Tidak mungkin orang yang bismillah meminum minuman yang tidak diridhai oleh Allah. Ya. Anda mau kerja, para ayah melangkahkan kakinya, bismillah. Atau yang belajar misalnya, tidak mungkin melangkahkan kakinya pada tempat yang tidak disukai Allah. Mustahil itu, ya. Karena saat Anda melakukannya, Anda merasa sedang dilihat Allah. Saat Anda bicara, Anda merasa didengar Allah. Jadi kalau yang terima telpon, bismillah, terima telpon, itu mustahil berkata sesuatu yang buruk, mustahil. Karena saat yang bersamaan, dia merasa senang didengar oleh Allah percakapannya. Ini tidak akan menggunjingkan orang lain, tidak akan berdusta, tidak akan nulis SMS yang tidak tepat ketika mengawali dengan bismillah. Nah, kalau sudah sesuatu dilakukan karena Allah, maka perbuatannya disebut dengan takwa. Pelan-pelan. Kalau ketakwaan sudah meningkat, ya, ketakwaan sudah meningkat, maka terbukalah dua peluang dalam kehidupannya. Ya. Satu, pelan-pelan. Lahir kemudahan dalam kehidupan dunianya. Ya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu karena Allah, merasa dekat dengan Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya solusi Allah, yang punya kemudahan Allah, ya, maka seluruh kehidupan dunianya akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalahnya diurai. Dalilnya Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Pelan-pelan. Quran surah 65 At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Lihat ujung ayat kedua. Ya. Wa may yattaqillaha, siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah? Tadi saya sudah sampaikan, kalau minum dilakukan karena Allah, makan dilakukan karena Allah, bekerja merasa dilihat Allah, segala perbuatan yang dilakukan karena Allah tadi disebut apa? Takwa ya. Nah, sekarang perhatikan kata Quran, siapa yang melakukan sesuatu karena takwa, dia tingkatkan takwanya. Jadi ibu bapak dari bangun sampai tidur lagi melakukan aktivitas karena Allah, itu kan gak mudah tuh, ya, tidak mudah, ya. Ketika kita kerjakan itu, perhatikan persamaannya, yaj'al lahu makhrajan, insyaallah. Siapa yang meningkatkan takwanya pada Allah, persamaannya yaj'al lahu makhraja, maka segala kesulitan hidupnya akan diurai. Ya. Kesulitan di rumah tangga, kesulitan di pekerjaan, kesulitan di kantor, kesulitan di kampus, ini diurai, diberikan solusi. Ya. Hidupnya pasti mudah, pasti mudah. Kesulitan rizki dibuka, karena itu ayat ketiganya disambung, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rizki yang sulit pun Allah pasti akan mudahkan. Rizkinya dibuka. Masyaallah. Jadi ketika Anda melakukan segala sesuatu karena Allah, bismillah, ya, yang punya segalanya Allah. Ya, segala sesuatu dilakukan karena Allah, perbuatannya disebut takwa. Kalau ini sudah dikerjakan karena Allah, maka segala hal yang sulit dalam kehidupan akan diberikan, kasih solusi. Ya. Bahkan rezeki akan dibuka. Kayak saya ingat betul pesan saya ini, Bu ya, Pak. Kalau kita memiliki kesulitan dalam hidup, tidak pernah tuntas dengan harta benda, tidak selesai dengan hebatnya pengetahuan, tidak selesai dengan tenaga yang sudah banyak keluar, maka coba, enggak usah bolak-balik ya. Tidak perlu bolak-balik ke psikolog, psikiater. Ujung-ujungnya akan ke situ juga. Coba cek takwanya. Pasti ini yang bermasalah. Pasti ini, ya. Nah, Allah sudah janji kalau kita tingkatkan ini selesai masalah. Ya, selesai persoalannya. Sifat Allah yang memberikan kemudahan dalam urusan dunia itu disebut dengan Rahman. Karena itulah seseorang yang bismillah dalam kehidupannya, maka Allah turunkan bagian kemudahan dari sifat-sifat yang melekat padanya untuk memudahkan persoalan makhluknya, namanya Rahman. Jelas di sini? Ini kalau orang benar bismillahnya, Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya, mau rizki, mau solusi dan seterusnya. Karena itulah bismillah Rahman. Jelas ya? Baik. Yang kedua, pelan-pelan. Saat seseorang melakukan aktivitasnya dilakukan karena Allah, dilekatkan nama Allah dalam aktivitasnya, minum bismillah, makan bismillah, kerja bismillah, maka secara otomatis pelan-pelan kalimat bismillah itu akan memberikan nilai plus pada aktivitasnya. Misal minum bismillah, fungsi minum menghilangkan haus. Jangankan orang Islam, non muslim pun minum ya. Maka ketika orang Islam menyebutkan kalimat bismillah dalam minumnya, maka saat minum ini aktivitas minumannya, bukan minumannya, aktivitas minumnya itu plus, memiliki nilai plus ya. Memiliki nilai ibadah. Saya ulang, memiliki nilai ibadah ya. Jadi kalau Anda misal minum saja tidak mengucapkan bismillah, tidak dilakukan karena Allah, tidak merasa dilihat Allah, maka fungsi minuman ini hanya sekedar menghilangkan haus semata, selesai. Tapi ketika Anda ucapkan bismillah, minum, dicatat bagian dari pahalanya, bernilai ibadah. Makan bismillah, jadi ibadah, ada pahalanya. Mau kerja, langkahkan kaki, bismillah, dicatat, ada bagian pahalanya, ada nilai ibadahnya. Pelan-pelan. Kalau ke akhirat, kita nanti pulang ke akhirat untuk mendapatkan surga itu, bekal untuk ke surga itu apa? Bukan bekal ke surga, tapi bagaimana minuman ini jadi ibadah, baru jadi bekal ke surga. Saat Anda ucapkan bismillah, itu yang jadi ibadah. Saat Anda ucapkan bismillah naik kendaraan, itu yang jadi ibadah. Kendaraannya tidak akan ikut. Makanya coba cek, ada tidak orang meninggal misalnya ketika wafat dikafani, maka dimakamkan dengan mobil-mobilnya, ada tidak? Tidak ada. Uang yang dicari-cari itu gak akan ikut. Silahkan cek Pak, saya sudah mengecek itu kain kafan sampai hari ini, tidak ada satupun kain kafan yang ada sakunya. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, kain kafan sampai hari ini tidak ada yang ada sakunya. Tidak ada, polos saja. Ini semua dunia itu akan terhenti di batasnya. Begitu masuk ke alam kubur, selesai, tidak akan ikut. Jadi yang akan ikut itu cuma yang bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, langkah bismillah, melihat bismillah. Itu poinnya. Yang gak kelihatan sekarang. Yang tidak kelihatan. Nah, ketika Anda memperbanyak kalimat Allah dalam pekerjaan dan merasa diawasi oleh Allah, poin-poin itu bertambah, pahala meningkat, semakin besar dan kuat mizannya, mempercepat masuk ke dalam surganya. Sifat Allah yang memberikan kenikmatan pahala itu sampai ke surga disebut dengan Rahim. Rahim. Karena itu setelah kalimat Rahman diletakkan kalimat Rahim, seakan-akan memberi pesan, jika Anda melakukan pekerjaan karena Allah, pekerjaan itu akan menjadi lebih mudah dan turun keberkahan saat di dunia, plus bernilai pahala untuk bekal menuju akhirat nanti. Kemudahan yang diberikan saat kita berada di dunia, sifatnya disebut dengan Rahman. Sifat Allah yang memberikan pahala dalam ibadah yang melekat pada pekerjaan kita disebut dengan Rahim. Jelas di sini? Baik, kami hanya mengulang dengan cepat karena ini pernah disampaikan dalam edisi yang pertama. Nah, selanjutnya adab kita setelah kita mendapatkan karunia ini, masya Allah, urusan dunia saja. Ketika Anda diberikan handphone misalnya, kita mengucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan Allah yang memberikan dunia dan akhiratnya? Saya ulang ya, urusan dunia saja, teman kita memberikan handphone, kita ucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan Allah yang memberikan dunia dan akhiratnya? Memaafkan saat salah, mengampuni saat dosa, memberi makan saat lapar, menyembuhkan saat sakit. Maka sangat wajib bagi kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan itu. Maka kita ucapkan setelah bismillahirrahmanirrahim, saat kita bertanya, ya Allah, Engkau telah memberikan sifat Rahman dan Rahim-Mu, mudah dunia berpahala akhirat. Ya. Bagaimana cara kami berterima kasihnya? Ya. Maka diajarkanlah di ayat yang kedua, jika Anda ingin berterima kasih kepada Allah, maka kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Mohon dan kita berhenti di sini pada pertemuan yang lalu. Kami ingin ingatkan dulu Bapak Ibu sekalian tentang tiga hal penting dalam kalimat ini. Hati-hati ya, tiga hal penting dalam kalimat ini. Dan ini dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita setiap selesai salat. Ya, kita ulang-ulang gitu. Ya. Jangan-jangan cuma di lisan

0: saja alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dengan jari kanannya itu ya. Tapi maknanya tidak pernah dipraktikkan. Awas ya, hati-hati. Kalimat pertama, hati-hati. Hamdu itu beda dengan syukur. Jadi ada hamdun, ada syukrun, itu lain. Saya ulang. Ini ada terkait erat dengan bahasan kita hari ini. Di ada hamdun dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab ada syukrun. Hamdun, hamdun adalah ungkapan pujian atau terima kasih. Ungkapan pujian atau terima kasih pada satu pemberian, pada satu pemberian yang diminta ataupun tidak, ya, yang diminta ataupun tidak. InsyaAllah. Hamdun adalah satu ungkapan pujian atau terima kasih pada pemberian yang diminta ataupun tidak. Ya. Saya beri contoh misal, ya. Saya tidak minta tisu. Qadarullah misalnya, Anda bawa tisu, Anda berikan pada saya. Ya. Atau saya minta sesuatu, tolong minta dong tisunya, lalu Anda berikan. Ya. Nah, kalimat untuk memuji, mengucapkan terima kasih pada yang diminta ataupun tidak, itu disebut dengan hamdun. Ya. Jelas ya? Ha, mim, dal. Tapi kalau Anda ingin berterima kasih pada sesuatu yang diminta saja, ya, Pak, tolong dong minta tisu, dikasih. Ya. Nah, saat Anda ingin berterima kasih pada sesuatu pemberian saat dimintakan, maka kalimat bahasa Arabnya asyukru, syukrun. Dikata syakara. Syakara. Pelan-pelan, karena nanti ini akan kita bahas dengan lebih banyak. Karena itu kita seringkali pernah dengar ungkapan syukran, syukran, ya. Baik, kita minta bantuan misalnya, ya, alfan ya akhi, maaf pa, indaka, misalnya, mindil, apa Anda punya, sapu tangan, ya, tisu. Begitu dikasih, kita ucapkan syukran, pernah dengar itu? Nah, jadi syukran itu digunakan untuk mengungkapkan terima kasih pada satu pemberian dari hasil permintaan. Ingat pakai sin besar ya, syukran, bukan sin kecil. Kalau sin kecil, syukran, artinya mabuk. Ya, mabuk. Jadi kalau Anda ucapkan syukran, artinya selamat mabuk, gitu ya. Tidak tepat. Ya. Nah, di dalam surah Al-Fatihah, ayat keduanya, yang digunakan bukan kalimat syukran, tapi kalimat hamdun. Masya Allah. Seakan-akan, ada isyarat di situ, bahwa saat kita akan bersyukur kepada Allah, ingat betul ini ya. Baik. Syukuri segala nikmatnya. Jangan pernah bedakan apa yang telah diberikan Allah dari yang kita mintakan, atau justru, awas hati-hati, atau justru dari nikmat yang tidak pernah kita minta tapi diberikan. Seakan-akan ada isyarat dari kalimat ini, pelan-pelan, nikmat Allah itu saking banyaknya, ya, bukan hanya pada apa yang kita mintakan, ya. Bahkan banyak di antara nikmat Allah yang diberikan nyaris apa yang tidak pernah kita mintakan kepadanya. Seakan-akan Allah mengatakan, saya berikan kalimat hamdun di sini bukan syukron, karena saya berikan nikmat kepadamu. Jangankan kau minta, tak minta pun saya berikan. Saya cek sini, saya cek ya, pelan-pelan kita buktikan. Yang punya oksigen siapa? Allah. Pernah nggak bapak ibu sehari aja minta oksigen kepada Allah? Ya, ada orang berdoa misalnya selesai sholat, ya Allah berikan hamba oksigen. Pernah nggak begitu? Tidak ada. Ya, tapi subhanallah, gak diminta pun ngasih. Allah ngasih tuh. Yang memberikan ketenangan siapa? Allah. Agak jarang rasanya ada orang berdoa berikan hamba ketenangan. Jarang sekali, ya. Kecuali saat punya kegelisahan atau kesulitan, ya. Tapi Allah tanamkan itu, ya. Allah tanamkan. Jadi jangankan pada yang kita minta, minta rumah, minta mobil, minta kemudahan, jangankan pada yang diminta, Allah itu memberikan pada yang tidak diminta pun Allah kasih. Dan biasanya, maaf, biasanya yang tidak diminta itu lebih banyak, lebih mahal, lebih penting dibandingkan dengan yang diminta.
1: Contoh,
0: penting mana mobil dengan ketenangan? Jadi ngukurnya, pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak mudah ya. kaya tapi tenang. Baik. Punya mobil tapi gelisah, enggak punya mobil tapi tenang, pilih mana? Punya mobil. Baik, saking pentingnya ya. Saking pentingnya. Saya kembalikan dulu pelan-pelan. Sekolah khair. Ah, jadi kalimat hamdun di sini ingin memberikan pesan kepada kita, mohon izin, mohon maaf, seakan-akan kalau kita ingin berterima kasih kepada Allah, jangan saat diberi sesuatu yang kita minta saja. Itu tidak tepat. Awas, hati-hati ya, hati-hati, karena ini kaitan dengan ayat ketiga nanti ya. Karena ada orang mulai syukur kepada Allah saat menerima pemberian yang dia mintakan. Yang jarang diminta justru Allah berikan, gak pernah disyukuri. Berharap-harap punya rumah setelah diberikan, alhamdulillah. Tapi nafasnya tidak pernah disyukuri. Kesehatan tidak pernah disyukuri. Ketenangan jarang disyukuri. Pelan-pelan. Di kalimat hamdun di sini memberikan pesan kepada kita, jika Anda, kata Allah, ingin berterima kasih kepada Allah atas nikmat Rahman dan Rahimnya, maka jangan pilih-pilih ketika akan bersyukur. Semua nikmat syukuri. Di ketika Anda mengucapkan kalimat setelah sholat, kan subhanallah yang pertama dia, kedua alhamdulillah, maka ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, itu bukan cuma di lisan, tapi coba rasakan kenikmatannya. Makanya kalau orang benar alhamdulillahnya, itu pelan-pelan, bu. Enggak ada alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada. Dia ketika mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dia ingat oksigen hari ini, ketenangan hari ini, kesehatan hari ini, kenikmatan hari ini, ya, masya Allah, kebaikan di keluarga, masya Allah, kelengkapan dalam kehidupan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang diinginkan tuh itu, ya, yang dimaksudkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Ditolong dalam prakteknya ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, hamdun di situ menunjuk jangan pada yang diberikan saat meminta. Please. Yeah. Plus yang diberikan saat kita tidak memintanya. Al, yeah, saya tekankan lagi, al pada kalimat hamdun. Fungsi kedua, pelan-pelan, fokus sini. Tiga hal penting, Bapak Ibu kan sering berdoa, kenapa doanya sulit terkabulkan, diberikannya sedikit dan sebagainya, kuncinya di sini. Satu kata hamdun sudah kita selesaikan. Kedua, al. Al di sini seperti yang tadi, berfungsi istighraq. Menunjuk kepada totalitas, keseluruhan. Total. Luas. Kalau yang ini jangan bedakan nikmat pada yang diberikan saat dimintakan ataupun tidak. Kalau yang ini sikap kita saat bersyukur, perhatikan. Saat Anda bersyukur kepada Allah mesti total. Jangan disisipi oleh kalimat-kalimat lain yang menurunkan syukur kita. Ya. Jangan disisipi oleh perasaan-perasaan yang mengurangi kadar syukur kita. Ya. Saya ulang ya, supaya lebih mudah memahaminya. Satu, kalimat hamdun ada pesan di situ. Kalau Anda ingin bersyukur, tolong jangan beda-bedakan nikmat. Ya. Baik jawaban dari yang dimintakan atau pemberian dari yang tidak diminta. Kedua, huruf al yang melekat pada kalimat hamdun memberikan pesan kalau ingin memuji Allah mesti total. Jangan diselingi, disisipkan kalimat-kalimat lain yang mengurangi rasa syukur kita. Hati-hati, nanti dampaknya luar biasa. Contoh, saya berikan gambaran pertemuan lalu. Seringkali ada seseorang ketika ditanya, misal sembuh dari sakit, keluar dari rumah sakit, Pak bagaimana kabarnya, sudah baik kan? Alhamdulillah, ya walaupun sedikitlah, tinggal latihan jalan. Nah kalau sudah pakai al, iyanya dibuang, gak usah pakai ya lagi ya. Ibu gimana kondisinya sekarang papa? Alhamdulillah pak, semakin lebih baik ya, walaupun sedikit-sedikit. Nah walaupunnya buang, sudah ya. Dan gak usah pakai oh, udah, gak usah pakai walaupun, tidak usah pakai ya. Kalau sudah alhamdulillah, total saja, serahkan pada Allah ya. Ini bersyukur apa yang sudah diberikan, nikmati itu ya. Karena Allah itu maha tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Ya. Barangkali butuh sedikit kakinya supaya lebih banyak beristighfar lagi. Ya. Diberikan kesembuhan dari kepala sampai dengan lututnya. Sementara di telapak kakinya belum sepenuhnya. Supaya banyak zikirnya ditambah lagi. Nanti pahalanya kalau sudah cukup, sudah lebih baik, diberikan keseluruhannya. Ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Ya. Di kalimat kedua, al menunjukkan totalitas dalam bersyukur. Kalimat ketiga, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. hati-hati. Memberikan pesan keyakinan dalam nikmat yang diberikan Allah. Memberikan pesan keyakinan dalam nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi hamdun, pesan untuk tidak membedakan nikmat, baik yang diminta ataupun tidak. Al, memberikan pesan totalitas dalam bersyukur kepada-Nya, kepada Allah. Kalimat Rabbul Alamin yang terakhir, memberikan pesan keyakinan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nanti kami terangkan pesan keyakinan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Apa maksud dari kalimat yang ketiga ini, yang memberikan pesan keyakinan atas nikmat yang diberikan? Bapak Ibu sekalian, kalimat yang terakhir ini begitu penting, memberikan hal yang meyakinkan pada kita. Awas, hati-hati ya. Dan ini nanti sesuatu yang menentukan apakah kita mendapatkan nikmat lagi atau tidak. Saya ulang, kalimat terakhir ini yang sangat menentukan apakah kita akan mendapatkan nikmat lagi atau tidak. Rabb, pelan-pelan, itu adalah sifat Allah yang terkait dengan makna rububiyah. Ini agak dalam sedikit ya. Rabb, itu adalah sifat Allah yang terkait dengan makna rububiyah. Pelan-pelan. Apa itu rububiyah? Sederhananya begini, rububiyah adalah kalimat yang menunjukkan sifat perawatan dan pemberian segala kebutuhan. Perawatan dan pemberian segala kebutuhan. Misal, Anda sakit disembuhkan, kurang diberikan, minta sesuatu dipenuhi, salah dimaafkan, dosa diampuni, itu rububiyah namanya. Di segala kebutuhan kita yang ingin dirawat dan diberikan segala kecukupannya, sifatnya disebut dengan rububiyah. Nah, nama yang melekat pada Allah, pemilik sifat rububiyah ini, itu disebut dengan Rabb. Rabb. Ya. Makanya Bapak dan Ibu, saat kita akan memohon kepada Allah, minta ya untuk kebutuhan kita, apa yang sering kita ucapkan? Rabb. Ya. Rabb. Kalau jamakan Rabbana ya, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ya. Dan semua redaksi doa di Quran umumnya menggunakan kata ini. Ya. Doa yang paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 201 itu kan Rabb. Ya. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Rabb. Ya. Kenapa yang dimintakan kalimat Rabb? Rabb, Rabb. Karena sifat ini yang menunjukkan perawatan dan pemberian kasih Allah kepada kita. Ya. Yang memenuhi kebutuhan kita, melepaskan dari kesulitan ini, rububiyah. Baik, pelan-pelan. Saya teruskan dulu. Ketika Anda ingin bersyukur kepada Allah, hamdun, jangan bedakan nikmat. Al, baik. Hamdun, jangan bedakan nikmat. Al mesti total. Ya. Total dalam memuji. Ya. Total dalam memuji, jangan sertakan kalimat-kalimat lain. Ah ini. Yang ketiga, ketika Anda mengucapkan kalimat Rabb, yakinkan pada diri kita bahwa semua nikmat ini hanya memang berasal dari Allah. Tidak ada peran kita di situ. Saya ulang ya. Yakinkan pada diri kita memang semua nikmat ini berasal dari Allah yang punya sifat rububiyahnya. Kita enggak ada peran di situ. Tidak ada peran kita sedikit pun. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Awas, agak tipis-tipis dengan al ini. Kalau al mesti total dalam memuji, Kalau Allah meyakinkan bahwa semua nikmat itu tidak punya peran kita di dalamnya, seluruhnya berasal dari Allah yang memiliki sifat rububiyah. Ya. Jadi kalau kita ingin bersyukur dikasih sehat, memang yang punya sehat cuma Allah, bukan kita. Ya. Jangan ada rasa kita punya peran di situ. Ketika kita ingin bersyukur, misal Anda ingin bersyukur pada Allah ditambah nikmat materinya, rumah lebih luas, ya, kendaraan mulai bertambah. Nah, saat Anda ingin bersyukur itu, rasakan nikmat ini semuanya punya Allah. Kita enggak punya peran di situ. Dalam tanda petik peran di nikmat, ya. Ya. Semua datangnya dari Allah. Pelan-pelan. Ini kadang-kadang sering muncul sesuatu gambaran dari diri kita yang mengurangi kadar keyakinan ini. Saya contoh begini. Bu, anaknya cerdas ya, dapat ranking 1. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Tapi ya, ini juga harus belajar. Memang saya mendidik dia malamnya harus latihan 3 jam sekali. Terus papahnya juga cari yang baik-baik. Itu barangkali yang menentukan dia mendapatkan ranking. Itu sudah mengurangi kadarnya. Jadi kalau kita sudah mengatakan Rabb, maka sudah selesai peran kita di situ. Ya. Serahkan sebagai adab, serahkan. Walaupun kita punya peran ikhtiar di situ, tapi untuk adab kita kepada Allah, serahkan. Memang nikmatnya punya Engkau ya Allah. Ya. Kami tidak punya turut campur di dalamnya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, maka ditutuplah dengan kalimat Al-Alamin. Masya Allah. Ini yang paling indah. Ini asalnya dari kata alam. Al-alamin, jamak dari kata alam. Kalau alam itu satu kehidupan, itu komunitas, itu tempat. Misal alam hewan, alam tumbuhan, alam manusia. Tapi kalau kita ingin jamakkan semua alam yang ada di kehidupan ini, alam malaikat, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, manusia dan sebagainya, kalimatnya dijamakkan jadi alamin. Perhatikan kalimat ini. Kenapa ditutup dengan kalimat al-alamin? Seakan-akan memberi kesan kepada kita, maaf, manusia, jangan merasa punya peran dalam kenikmatan yang engkau dapatkan itu. Jangan merasa memiliki bagian dari apa yang engkau dapatkan itu. Semua milik Allah, semua Allah berikan. Kalau engkau punya sikap yang demikian, total memuji Allah, tidak membedakan nikmat, tidak punya peran dalam nikmat dan tunduk kepada Allah, masya Allah, maka Allah akan berikan nikmat kepadamu yang sangat luas. Jangankan engkau, seluruh alam saja membutuhkan, bisa Allah berikan. Saya ulang ya, jika kita benar mengucapkan alhamdulillahnya, total memuji Allah, tidak membedakan nikmat dan tidak merasa punya peran dalam mendapatkan kenikmatan itu, semuanya milik Allah, maka kata Allah, kamu yang hanya manusia saja, jangankan kamu yang minta, ya, semua alam meminta, saya bisa berikan. Ya, semua alam meminta, saya berikan. Di kalimat terakhir ini memiliki dua makna yang besar pada diri kita. Satu, Allah berjanji, jika Anda betul syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga makna tadi, maka seluruh kebutuhan kita baik dunia akhirat itu akan diberikan. Jangankan kebutuhan kita, kata Allah, semua alam saja minta saya berikan, apalagi cuma kamu. Jelas ya? Seakan-akan ya Allah, mohon mudahkan hidup saya, dibalikan, apa cuma itu saja? Jangankan kamu seorang, semua alam minta kemudahan saya berikan. Jadi kalau kita benar syukurnya kepada Allah, maka akan diberikan oleh Allah satu kenikmatan yang besar yang dibandingkan dengan kenikmatan seluruh alam. Jelas? Yang kedua, ini kalimat ta'dibul tawadhu. Pengajaran untuk kita merendah hati. Merendah hati. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau kamu punya nikmat, mendapatkan satu titipan, kebaikan dalam kehidupan, lantas kurang syukurnya kepada Allah, atau bahkan tidak bersyukur sama sekali, seakan-akan ada kecaman di ujung ayat ini. Apa sih yang punya, yang kamu miliki? Kamu punya apa sih sampai merasa tidak bersyukur kepada aku? Dalam bahasa Allah, ya. Jangankan kamu yang cuma sedikit saja, saya ini Tuhan semesta alam, kamu ini cuma sedikit, ya. Saya punya seluruh alam, ya. Apa layak sesuatu yang kamu miliki yang sedikit itu kamu banggakan, sedangkan kamu saat pulang tidak akan membawanya? Saya Rabbul Alamin, saya Tuhan semesta alam, ya. Di kalimat kedua, makna kedua, seakan-akan memberi pesan, maaf, kata Al-Alamin selain memberikan pesan, Allah akan memperjanji memberikan segala kebutuhan kita walaupun sepenuh alam. Yang kedua, maaf, berisi pendidikan kepada kita agar tidak menyombongkan diri dengan nikmat yang ada, atau tidak ingin bersikap syukur karena nikmat yang kita dapatkan sesungguhnya hanya sedikit dibandingkan dengan nikmat seluruh alam ini. Saya persingkat, kalimat al-alamin memiliki dua makna utama atau memberikan dua pesan utama. Satu, jaminan dari Allah, jaminan dari Allah untuk memberikan segala kebutuhan dunia akhirat kita. Jaminan dari Allah untuk memberikan segala kebutuhan dunia akhirat kita. Kalau bahasa bebasnya begini ya, ya, kamu mau minta apa sih? Jangankan untuk kamu, semua alam minta saya berikan, apalagi cuma untuk kamu. Jelas ya? Jadi maaf, kalau Anda tiap hari mengucapkan alhamdulillah, tapi hidupnya sulit, bekerja sulit, belajar sulit, kemudahan tidak didapatkan, cek ada yang salah di dalam kalimat itu. Ada yang keliru. Yang kedua, maknanya penegasan Al-Quran, penegasan Al-Quran agar tidak bersikap sombong, agar tidak bersikap sombong dengan nikmat yang dititipi, dengan nikmat yang dititipi. Penegasan Al-Quran agar tidak bersikap sombong dengan nikmat yang dititipi. Dengan kurangnya rasa syukur, dengan kurangnya rasa syukur yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kurangnya rasa syukur yang ditujukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sudah paham sekarang kalimatnya? Sekarang kita teruskan dulu pada ayat yang ketiga. Setelah itu baru di akhir kita akan bahas bagaimana cara mensyukuri nikmat supaya mendapatkan kemuliaan nikmat itu. Lihat rumusnya pelan-pelan. Kalau kita lakukan segala sesuatu karena Allah, tadi Allah akan berikan apa pertama? Kenikmatan dunia disebut apa? Rahman. Pahala akhirat disebut apa? Rahim. Baik. Sifat pemberian, kalau kita memberikan sesuatu maka orang berterima kasih. Saat Allah memberikan kepada kita maka kita mengucapkan apa? Nah, syukur alhamdulillah rabbil alamin, dengan tiga makna tadi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Umumnya kalau dalam dunia manusia ada seseorang memberikan pemberian, mohon izin saya akan lambatkan di sini karena ini mulai masuk pada inti bahasan kita. Saya berikan handphone misalnya, maka orang itu akan mengucapkan apa? Terima kasih. Kalau ibu dan bapa diucapkan terima kasih, biasanya merespon apa? Memberikan jawaban apa? Sama-sama. Itu saja. Atau mungkin begini, ngasih handphone, terima kasih, kasih handphone lagi. Ada yang begitu? Tidak ya? Paling berhenti sampai di mana? Sama-sama, gitu ya? Baik. Pak, ini terima kasih, sama-sama. Pak, ini terima kasih, sama-sama. Sampai situ ya? Allah tidak. Allah tidak. Mesti ada beda antara khalik dengan makhluk. Mesti ada beda antara Allah dengan hamba. Kalau sama, Allah menjawab yang sama, maka tidak ada sifat Tuhan di situ. Ya, ya Allah, terima kasih Engkau berikan hamba nikmat saat ini, sama-sama. Enggak ada bedanya nanti. Mesti ada beda. Ya, mesti ada beda. Ya. Di setiap Tuhan dengan makhluk, khalik dengan makhluk, mesti ada perbedaannya. Ya. Bisa. Mari kita berikan contohnya. Saat kita benar mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, betul-betul menghayati kalimatnya, mengamalkan isinya, maka lihat janji yang diberikan oleh Allah. Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. Kita hafal itu. Kita hafal ujung kalimatnya saja. La in syakartum la azidannakum. Baik, mari kita lihat sejenak. Sudah. Saya hapus dulu ini. Baik, kami tuliskan sejenak. La'in syakartum. Syakartum la'azidannakum. Perhatikan rumusnya, ini persamaan Quran ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin sebentar untuk mengingatkan. Ingat, kalau kita berbicara Quran, maka kaidah pertama yang dibuka oleh Allah dalam Al-Quran itu tidak boleh ragu. Saya ulang ya. Kalau kita ingin berbicara tentang Quran, maka kaidah pertama yang dibuka dalam Al-Quran oleh Allah, kalimat pertamanya itu tidak boleh ragu. Nanti lihat rinciannya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Lihat kalimatnya, kata Allah, semua keterangan yang ada dalam Al-Quran itu kaidahnya tidak boleh diragukan. Jangan ragu ya. Jadi kalau Anda punya keraguan sedikit saja, maka isi Quran itu tidak akan ada manfaat untuk kita. Hanya berhenti di bacaan saja ya. Jadi kalau Allah katakan A, pasti A itu. Sampai kiamat pun akan A ya. Quran menyampaikan sifat orang munafik hari ini, besok bisa berubah. Tapi Quran menyampaikan sifat orang munafik hari ini, sampai kiamat pun akan sama. Ya. Ketika Quran mengatakan misalnya tadi, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau takwanya ditingkatkan kepada Allah, kesulitan akan hilang. Ya. Kaidahnya jangan ragu, kita yakin tingkatkan takwanya. Ya. Perbaiki salatnya, ya, perbaiki bacaan Qurannya, tingkatkan puasanya, masalah akan selesai. Tapi kalau Anda ragu sedikit saja, tidak akan dapat itu. Makanya jangan heran kalau ada orang, maaf ya, orang sholat tapi punya masalah juga. Orang puasa tidak tuntas juga. Apa yang jadi masalah? Kaidahnya tadi, ya. Tidak digunakan. Barangkali ada keraguan atau tidak tepat dalam menjalaninya. Nah, sekarang, lihat ayatnya. La'in syakartum. Jika Anda bersyukur pada Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan, ya. Allah kasih kita rahman, kemudahan dunia. Allah kasih kita rahim, pahala akhirat. Lalu kita syukuri itu. Ya. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Masya Allah. Perhatikan. La'azidannakum. Menggunakan la. Bukan li, tapi la. Kemudian, azidannakum. Kata Allah, pasti aku akan tambahkan kembali nikmat itu. Saya ulang. Kata Quran, jika Anda bersyukur atas nikmat yang diberikan, Rahman dan Rahim ini disyukuri, kaidahnya kata Quran, di kaidahnya tidak boleh ragu, kaidahnya orang yang bersyukurnya benar, maka nikmat yang telah Allah berikan itu pasti akan ditambah kembali. Diberikan lagi. Dan hebatnya ketika Allah mengatakan akan ditambah lagi, itu tidak langsung mengatakan tambah, tapi diawali dengan la. Padahal bisa Allah mengatakan la in syakartum azidannakum, la-nya dibuang. La-nya dibuang. Ya. Tapi kenapa menggunakan huruf la? Ya, la ini disebut dalam bahasa Arab dengan harfu taukid. Ya. Huruf yang menguatkan, ya, yang meyakinkan. Seakan-akan Allah berkata begini, "Hei, kalau engkau bersyukur kepada-Ku, yakinkan kepada dirimu, pasti Aku akan gandakan nikmat itu. Ya. Aku akan tambahkan lagi." Saya beri ilustrasi begini. Kalau saya katakan, kalau ibu saya sampaikan sesuatu, percaya enggak? Alhamdulillah. Nanti jam 3 ada Presiden Pak Jokowi kesini. Percaya nggak? Nggak percaya. Kalau Nabi yang sampaikan, percaya nggak? Percaya. Kalau Allah yang sampaikan, ya. Allah tidak harus berjanji, tidak harus meyakinkan kita untuk mengatakan sesuatu. Yang Allah sampaikan pasti benar. Ayat ini saking pentingnya ingin menegaskan kepada kita sampai ditambah la. Padahal tidak pakai la pun pasti ditambah. Tidak pakai la pun pasti ditambah. La in syakartum azidannakum, pasti. Ya. Tapi kenapa menggunakan la? Seakan-akan ada kalimat di situ yang mengisyaratkan pada kita sebagai motivasi, ya, memberikan dorongan. Ayo cepat syukur. Jangan biarkan nikmat itu mengendap begitu saja. Kamu harus tambahkan lagi. Ya. Kamu harus dapatkan lagi. Ya. Saking sayangnya Allah kepada kita ketika memberikan nikmat, Allah ingin nikmatnya jangan sedikit, harus banyak. Allah ingin tidak berhenti sampai di situ. Ya. Saking sayangnya kepada hambanya. Apa sudah cukup belum? Ayo jangan berhenti di situ. Harus tambah lagi. Ya. Allah kuatkan pada kita. Kamu harus yakinkan pada dirimu. Kalau engkau sikapi dengan syukur, maka Aku akan terus tambahkan. Yakin sampai sini? Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah ketika Allah situ harus tambah lagi. Allah kuatkan pada kita, kamu harus yakinkan pada dirimu. Kalau engkau sikapi dengan syukur, maka aku akan terus tambahkan. Yakin sampai sini? Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah ketika

0: ganda, dua kali lipat. Karena itulah setelah alhamdulillahi rabbil alamin diberikan kembali ar-rahman ar-rahim.
1: Jadi bukan pengulangan. Ya. Tidak ada pengulangan dalam Al-Qur'an. Ya. Saya tegaskan, tidak ada ayat yang diulang dalam Al-Qur'an. Ya. Tidak ada ayat yang diulang dalam Al-Qur'an. Kalau dalam kaidah ilmu tafsir itu taksisun li ma'nan jadid. Ya. Untuk memberikan makna-makna baru yang terkait dengan ayat sebelumnya. Kenapa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim diletakkan setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ya. Seakan-akan ada isyarat. Lihat sini urutannya. Jika Anda melakukan seluruh aktivitas karena Allah, maka Allah berikan kemudahan dunia Rahman, bernilai pahala akhirat Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jika pemberian ini Anda syukuri dalam kehidupan, ya, maka Allah akan menambahkan nikmat ini kembali, ya, supaya berganda untuk kita. Maka ditegaskan kembali setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, la'azidannakum, kami tambahkan Rahman, kami tambahkan Rahim. Jelas di sini? Pelan-pelan. Baik. Kita teruskan dulu. Tadi nikmat yang diminta kemudian diberikan, ya. Cara berterima kasihnya disebut apa istilahnya? Masih ingat? Syukur. Baik. Nikmat yang diminta ataupun tidak kemudian diberikan, cara berterima kasihnya disebut apa? Alhamdulillah. Sekarang perhatikan, di Quran surah ke-14 Ibrahim ayat 7 itu yang disebutkan syukur atau alhamdulillah? Syukur. Kalimatnya bukan la'in hamadtum, tapi la'in syakartum. Jelas ya? Lihat keindahan bahasa Quran. Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan kepada kita, hey, jangankan engkau bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat. Ya. Nikmat yang kamu minta saja kemudian Allah berikan, lantas engkau syukuri, Allah akan tambahkan. Apalagi bila semua nikmatnya engkau ucapkan terima kasih, syukuri kepada Allah. Maka bagaimana kenikmatan hidup itu bisa kita dapatkan? Saya ulang ya. Jangankan pada hamdun, pada syukur saja, la in syakartum, ini. Pada nikmat yang ibu bapak mintakan lalu Allah berikan, kemudian kita syukuri, ya, itu pasti digandakan. Maka bagaimana dengan orang yang selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas semua nikmat yang diberikan tanpa membeda-bedakannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat oksigen di hari ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat ketenangan di hari ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat kebahagiaan di hari ini. Masya Allah. Orang bersyukur atas pemberian yang diminta saja, Allah tambahkan. Ya Allah, terima kasih engkau memberikan harta benda hari ini. Ya, ya Allah, terima kasih engkau memberikan kesehatan pada anak-anak hamba. Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi. Maka bagaimana dengan nikmat yang tidak pernah diminta dan selalu disyukuri? Maka semua akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Masya Allah. Ya. Karena itu pelajaran penting bagi kita, kenapa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim diletakkan kembali setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk memberikan pesan bahwa Allah menepati janjinya bagi siapapun yang selalu mengetengahkan syukur kepada-Nya, memberikan ucapan kasih-Nya, maka Allah akan tambahkan setiap kelipatan yang dia butuhkan dunia dan akhiratnya. Jelas mesti? Baik. Terakhir, kita berhenti di sini, lalu barangkali ada beberapa hal yang mau ditanyakan, kami perkenankan. Ya. Terakhir, bagaimana cara bersyukurnya? Bagaimana caranya bersyukur? Pelan-pelan. Tadi kan kita baru berhenti cara mengungkapkan ya. Ya, cara mengungkapkan. Sekarang cara mensyukuri nikmatnya. Baik. Misal kita beri contoh. Alhamdulillah ada yang memberikan handphone misalnya. Okay? Sudah. Lalu kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka saat Anda mengucapkan itu, total memuji Allahnya. Jangan bedakan nikmatnya. Dan rasakan bahwa ini bukan karena peran kita mendapatkan handphone, tapi karena Allah berkehendak menitipkannya pada kita. Jelas ya? Jadi jangan merasa, oh karena saya nih diberikan jasa, ada jasa kemudian dia balas. Tidak. Karena Allah berkehendak memberikannya pada kita. Mudah bagi Allah, walaupun Anda punya banyak kebaikan pada orang lain, mudah bagi Allah.

0: untuk menghambat orang itu memberikan nikmat pada kita. Jelas sampai sini? Baik. Nah, sekarang masuk bagian yang penting ya. Bagaimana sekarang cara mensyukuri nikmatnya? Handphonenya sudah ada. Bagaimana cara mensyukurinya? Maka bagian terakhir inilah yang menentukan apakah nikmat nanti akan ditambah atau tidak oleh Allah. Kita catat dulu. Syukur, syukur nikmat, syukur nikmat. Bukan kalimat syukurnya, tapi syukur nikmat. Berarti menggunakan segala nikmat yang dititipkan, pelan-pelan, menggunakan segala nikmat yang dititipkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan segala nikmat yang dititipkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat betul, ini bagian yang sangat penting yang menentukan apakah sifat Rahman dan Rahim di ayat ketiganya diberikan pada kita atau tidak. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan betul. Ya. Syukur nikmat itu tidak berhenti di kalimat Alhamdulillah saja. Tidak. Ya. Tapi disusul dengan pembuktian kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang diterima itu sebagai titipan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah sukai itu. Misal, saya tadi contohkan misalnya handphone. Allah titipkan pada kita. Ya. Apa fungsi handphone? Komunikasi. Tidak sampai situ. Kalau cuma berkomunikasi, non-muslim pun bisa gunakan itu. Pencuri pun bisa gunakan itu. Kijang satu, kijang dua, kijang satu, kijang dua. Nah, ternyata apa nih ya? Tikusnya sudah pergi, kan? Nah, itu, masya Allah, macam-macam itu. Ya. Yang dimaksud orangnya sudah nggak ada, sudah keluar dari masjid, tapi sendalnya masih di situ. Terambil, ya. Macam-macam. Pencuri pun bisa berkomunikasi, penjahat pun bisa. Tapi seorang muslim yang bersyukur dengan nikmat handphone yang dititipkan, maka tidak akan berhenti sampai kalimat itu. Berkomunikasi pada apa yang disukai Allah. Ya. Jadi tidak mungkin, mustahil ada orang bersyukur dengan handphonenya dia gunakan pada yang tidak disukai. Buat status yang tidak disukai. Saya tidak nyangka ya ternyata dia begitu. Ah. Itu bukan syukur. Tidak mungkin mengucapkan kalimat yang tidak disenangi. Ya. Kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat buruk. Tidak mungkin mengirimkan sesuatu via handphonenya pada yang tidak diridhai oleh Allah. Gambar-gambar yang tidak tepat, menggunakan handphonenya untuk mengakses berita yang tidak tepat, itu mustahil, mustahil, ya, mustahil. Jadi kalau Anda mengucapkan Alhamdulillah, tapi buktinya berseberangan dengan apa yang diucapkan, yang diikrarkan, maka tidak akan muncul nikmat yang selanjutnya itu. Berhenti sampai di situ. Ya. Ini baru handphone. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mempraktikkan syukur mulai dari diri kita secara fisikal sampai nikmat yang melekat pada diri kita seluruhnya. Contoh. Ya. Kita ingin lihat dulu dari kepala sampai ujung kaki. Sebelum yang lain dulu ya. Sebelum pakaian ditempelkan, kacamata, jam tangan, ya, rumah, mobil, dan sebagainya. Mulai diri kita dulu. Ya. Yuk kita ambil contoh dari Quran, pelan-pelan. Nikmat mata. Saya mau tanya dulu, yang punya diri kita siapa? Yakin? Apa dalilnya? Quran surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dengar kalimat itu yang terbayang apa? Wah, ada yang meninggal, ada kematian. Padahal kalimat itu jauh. Ya, bukan ke situ saja arahnya. Maknanya luas, luas. Ya. Inna, ingat bukan inna. Ya, ingat ada alifnya inna. Ya, bukan inna pendek. Bukan inna pendek. Kalau pendek itu huruf taukid saja menguatkan. Wal as innal insana lafi khusr. Nanya pendek. Tapi kalau inna itu menunjukkan pada pribadi, pada kita secara total. Inna itu dua huruf yang disatukan. Inna pendek plus na. Inna
1: lisna begini.
0: Jadikan satu menjadi inna. Ini huruf untuk meyakinkan. Ini singkatan dari nahnu, kami. Seakan-akan kita mengungkapkan, ya Allah, kami yakinkan pada diri kami. Ya. Sungguh diri kami ini seutuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami seutuhnya lillahi, semua milik Allah. Lillah, semua milik Allah. Masya Allah. Jangankan mobil, handphone, kendaraan, diri kita saja yang punya Allah. Ya. Dan ketika Anda mengatakan itu, ingat ya, itu komitmen. Ketika Anda mengatakan itu, kita menegaskan pada Allah, kita enggak punya. Yang punya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau yang punya mau ngambil boleh enggak? Nah, yang jadi masalah ketika diambil, yang dititipi marah. Ya. Kan aneh namanya. Ya. Orang menitipkan sesuatu, kok mau diambil, kok orang dititipin marah? Seharusnya terserah yang punya dong, setelah yang nitip, terserah yang nitip. Ya. Ibu punya mobil, ya, bapak punya mobil, masuk ke lahan parkir. Ya. Begitu mau dipakai, dibawa pulang, tukang parkir marah. Kok dibawa pulang, Bu? Emang kenapa? Saya yang punya. Kan aneh ya? Baik, jadi mata kita punya Allah. Telinga punya Allah. Terserah Allah mau diambil kapan saja. Terserah Allah. Mau diambil sekarang, mau diambil besok, yang punya Allah kok. Nggak usah marah. Yang jadi masalah adalah, hukum dititipi di alam manapun itu selalu melekat pada pemeliharaan. Setiap yang dititipi punya konsekuensi tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya. Bapak pernah gak terfikir bagaimana responnya kalau menitipkan motor misalnya di satu tempat parkir, begitu mau diambil spionnya hilang, standarnya rusak, ya, bannya pecah, bagaimana responnya? Nah, sekarang saat nanti satu kali Allah akan mengambil, Allah akan melihat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki apakah digunakan sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan atau tidak. Ya. Maka yuk kita lihat fungsi mata apa. Tuh, sudah keliru. Kalau cuma melihat, penjahat pun bisa lihat. Ah, kalau cuma melihat, non-muslim pun bisa lihat. Kalau Anda ingin mensyukuri dengan nikmat pandangan ini, Allah titipkan mata, pandangan keadaan sehat, ingin disyukuri, maka kalimatnya tidak berhenti pada di situ. Melihat yang baik-baik. Melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang syukur dengan pandangan dia, ketika melihat sesuatu yang tidak Allah suka, dia akan palingkan. Akan dia lihat. Tidak akan dia lihat. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk ikhwan para laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Lihat kalimatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa masih punya iman. Masya Allah, merasa masih punya iman. Jadi kalau ketentuan ini dilanggar, imannya bermasalah. Hati-hati, ibu juga tidak merasa aman karena ayat 31-nya untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati, dan katakan pada perempuan yang merasa masih punya iman. Ya. Perhatikan, untuk laki-laki, yaghuddu min absarihim, palingkan pandangan dari apa yang tidak diridhai Allah. Ya. Ini mustahil ada seorang muslim bersyukur dengan matanya melihat yang buruk-buruk, itu bukan syukur namanya. Ya. Tiap hari saya suka bingung kadang-kadang, gagal paham dengan situasi ini. Ya. Dari mulai subuh sampai isya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi pandangannya enggak bisa dijaga. Melihat acara yang tidak tepat, gambar-gambar yang tidak elok, kalimat-kalimat yang tidak tepat, itu mustahil. Seharusnya kalau lisannya alhamdulillah ya rabbil alamin, itu matanya gak akan sembarangan. Itu lihat gak tepat palingkan, ya, Allah gak suka palingkan. Pasti begitu itu ya. Ini mustahil ada orang mensyukuri nikmat matanya melihat sembarangan, itu mustahil ya. Demi Allah saya katakan mustahil. Jelas sampai sini? Baik. Ibu juga begitu. Ketika melihat sesuatu yang tidak tepat, ketika mengucapkan alhamdulillah, itu dijaga. Jaga. Kan ya, Masya Allah, lihat masjid senang, lihat Quran senang, lihat orang-orang soleh mengerjakan amal soleh senang. Ya. Ingat pesan saya ya, ingat betul pesan ini. Nanti di Nurul Bahri kami ajarkan ilmunya di Tazkiyatun Nafas. Hukum penglihatan tidak berhenti sampai di sini. Di orang-orang yang terbiasa melihat yang baik, baik lawannya apa? Buruk. Ingat betul ini ya. Kalau seseorang merasa melihat yang baik-baik, hukum ini berlaku. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau orang terbiasa melihat baik, maka kebaikan dikumpulkan oleh Allah. Dan dia akan alergi melihat yang jelek. Tidak akan sanggup. Tapi sebaliknya, kalau seseorang terbiasa melihat yang buruk, ya, maka baik tidak akan pernah bersatu dengan yang buruk, tidak akan nyambung. Minyak tidak akan pernah nyatu dengan air. Makanya kalau orang kebanyakan lihat yang jelek, yang baik itu tidak akan pernah peka, tidak akan nyambung. Ingat betul ya, baik hanya akan nyambung dengan yang baik-baik, yang jelek dengan yang jelek-jelek. Tidak akan pernah bertemu baik dengan buruk, mustahil. Ada orang pakai baju koko lewat, masya Allah, dengan yang bertemu dengan yang pakai jubah, itu tidak kenal pun pasti bisa sapaan, assalamualaikum, minimal senyum. Tidak pernah terjadi, bisa ada orang pakai baju koko, ada maaf ya, orang sedang mabuk, ada tato, jalan misalnya, assalamualaikum, gak ada. Lewat aja gak akan nyambung. Tidak ada chemistry-nya. Karena itu, maafkan saya kalau kalimatnya kurang bagus, jika Anda masih bisa mungkin melihat sesuatu yang tidak Allah sukai, maka ada yang salah tuh yang masuk ke dalam pandangan. Ada yang keliru masuk ke dalam pandangan. Karena mustahil seorang muslim bisa melihat sesuatu yang tidak disukai. Itu baru mata. Coba cek sampai ujung kaki, telinganya, mulutnya. Hati-hati mulut yang paling bahaya ya, karena mulut ini merambat ke semua organ tubuh. Ya. Bahkan nanti di Quran dilukiskan begini, ada orang yang salah makan, ya, kemudian masuk makanannya haram, beredar dengan darahnya, lalu darah itu terus mengedarkan ke seluruh tubuh jadi daging, ya, dan masuk ke telinganya di sumbatan. Anehnya, ada orang punya telinga tapi nggak bisa dengar, karena makan yang haram itu. Anda bayangkan, punya telinga, gak bisa dengar. Maksudnya gak bisa dengar yang baik-baik. Gak bisa dengar yang baik-baik. Hati-hati, ini kalau azan gak kedengaran. Padahal tetangga masjid, rumahnya di samping masjid, subuh-subuh dipanggil, as-salatu khairum minan naum. Masuk ke telinga, tertukar itu. An-naumu khairum minas salah. Bisa tidur. Tapi yang jelek-jelek itu cepat sekali. Ya. Dari gosip, dari mulai macam-macam, cepat-cepat. Kenapa yang haram masuk ke dalam dirinya, nutup yang jeleknya? Maksud saya, kadang-kadang mohon izin Pak, mohon maaf Ibu, hati-hati betul ya. Anak-anak yang masih suci itu, yang masih baik, yang belum paham apa-apa, tiba-tiba bisa tidak berfungsi nilai kebaikannya karena orang tuanya membawa yang haram dalam kehidupan. Tolong jangan nodai mereka itu ya. Jangan nodai mereka, pastikan apa yang Anda dapatkan dalam kehidupan itu baik. Ini baru tubuh. Ya. Maka bagaimana dengan elemen yang melekat dalam kehidupan kita, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, segalanya, sudahkah Anda gunakan pada hal yang disukai oleh Allah sebagai syukur kepadanya? Karena semua akan ditanya. Bapak Ibu bayangkan ya, pendengaran saja, penglihatan, hati itu akan ditanya, apalagi semua yang melekat pada diri kita. Quran surah 17 ayat 36. Saya beri contoh sebentar. Quran surah 17 ayat 36. Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah Anda ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Poinnya bukan itu. Lihat setelahnya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh kata Allah, pendengaran itu, ya, penglihatan, bahkan hati, ya, semua akan ditanya oleh Allah. Jadi Allah akan tanya itu, saya sudah berikan nikmat kepadamu penglihatan, sudah sejauh mana kamu syukuri itu? Ya. Maaf Bu ya, Pak, nanti coba gambarkan saat Anda disandingkan dengan anak-anak itu yang Allah berikan keadaan dirinya buta. Saya pernah kisahkan kan Musa, orang Asyut itu, usia 5 tahun di Mesir, yang berjuang bisa menghafal Quran dalam keadaan matanya buta. Anda bayangkan, ada anak diberikan usia 5 tahun matanya buta dan dia berusaha menghafalkan Quran. Lalu hafal Quran. Dan ketika ditanya oleh seorang reporter yang datang ke sana, jika Anda diberi kesempatan untuk memohon kepada Allah apa yang Anda ingin mohonkan? Saya sudah pernah sampaikan ini. Musa hanya berkata, saya akan mohonkan kepada Allah satu, agar tetap membutakan mata saya, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Tapi yang menarik dia yang kedua, sampai wawancaranya sampai menangis, dan saya beberapa kali melihat tayangan ini, masya Allah ya. Kata Musa, dan saya akan datang nanti kepada Allah saat hari kiamat nanti sendirian, tidak ditemani oleh siapapun, dan saya akan menghadap Allah dengan keadaan gemetar, tangan gemetar, kaki gemetar. Saya akan katakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha menghafalkan Quran ini hingga tiba di sini saat ini. Kalau dengan semua yang sudah saya lakukan, dengan Quran yang saya bawa, masih pantas saya dihukum, maka mohon kurangi siksaan saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Maka bagaimana menurut Anda ketika ada seseorang usia 5 tahun mata buta berusaha menghafal Quran sampai hafal untuk membuktikan dan mensyukuri nikmat penglihatannya seketika? Maka bagaimana dengan orang yang diberikan 50 tahun, 60 tahun yang seluruhnya waktunya sangat panjang tidak pernah digunakan untuk melihat yang baik-baik? Maka hati-hati, itu baru pandangan, belum pendengaran sampai ujung kakinya. Dan kita belum berbicara tentang pakaian, ya, tentang kacamata, tentang mobil. Maka kalau Anda ingin syukuri nikmat berpakaian, saya sering sampaikan, pakai dulu untuk kepentingan Allah. Pakai dulu. Misal, nanti hisabnya lebih mudah, lebih mudah. Anda dapat pakaian misalnya, sebelum gunakan pada yang lain, gunakan untuk Allah, pakai dalam sholat. Jadi ketika Allah tanyakan satu saat nanti, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau gunakan? Jawabannya ringan. Wahai Allah, bahkan sebelum hamba jawab, engkau mengetahui apa yang ingin hamba jawab. Semua hamba dapatkan dari harta yang sangat halal, pertama kali hamba gunakan, digunakan dalam keadaan untuk sholat kepadamu. Ringan. InsyaAllah. Bapak kalau dapat pakaian pertama kali, digunakan apa? Kami peroleh dari harta yang sangat halal, ya Allah, kemana digunakan? Pertama pakai pesta, ya Allah. Masya Allah. Hati-hati ya. Hati-hati di sini. Jadi itulah Ar-Rahman Ar-Rahim, satu ketegasan yang disampaikan oleh Allah bahwa jika kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, maka Allah berjanji akan menambah nikmat sepanjang kita menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukannya. Maka gunakanlah mobil itu, ya, yang akan jadi saksi ketika Anda kembali kepada Allah di akhirat nanti pada kebaikan-kebaikan, ya. Gunakan pulpennya untuk mencatat yang baik-baik. Gunakan rumahnya untuk mengisi yang baik-baik, karena satu saat mulutnya akan dikunci dan semua yang terkait dengan kehidupan kita itu yang menyampaikan kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan. Baik. Terakhir, kalimat ini pun Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan kesan kepada kita akan sifat Allah yang maha pemurah, maha penyayang, dan maha halus. Saya ulang, kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim juga menegaskan kepada kita akan sifat Allah yang maha penyayang, pemurah, dan maha halus. Biasanya cuma yang ini yang dibahas oleh para ulama tafsir, ya. Yang sebelumnya jarang diungkap. Yang kedua ini yang sering disampaikan. Ya. Kita kembalikan sebentar. Bapak Ibu sekalian, tadi kalimat Rabbul Alamin makna keduanya, ya, Tuhan semesta alam. Ya. Baik, pelan-pelan. Baik. Biasanya kalau kita dapati seseorang memiliki kedudukan tinggi, bukan tinggi, Masya Allah, orang punya kedudukan, ada orang punya harta benda, ada orang punya kekuasaan, ya, Masya Allah. Biasanya sikap kita, perilaku kita, ya, memiliki rasa sungkan atau biasa saja? Sungkan atau biasa saja? Jarang yang biasa saja. Ya. Bapak Ibu ketemu saya biasa saja, ketemu presiden sudah heboh, ya, Masya Allah. Ketemu gubernur sudah lain. Ya, camat ketemu kita biasa, ketemu wali kota siap-siap. Di umumnya, ketika seseorang memiliki kedudukan atau memiliki peningkatan dalam materi kehidupannya, itu akan berdampak pada sikapnya dan penilaian orang lain kepadanya. Ya. Ada sungkan ingin menghadap, sungkan ingin bicara, takut salah kalau mengemukakan sesuatu. Ya. Bicara dengan kami mungkin biasa. Tapi ketika diundang presiden barangkali belajar semalaman, kan? Kata-kata apa yang mau disampaikan, jelas ya? Kenapa? Karena ada sesuatu yang dipunyai. Maka Allah mengesankan bahwa Allah jauh dari sifat itu. Allah tetap lembut, Allah tetap halus, Allah tetap menerima siapapun yang ingin kembali kepadanya. Allah tetap mendengar siapapun yang memohon kepadanya. Tidak akan pernah dibedakan mau orang itu miskin, orang kaya, orang fakir, bahkan pendosa sekalipun. Kalau dia ingin kembali kepada Allah, maka didengar seluruhnya. Ingin menegaskan bahwa, maaf, Ar-Rahman Ar-Rahim, sekalipun saya, kata Allah, Rabbul Alamin, pemilik semua alam, tapi sifat saya beda dengan makhluk. Ya. Saya tidak angkuh pada sesuatu hal yang tidak wajar. Saya tidak sombong pada sesuatu hal yang tidak wajar. Saya tidak membeda-bedakan makhluk saya ketika akan kembali kepada saya. Semua akan saya terima, karena saya Rahman Ar-Rahim. Jangankan seorang hamba yang taat, pendosa paling kakap pun kalau ingin kembali, saya Rahman Ar-Rahim. Jelas di sini? Seakan-akan ada pesan Jangan pernah bersikap angkuh ketika ada penambahan dalam kehidupan kita karena ada yang lebih dibandingkan dengan itu. Jadi kalau Allah saja yang memiliki seluruh alam tidak angkuh pada yang tidak wajar, maka bagaimana dengan hamba yang cuma punya sedikit itu pun titipan, masih sombong juga. Ya. Jelas di sini? Ya. Karena itu dulu pernah ada yang sangat kaya di zaman Musa, namanya Qarun. Quran surah ke-28 ayat 76 ya, sampai ayat ke-80-nya itu. Maaf. Kalau Bapak Ibu punya brankas, kuncinya umumnya disembunyikan atau dipamerkan? Ini kunci brankas saya, ini kunci brankas saya. Tidak ada ya? Umumnya disembunyikan ya? Qarun tidak. Saya mesti beda dengan yang lain. Saya mesti beda dengan yang lain. Kalau yang lain kayaknya kayak biasa ya, brankasnya disimpan, kuncinya disembunyikan. Saya, orang semua harus tahu ini saya, ini kuncinya ya. Maka kemanapun dia jalan, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu kaumnya Musa ya. Jadi maaf, Qarun itu sepupuan dengan Musa ya. Di bapaknya Musa itu kakaknya bapaknya Qarun. Musa punya bapak namanya Imran, tapi bukan Imran yang di Ali Imran, Imran yang lain ya. Bapaknya Musa namanya Imran, bapaknya Qarun namanya Yesar. Kedua-duanya keturunan dari Kohas. Kohas anaknya Lewi, Lewi anaknya Yakub, saudaranya Yusuf, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Kemudian singkatnya Qarun menjadi kaya untuk menunjukkan saya kaya luar biasa, kekayaan bertambah. Maka kemanapun dia jalan, kata Quran, kemanapun dia jalan, di belakangnya selalu ada 10 orang membawa khusus kunci-kunci harta bendanya saja, kunci brankasnya. Kebayang ya, 10 orang kuat membawa kuncinya saja, itu sudah gak sanggup, sudah tidak sanggup, saking kayanya. Tapi ingin menunjukkan kesombongannya ya. Ingin menunjukkan kesombongannya. Apa hasilnya? Allah murka. Allah murka. Saya saja yang Rabbul Alamin masih Rahman dan Rahim, masa kamu yang punya segitu saja sudah sombong? Allah murka. Bisa dibayangkan, dulu ada orang yang kuncinya saja sudah luar biasa, sombong, dihabiskan oleh Allah. Maka bagaimana dengan orang yang kunci brankasnya saja tinggal diangkat jari bisa keangkat, kemudian sombong ya. Ini ketinggalan zaman ya. Ini kalau ada dulu orang sombong dihancurkan, sudah ada dulu ya. Yang paling kaya sudah ada, sombong, gugur ya. Masa yang hartanya sedikit mau sombong juga, itu ketinggalan ya. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi kita akhiri dulu pembahasan kita. Jadi kesimpulan singkatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan pesan kepada kita bahwa nikmat yang disyukuri akan selalu mengembalikan berlipat ganda dalam kehidupan kita, dan nikmat yang dititipi jangan sampai membuat kita merasa angkuh dalam kehidupan, karena Allah pun pemilik nikmat tetap memiliki sifat halus dan lemah lembut dalam sikapnya terhadap hamba. Baik, kita kira itu ayat yang bisa kita bahas sampai dengan hari ini. Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Kita jeda sebentar untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa kita jawab insyaAllah. Bagaimana cara ketika datang ujian kita bisa melaluinya dengan cara yang diridhai Allah? Karena terkadang ketika ujian datang kita lupa dan ragu akan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Cara mengatasi ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Perhatikan kalimat ini. Walanabluwannakum bisyai, walanabluwannakum bisyai minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Itu solusinya. Yuk lihat bahasa Qur'annya. Okay. Mohon pahami betul ini, karena ini kunci mendapatkan ketenangan. Kunci mendapatkan ketenangan. Tadi kan ingin tenang ya, maka ini kuncinya. Perhatikan betul kalimat Qur'annya. Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum, dan setiap kalian yang hidup, pelan-pelan,
1: Kata Allah, setiap kalian yang hidup, setiap manusia yang hidup, Allah pasti akan diuji. Pelan-pelan. Di setiap orang yang hidup, persamaannya pasti akan menghadapi ujian. Di ingat betul, tidak ada makhluk hidup, khususnya manusia, selama masih hidup yang tidak punya masalah, tidak punya ujian, itu mustahil. Sepanjang dia hidup pasti punya ujian. Apa fungsi ujian ini? Untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dijawab nanti di Quran surah ke-67 ayat kedua, Al-Mulk. Jawabannya, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pelan-pelan. Kata Allah, ujian kehidupan ini ditujukan supaya kualitas kehidupan manusia semakin meningkat lebih baik. Jadi persamaan pertama yang harus kita sadari, setiap orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Mustahil. Ini juga kelihatannya tenang, nyatet-nyatet, itu belum tentu gak punya masalah itu. Mungkin masalahnya lebih hebat dibandingkan dengan apa yang dipikirkan itu. Lihat sini ya. Ingat persamaan terbaliknya, ketika seseorang tidak ingin punya masalah, artinya gak mau hidup. Karena cuma orang yang tidak hidup yang gak punya masalah. Sudah selesai. Dan ini konsep gak kita miliki. Konsep ini hanya dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Makanya ada orang, mohon izin, mohon maaf. Kekayaan ada, harta benda ada. Tapi begitu punya masalah, dia ingin mengakhiri kehidupan. Bunuh diri juga. Ada yang begitu. Bunuh diri juga. Karena dia yakin saat dia bunuh diri, masalah hilang. Jelas sampai sini? Baik. Jadi, seseorang yang hidup pasti punya masalah. Dan orang yang tidak menginginkan punya masalah, pasti tidak ingin hidup. Sebelum kita teruskan, saya mau tanya dulu ya, supaya kita sepakat. Maaf, jadi bapak ibu sekalian ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Itu ya. Why? Gila, pengen jawaban ingin punya masalah takutnya susah. Dijawab gak pengen takut gak hidup ya. Jadi maunya apa sebetulnya? Why? Jadi kita tidak bisa memilih. Setiap manusia pasti punya masalah. Apa masalahnya? Lihat pelan-pelan. Kita rinci ya. Kita rinci. Bisyai, banyak, beraneka ragam. Ada beraneka ragam. Sesuai dengan kebutuhan hidup kita, masya Allah. Itu adilnya Allah. Substansi yang sama, masalahnya bisa berbeda. Substansi yang sama, masalahnya bisa beda. Gelisah itu kan persoalan. Gelisah persoalan. Tapi kadar kegelisahan, wujudnya bisa beda. Ada orang gelisah ketika kehilangan mobil. Ada orang gelisah ketika belum mendapatkan pekerjaan. Seorang pelajar gelisah menunggu ujian. Seorang anak gelisah mendapatkan mainan. Itu beda-beda. Tapi substansinya sama. Substansinya sama. Pelan-pelan. Minal khawf, ada kekhawatiran. Ju' mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, harta benda berkurang. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal. Tapi yang menarik yang terakhir. Wa thamarat. Di situ diartikan apa? Diartikan buah-buahan. Itu agak kurang tepat ya kalau terjemah yang lebih spesifiknya. Itu bahasa kiasan, dibacanya lewat ilmu balaghah. Saya beri contoh gini, kalau Anda menanam satu tumbuhan, terus dirawat sampai besar, sampai tinggi, yang mau dipetik apanya? Buahnya. Itu bahasa kiasan dalam Al-Qur'an, dibacanya pakai ilmu balaghah. Jadi ada orang-orang yang ujiannya sifatnya terampas hasil kerja kerasnya. Dia nanam modal, uang sudah diberikan, tenaga sudah keluar, tiba-tiba ketika akan dipetik hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang. Ada pengusaha sudah pasang tender, kualitas dipenuhi sudah bagus, di ujung-ujung diselip oleh orang. Itu wathamarat namanya. Jadi buahnya dipetik oleh orang lain saat kerja keras dilakukan. Ada yang begitu? Ada. Sekarang perhatikan, semua ini kata Allah akan mudah diatasi, sangat mudah. Bahkan persoalan paling pelik pun, bahkan saking mudahnya, ada orang-orang yang saat menerima itu justru gembira, senang. Umumnya senang itu saat punya masalah atau saat tidak punya masalah. Sekarang gini, ada orang punya masalah malah senang, ada orang punya masalah malah gembira. Lihat ujung ayatnya, wabashshiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar saat menerima itu.
0: Ibu terbayang nggak Pak ya? Kata Allah berikan kabar gembira. Jadi ada orang yang gembira saat menerima masalah. Pak, motor Bapak dicuri.
2: Innalillahi wa inna
0: ilaihi. Selesai, gembira, senang aja, nggak ada masalah. Cari dulu, nggak ketemu sudah selesai. Ya. Sendal hilang keluar dari masjid nggak heboh, biasa aja. Cari dulu, nggak ketemu sudah. Ya. Jadi dapat masalah malah gembira. Kan ada ya pulang dari masjid sendal hilang, heboh DKM ditanya kan, jamaah diwawancara, padahal yang hilang itu cuma sendal jepit aja ya, yang kalau terus terang selesai gitu heboh rame ya. Apa yang menarik, bagaimana dia bisa gembira? Ini yang paling menarik, sabir. Dia punya sifat sabar.
1: Sabar yang punya ujian, yang menguji kita, yang punya masalahnya, yang punya solusinya, bahkan yang punya kita sendiri pun saat kita diwafatkan, yang punya Allah. Seakan-akan ada kalimat di Quran yang menyejukkan pada diri kita. Ini kalimat ketenangan. Jadi kalau bapak ibu sedang diuji oleh Allah, yakinkan pada diri kita, Allah, pelan-pelan,
0: Allah sedang menaikkan kualitas kehidupan saya. Yang punya masalah Allah. Tidak mungkin Allah menitipkan masalah pada saya kalau saya tidak bisa menjalaninya. Yang punya solusi Allah. Tidak mungkin Allah menitipkan persoalan kalau tidak diberikan solusinya. Jangankan masalah, saya saja milik Allah. Kalau saya diambil pun terserah Allah. Pelan-pelan. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah 286. Catat dulu dalil terusannya. Catat dalil terusannya. Quran surah 2 ayat 286. Sudah. Kemudian Quran surah 67 ayat kedua, dalil terusannya. Dalil terusannya. Baik. Lihat sini, ini cara memahaminya ya. Pelan-pelan, agak sedikit rumit, pelan-pelan. Saat Anda mengucapkan innalillah, misal diuji dengan persoalan ya, ada yang sakit, semua dokter sudah mengangkat tangannya, gitu kan? Ada kehilangan sesuatu, maka yang pertama kata Quran harus dilakukan bukan mengeluh. Saya ulang, bukan mengeluh ya, bukan cerita sana sini, tapi sampaikan pada diri kita inna lillah. Apa yang dimaksud dengan inna lillah? Satu, perhatikan, yang punya ujian ini, yang punya masalahnya, yang punya harta bendanya, semuanya milik Allah. Bahkan diri kita pun punya siapa? Punya Allah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalimat ini kalau diucapkan dengan benar, itu setidaknya akan menghilangkan kegelisahan. Contoh. Sendal. Sendal punya siapa?
1: Kalau dibilang punya Allah takut dibawa orang, gitu kan tuh, masih kurang.
0: Yang punya nikmat siapa? Ini masalahnya tuh. Jadi kita ini kayaknya pelajaran tauhidnya harus ditingkatkan lagi ya. Wah. Yang punya nikmat semuanya siapa? Tadi kan kita katakan jangankan benda-benda biasa, diri kita aja punya Allah. Jadi yang punya sendal siapa? Yang punya mobil? Sudah selesai kan? Nah, sekarang yang punya mau ngambil. Kenapa kita mesti repot? Jangankan diri kita, ya, jangankan diri kita, mohon maaf, jangankan benda-benda di sekitar kita, diri kita saja punya Allah. Jadi kalau Allah sudah mau ngambil, ya terserah Allah. Ya, kita cuma dititipi saja kok. Sekarang ada kemudian seseorang diuji oleh Allah, masuk ke masjid, datang ke rumah Allah, pulang sendalnya hilang. Ya, hilangkan dalam bahasa manusia. Saat Anda mengucapkan innalillah, maka kalimat itu menyadarkan, hey, yang punya bukan kamu. Yang punya Allah. Tugas kamu dalam menggunakan sendal itu untuk ibadah sudah selesai. Selesai. Sampai di sini, kamu harus gunakan sendal yang lainnya supaya penjual itu mendapatkan harta yang halal dari kamu. Kamu gunakan supaya yang pembuatnya ketika digunakan ibadah dapat bagian pahalanya. Selesai yang di sini, pindah kepada yang lain. Selesai masalahnya. Jadi kalau Anda pikir-pikiran pun setelah ikhtiar nyari sana-sini gak ketemu, dikeluhkannya tetap hilang juga. Udah selesai. Kalau kita mendapati sesuatu, tugas kita itu ikhtiar saja. Cari, gak ketemu, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi gak ujuk-ujuk langsung inna lillahi, tidak. Cari dulu, deh. Ikhtiar dulu. Sudah tidak ada, sudah simpulkan. Kalau hilang dalam keadaan yang sifatnya buruk, dicuri orang, maka barangkali, mohon maaf, itu memang harta, haknya pencuri. Pencuri kan makanannya yang haram. Ya. Makanannya yang haram. Ya. Barangkali ada sesuatu dalam diri kita yang ingin dikeluarkan oleh Allah, sesuatu yang tidak tepat. Tapi tugas Anda menggunakan sendal itu selesai, sudah. Allah yang punya ingin memindahkan kepada yang lain. Jelas sampai sini? ini pencuri enggak mau tobat-tobat, saya berikan istidraj saja, istidraj. Ya. Dia enggak sadar dengan amalan-amalannya meningkatkan dan menumbuhkan dosa-dosa keburukannya. Ayo pakai itu yang haram. Ayo pakai yang haram. Kamu yang sudah soleh sudah, sendal kamu selesai. Kamu gunakan sendal yang lain. Selesai masalahnya. Bahkan diri kita punya siapa? Allah. Kedua, rumus kedua. Jadi rumus pertama ketika Anda diuji dengan musibah supaya nyaman menerimanya, pertama rasakan semua nikmat terkait musibah itu punya Allah, bukan punya kita. Ya. Hati-hati, ada orang yang sulit pulangnya karena merasa dirinya sendiri punya dia. Ya. Nanti meninggalnya gak susah itu. Orang meninggal cepat, Anda bisa bayangkan ada orang cuma tiduran begini meremlek-meremlek, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'ila rabbika radiyatan mardiyah. Nah. Ada orang sudah meremlek-meremlek gak meninggal juga kan, begitu dicabut marah-marah. Bahkan ada yang dipukulin malaikat dulu meninggalnya. Quran surah 8 ayat ke-50. Ya. Ada yang dipukulin malaikat tuh. Ya. Allah. Hati-hati ya. Yadribuna wujuhum wa adbarahum. Ada orang yang dipukuli, ya, saking jengkelnya berkata begini, ya, akhriju anfusakum, nanti di ayat lain. Cepat keluar, ngapain sih kamu lama-lama dipukuli tuh depannya belakangnya, ya. Hati-hati ya. Kalaulah Anda bisa menyaksikan para pendosa itu, ya masyaallah. Orang-orang kafir yang ingkar itu dipukulin dulu oleh malaikat saat dia pulang. Ya, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukuli depannya, dipukuli belakangnya. Ya. Kenapa? Karena dia masih enggak mau lepas dari dunianya seakan-akan memiliki. Dia enggak mau hilang, enggak mau terpisah dengan, maaf ya, dengan hartanya, dengan rumahnya, dengan mobilnya, bahkan dengan dirinya sendiri. Jadi susah keluarnya. Ya, susah keluarnya. Ya, pelan-pelan. Itu satu. Yang kedua, sekarang untuk meringankan kadar ujiannya. Ingat betul ketika mengucapkan inna lillahi, qalu inna lillahi, sekarang lihat kalimat-kalimat Qur'annya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakinkan pada diri kita bahwa ujian ini tidak akan pernah dititipkan oleh Allah kepada pemiliknya kecuali dia yakin untuk mengatasinya. Saya ulangi. Yakinkan pada diri kita setelah Anda sadar ini semua punya Allah. Kalau Allah mau ngambil kapan saja terserah Allah, ya. Yeah. Itu saat itu, tapi setelah itu berlangsung tidak mudah. Kadang-kadang jalan lagi, ya. Yeah. Baik. Ada seorang anak meninggal dunia. Ya, yeah. Seketika bisa mengatakan semua milik Allah. Iya, Pak. Iya, Bu. Saat tausiah, takziah, ada yang berikan tausiah, gitu kan? Semua milik Allah. Kalau Allah berkehendak barangkali sudah, iya, Pak. Iya, terima kasih, Ustaz. Begitu Ustaznya pulang, nangis lagi. Bisa terjadi. Yeah. Maka cara keduanya kata Quran, yakinkan pada diri kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Saat Anda mengatakan inna lillah, dibalas di ayat lain, diterangkan, hadirkan suasana di dalam hati bahwa Allah tidak mungkin menitipkan ujian ini kecuali kita sanggup. Kalau dalam bahasa bebasnya, perhatikan kalimatnya, saya titipkan kepada kamu ujian ini karena memang cuma kamu yang bisa, yang lain gak bisa. Yang lain gak bisa nanggung, cuma kamu. Ya. Bisa gak terbayang oleh kita? Ada orang dipercaya oleh Allah, dia sendiri pesimis. Kan itu agak sesuatu yang sulit dipahami. Allah saja sudah percaya, masa kita tidak percaya? Kata Allah, cuman kamu yang bisa, yang lain gak bisa. Karena itu saya titipkan pada kamu. Ada orang kehilangan sesuatu saja, sudah hebohnya luar biasa. Nah, cuma kamu yang sanggup menerima ujian ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena itu ketika Anda mendapatkan persoalan, apakah itu sakit, apakah itu kehilangan sesuatu, apakah itu kegelisahan, tanamkan dalam diri kita, memang kita yang dipercaya oleh Allah saat itu. Dan buktikan kepada Allah bahwa layak kita untuk diamanahi itu. Tidak sebaliknya. Jangan tanyakan, ya Allah, why? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Cuma kamu yang bisa. Baik. Yang terakhir, wa inna ilaihi raji'un. Ini yang paling penting. Dan semua persoalan itu, solusinya hanya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah, jadi, ini yang paling penting, yang terakhir, kalau ingin cepat selesai, kalau yang tadi kan ingin sementara saja menenangkan hati. Kalau ingin cepat selesai, ketika Anda sudah ada sifat kesabaran itu, lakukan, akui bahwa semua milik Allah. Kedua, yakinkan pada diri kita bahwa tidak mungkin Allah menitipkan ujian kalau kita tidak mampu, pasti bisa menjalaninya. Yang ketiga, inna ilaihi raji'un. Tanamkan pada diri kita untuk cepat meminta solusi kepada Allah. Ya. Cepat minta solusi. Pelan-pelan. Karena itulah, setiap hari Allah bahkan menunggu kita. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya hadis kunci nanti. Bahkan setiap hari Allah menunggu kita, menanti kita 5 kali dalam sehari untuk melihat apakah ada hamba yang ingin diberikan pertolongan tidak, diberikan solusi tidak dari masalah. Saya ulangi. Ternyata disebutkan di hadis qudsi, Allah itu setiap hari lupa, menunggu kita, menanti, seakan-akan menyampaikan, ada enggak di antara hambaku yang punya masalah? Ada yang enggak yang pengen diberikan solusi? Masya Allah. Dalam keadaan apa itu? Kita lihat disebutkan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-45. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat ke-45. Di tafsir di hadis Nabi, catat saja dulu, di hadis Nabi riwayat Abu Dawud nomor hadis 821, hadisnya qudsi. Abu Dawud nomor hadis 821, hadisnya qudsi. Ya, dari Abu Hurairah. Lihat kalimatnya. Pelan-pelan.
3: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
4: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi Soeb Karib, apa kabar Anda? Semoga pagi ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan keberkahan, kemurahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan dalam segala urusan dan usahanya. Saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia kembali menjumpai Soeb Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Edisi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli, bertepatan dengan hari ke-29 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Tentunya kami akan menghangatkan pagi ini dengan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Soeb Karib mencermati dinamika perkembangan isu-isu aktual yang menjadi headline di berbagai media. Dan harapannya ini bisa menambah wawasan pengetahuan untuk kita semua sehingga lebih arif di dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi. Bagi yang ingin mengirimkan info agenda kegiatan, melaporkan peristiwa dan kejadian, memberikan saran masukan terkait fasilitas layanan publik, ataupun berbagi info arus lalu lintas, Soeb Karib bisa manfaatkan layanan pendengar di 089-54-1368-1368. Sekecil apapun info yang Soeb Karib sampaikan, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Setiap muslim harus senantiasa menyadari bahwa kehidupan dan kematian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia kepada umat manusia nikmat umur dan kehidupan di muka bumi agar berlomba-lomba mengupayakan amal yang terbaik sebagai bekal setelah mereka mati kelak. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Hasil dari amal perbuatan manusia senantiasa hidup di dunia baru akan didapati di akhirat kelak setelah ia membangkitkan dari alam kubur. Kehidupan akhirat setelah kematian dunia itulah yang menjadi tolok ukur yang sebenarnya